0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Se.

Sutrisno Budoyo pagi hari ini akan memberikan informasi untuk harga kebutuhan pokok di Melebut Pasar, dan kali ini adalah informasi untuk harga kebutuhan pokok yang berlaku di Pasar Nanggulan Kulon Progo. Informasi akan kami awal di harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp13.500 per kilogram, untuk beras premium per kilogramnya Rp14.500. Beralih ke harga gula pasir, untuk gula pasir curah Rp17.500 per kilogram, sementara gula pasir kemasan premium Rp18.000 per kilogram. Untuk harga minyak goreng kemasan premium di Pasar Nanggulan per liternya adalah Rp21.000, sementara untuk minyak kita Rp19.000 per liter. Untuk harga daging sapi kualitas 1 per kilogramnya Rp140.000. Untuk harga daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram, sementara daging ayam ras per kilogramnya Rp30.000. Beralih ke harga telur, untuk telur ayam kampung di Pasar Nanggulan Rp50.000 per kilogram, untuk telur ayam ras Rp22.000 per kilogram. Kemudian untuk harga komoditas pertanian, cabai hijau keriting Rp25.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp35.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp40.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga bawang, bawang bombay Rp30.000 per kilogram, bawang merah per kilogramnya Rp35.000. Kemudian untuk bawang putih honan Rp38.000 per kilogram, dan bawang putih kating Rp40.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga ikan kembung per kilogramnya Rp45.000, ikan lele Rp26.000 per kilogram. Sayur mayur di Pasar Nanggulan untuk kacang panjang Rp7.000 per kilogram, untuk kacang panjang, kangkung Rp5.000 per kilogram, kentang Rp17.000 per kilogram, kol atau kopi Rp10.000 per kilogram, dan untuk harga tomat sayur Rp10.000 per kilogram. Kemudian untuk harga buah-buahan, jeruk di Pasar Nanggulan Rp16.000 per kilogram, sementara untuk pisang Ambon per kilogramnya Rp10.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Nanggulan Kulon Progo. Informasinya kami himpun dari kulonprogokap.go.id untuk Melebet Pasar. Si.

Sutresno budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asik.

seterusnya betul ya. Memang kalau pagi-pagi itu salah satu yang menjadi menu sebagai pembuka itu biasanya adalah mendoan atau tempe goreng begitu nggih. Cocok banget dengan lagu yang kita dengarkan baru saja dari Nela Karisma. Kali ini bawa kita di pukul 7 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Tersebutnya saya akan berbagi ke informasi lagi nggih. Kalian adalah informasi untuk kaitannya dengan sekolah rakyat begitu nggih tersebut ya. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah ini memang terus ya mengupayakan bagaimana supaya pendidikan itu bisa merata sampai ke seluruh warga masyarakat. Nah, dalam satu kegiatan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 6 Juli kemarin, Menteri Sosial Saiful Yusuf ini menegaskan bahwa program sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Presiden merupakan perhatian dari negara bagi keluarga yang belum beruntung. Nah, ini memang dilakukan untuk memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, dalam kegiatan yang dilakukan pada hari Senin kemarin dan juga ini oleh Kementerian Sosial, kemudian juga Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia, Pemda DIY dan juga Pemprov Progo, ini memang mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat, terutama bagi siswa sekolah rakyat. Dan dijelaskan bahwa program ini akan menyasar pada anak-anak yang tidak sekolah atau juga anak-anak yang putus sekolah atau bahkan belum pernah mengenyam pendidikan begitu, sehingga nanti akan ada pemerataan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat di Indonesia. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: aroma dari makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku ya di sini untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Eh, ngomong-ngomong, aku bisa enggak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih. Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga.
0: Tidak, tolong aku.
1: Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu. Dadah lemak.
2: Halo dok, kapan le mulai?
3: Wonten apa to pak? Kulau niku wangso tase sebulan male pak.
2: Iya tau, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan? Iya tau.
3: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
4: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Satu koleksi lagu dari Lala Attila bareng sama Venta Cesar tersebut ya, dengan Sakit Rindu. Bahwa kita di pukul 7:33 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini saya tengok keluar, ternyata sudah tinggi ya mataharinya. Cuaca untuk hari ini akan seperti apa? Kita akan dengarkan informasi lengkapnya dari teman-teman dari BMKG. Dan kali ini untuk informasi wilayah daerah istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kota akan disampaikan oleh para kirawan Romadi dari BMKG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat, serta aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkembangan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perkembangan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi daerah istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan sebagai berikut. Pagi hari diperkirakan cuaca hanya berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan cuaca di wilayah DIY cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari diperkirakan hanya berawan. Kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY diperkirakan cuaca cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Jakarta.

0: wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi yo.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek, mandek. Iki dong apa ta iki?

acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: Ken Salindri. Pengharapan kali ini hadir untuk memberikan semangat bagi Anda tersebut untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Dan kembali saya akan berbagi informasi untuk kali ini adalah informasi cuaca. Cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya di wilayah Temon kali ini ada prakirawan Rahma Fauzia yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info terkait perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Rabu 8 Juli 2026, perkiraan cuaca yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini bandara diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program 4 RRI Ngayu Jakarta.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang sudah memanfaatkan pekarangan rumah untuk tempat bercocok tanam. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan. Pegiat kebun pekarangan dan pangan lokal Esther Dwi Bulan Nugraheni mengatakan, sayuran yang diperoleh dari pekarangan sendiri tanpa harus membayar dan sangat membantu perekonomian keluarga. Kebaikan dari memanfaatkan tanah atau kebun di pekarangan rumah, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan keluarganya berupa sayuran yang bermanfaat bagi kesehatan. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Yogyakarta akan menyiagakan patroli menggunakan perahu untuk memastikan tidak ada lagi limbah maupun sampah yang dibuang ke sungai yang mengalir ke wilayahnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan tahap awal perahu mesin tempel akan digunakan untuk patroli kebersihan Sungai Winongo untuk mengontrol kebersihan hulu dan hilir Sungai Winongo di wilayah Kota Yogyakarta. Menurutnya, uji coba ini untuk memastikan perahu bisa bergerak lancar di Sungai Winongo. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, lagu gue baca terus lah, udah lagu.
1: Mimpi Dunia di Angkringan Jogja. Di bawah lampu temeram sebuah warung kopi di sudut Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sekelompok anak muda menahan napas. Di layar kaca Pesta Bola Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko sedang menggelar karpet merahnya. Jauh di sana, 48 negara bertarung. Namun di sini, di Yogyakarta, gairah itu terasa begitu dekat. Bagaimana pendapat Andi, mahasiswa yang menempuh kuliah di Jogja, tentang Pesta Bola Dunia kali ini?
2: Piala Dunia tahun ini seru banget, karena ada 48 negara, jadi banyak tim kejutan. Tapi jujur, tetap ada yang ganjil. Kita di kafe nonton sampai begadang, tapi sambil ngebayangin, kapan ya jersey merah putih itu yang main di sana?
1: Hal senada pun diungkapkan Ferry, pelajar kota Yogyakarta.
2: Kalau menurut saya sih, tentunya akan membuat lebih semangat lagi para pemain bola di Indonesia untuk tampil lebih bagus lagi. Dan semoga musim berikutnya ada nama Indonesia. Wow, keren. Semangat, semangat.
1: Keseruan para warga yang menonton, entah itu di rumah atau di tempat-tempat lain, bahkan di angkringan pun berlomba-lomba menarik orang untuk nonton bersama atau nobar, bahkan juga dengar bareng. Keseruan dengerin pertandingan bola dunia ini juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga warung kopi, angkringan ikut merasakan ramai pengunjung. Bagaimana pendapat Joyo, penjual angkringan di Kota Baru, Yogyakarta?
3: Kalau buat bisnis angkringan, Piala Dunia 2026 ini membawa berkah, Mbak. Jam tayangnya yang beda, bikin penonton tuh betah nongkrong dari malam sampai subuh. Kopi hitam sama jahe susu itu paling laris diminati para penonton Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Harapan warga bukan tanpa alasan. Ambisi melihat Indonesia menembus panggung dunia sempat membumbung tinggi. Meski mimpi kenyataan dunia berkata di angkringan, kita harus Jogja kembali bersabar dan berbenah. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menilai momen Piala Dunia 2026 ini harus menjadi tamparan keras untuk evaluasi total. Kembali ke sudut-sudut kota Jogja, di sela sesapan kopi dan kepulan asap angkringan, Piala Dunia 2026 tetaplah sebuah pesta yang dinikmati dengan sukacita. Warga Jogja, dari mahasiswa hingga para sesepuh, mengajarkan kita satu hal, mencintai sepak bola adalah tentang merawat harapan. Menonton dunia hari ini untuk menginspirasi anak-anak bangsa esok hari.

mengenal permainan tradisional Jawa. Pecle adalah permainan yang biasa dimainkan oleh anak perempuan. Permainan ini dilakukan di atas media tanah yang digarisi kotak-kotak. Para pemain menggunakan genteng yang dibentuk segi empat sebagai gundu. Mereka akan berjalan menggunakan satu kakinya dengan cara melompat-lompat dan berkesempatan untuk menguasai satu kotak saat sudah selesai menjalani satu sesi permainan lengkap. Permainan akan terus diulang hingga semua kotak sudah dimiliki oleh para pemain.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Direktur Utama PT KAI Komuter Purnomo Sidik memastikan pemadaman listrik yang beberapa kali terjadi di wilayah daerah operasi Daob 6 Yogyakarta dalam sebulan terakhir tidak sampai menyebabkan perjalanan KRL berhenti total atau mogok. Meski begitu, gangguan pasokan listrik tersebut berdampak pada keterlambatan waktu kedatangan kereta. Purnomo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN terkait kondisi tersebut. Menurutnya, pemadaman terjadi akibat pengurangan suplai daya dan informasi mengenai jadwal pemadaman telah disampaikan PLN kepada operator. Dia menjelaskan, pihaknya turut menginstruksikan awak sarana perkeretaapian atau ASP dan masinis agar mengatur ritme perjalanan dengan tidak mengoperasikan kereta pada kecepatan maksimal. Hal itu untuk menjaga agar KRL tetap beroperasi saat pasokan listrik berkurang. Meski demikian, langkah ini membuat waktu tempuh sedikit lama. Beralih ke informasi lain. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 142 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang tahun ini. Menanggapi fenomena tersebut, Disnaker Trans telah menyiapkan sejumlah upaya pendampingan. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Trans Bantul, Rina Dwi Kumala Dewi mengatakan, kasus PHK tersebut memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari berakhirnya masa kontrak kerja, kebijakan efisiensi perusahaan, pengunduran diri hingga masa purna tugas. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi seterusnya budaya, kembali di kesempatan pagi hari ini saya Semi Prabu hadir untuk mengajak panjenengan bergabung di Kamro Perempat RRI Yogyakarta sebenarnya di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kesempatan pagi hari ini tersebut ya sudah bersama dengan kami tamu-tamu istimewa saya dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini topik kita yang akan menjadi bahasan adalah Kamus Bahasa Daerah Menjaga Warisan Merawat Identitas. Barangkali tersebut ya salah satu yang sering atau mungkin juga sangat familiar dengan kamus, baik itu kamus apapun begitu ya. Dan banyak yang kemudian menggunakan kamus itu adalah ketika sedang mencari satu istilah atau kata yang mungkin tidak tahu artinya apa. Tapi mungkin ada juga yang tidak harus menunggu pengen tahu satu kalimat atau satu kata kemudian langsung membuka kamus, karena untuk tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan ataupun juga menambah perbendaharaan kata. Nah, kali ini tersebut yo, tentu kita pingin bagaimana strategi, cara, kemudian juga proses ya untuk membuat atau menghimpun kata-kata, istilah-istilah dalam bahasa daerah, terutama bahasa Jawa begitu, untuk kemudian menjadi sebuah kamus. Kemudian seperti apa? Apakah juga kamus itu kemudian memberikan nilai lebih ya, tidak hanya sekedar untuk bisa mencari padanan kata atau arti kata, tapi juga kemudian ada nilai-nilai yang tersimpan dari kamus begitu nggih. Nah, nanti juga Anda bisa bergabung di 50333 untuk telepon dan juga bisa bergabung di WA. Tentunya yang ingin bertanya atau mungkin juga Anda pengin ikut urun rembuk ya berkaitan dengan kamus bahasa. Nah, kali ini sudah bersama dengan saya dua narasumber dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama ada Ibu Nani Sumarsi MA, beliau adalah Widya Bahasa atau Widya Bahasa, ahli muda Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Bu Nani. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Mas Semi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Bu Nani.
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Terima kasih sudah berkenan rawuh pagi hari ini, Bu Nani. Dan kali ini Bu Nani juga tidak sendiri karena ada Bu Nani di Websari SS juga Widya Bahasa, ahli muda Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Bu Nindwi. Sehat-sehat, Ibu.
2: Selamat pagi, Mas Semi. Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Terima kasih sudah berkenan berdua hadir di Perempat pagi hari ini. Dan tentu tersebut yo, silakan Anda siapkan pertanyaan panjenengan. Kalau sudah mulai ada pertanyaan dari sekarang begitu nggih, nanti akan dijawab oleh dua narasumber kita kali ini. Baik, Bu Nani dan juga Bu Nindwi, ini kalau kita bicara tentang bahasa Jawa, terutama begitu nih bahasa daerah di DIY ini, ini kan luar biasa sekali ya menurut saya. Tidak hanya dari apa namanya katanya yang banyak sekali, kemudian juga bisa jadi sama-sama bahasa Jawa, sama-sama bahasa daerah, tapi mungkin setiap wilayah itu mungkin punya lokat atau apa namanya dialek berbeda-beda. Kemudian juga satu masih dalam lingkup bahasa Jawa, tapi kadang-kadang setiap daerah juga punya pengertian yang tidak mirip atau mungkin agak berbeda begitu nih. Nah, saya pengen tahu dulu ini ke Bu Nani. Bu Nani sebetulnya seperti apa sih pentingnya dari sebuah kamus bahasa daerah? Mungkin fokus ke bahasa Jawa begitu untuk saat ini, Bu.
1: Benar sekali ya Mas Semi, tadi memang bahasa Jawa itu penggunanya kan banyak begitu nggih, penggunanya banyak juga wilayah penggunaannya juga luas begitu nggih. Jadi tidak hanya terfokus di Pulau Jawa saja ya. Karena mungkin masyarakat Jawa banyak juga yang berdomisili di luar Jawa gitu ya, dari ada di mungkin ada di seluruh Indonesia ya. Masyarakat Jawa itu gitu nggih. Masyarakat begitu ya, kalau mendengar kata kamus begitu kan ya, di benak mereka itu yang ada di benak itu kamus itu ya buku yang tebal ya gitu ya. Buku yang tebal lalu isinya itu banyak gitu ya, kosakata-kosakata begitu yang berisi definisi-definisi seperti itu. Tapi sebenarnya ya kamus itu merupakan salah satu dokumen bahasa gitu, gitu. Jadi ada mungkin ada ensiklopedia, ya, ada glosarium begitu. Nah, salah satu dokumentasinya itu adalah kamus itu gitu. Jadi kalau tidak ada kamus, tidak ada pendokumentasian bahasa begitu ya, itu kan nanti ada, misalnya ada kata-kata yang sudah lama tidak dipakai oleh penuturnya begitu, dan penuturnya sudah tidak ada juga. Nah, otomatis bahasa itu akan hilang begitu. Jadi kosakata atau istilah itu akan hilang begitu. Nah, dengan adanya pendokumentasian bahasa itu, nah itu diharapkan ya penutur-penutur berikutnya itu akan tahu gitu ya, akan tahu kosakata-kosakata yang sebelumnya pernah ada begitu ya. Itu mereka bisa tahu gitu. Jadi karena suatu istilah atau suatu kosakata itu kan menyimpan budaya juga begitu ya. Jadi masyarakat yang mengenal istilah-istilah itu begitu ya, diharapkan juga budayanya juga tidak akan hilang begitu Mas Yumi.
0: Ya, kalau dilihat dari perkembangan bahasa daerah terutama itu kan tentu dinamis ya Bu Nani ya. Tadi juga disampaikan bisa jadi istilah-istilah zaman dulu, kosakata zaman dulu itu akan hilang karena penuturnya
1: hilang, meninggal.
0: Atau mungkin nama satu barang, barangnya sekarang sudah enggak dipakai. Bisa juga hilang seperti itu begitu. Nah, kalau dalam konteks bahasa Jawa, bahasa daerah bahasa Jawa begitu nggih. Ini kalau untuk Balai Bahasa DIY ini cakupannya apakah wilayah DIY Jawa Tengah atau tidak ada batasannya Bu?
1: Kebetulan kalau untuk wilayah kerja, karena Balai Bahasa itu hampir ada di seluruh provinsi begitu nggih Mas Semi. Ya untuk DIY, Balai Bahasa Provinsi DIY, wilayah kerjanya mencakup yang DIY saja begitu. Karena untuk yang Provinsi Jawa Tengah nanti sudah ada Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah begitu nggih. Yang Jawa Timur sudah ada Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur begitu. Kalau untuk wilayah kerja, Balai Bahasa DIY hanya Provinsi DIY begitu nggih.
0: Terima kasih Bu Nani. Saya beralih ke Bu Nindwi. Ini artinya bahwa tadi sedikit disampaikan oleh Bu Nani bahwa sebetulnya kamus itu tidak hanya kemudian ingin mencari arti dari sebuah kata, sebuah apa namanya frasa begitu nggih. Nah, nilai apa sih yang kemudian juga bisa diambil dari sebuah kamus, Bu?
2: Oh ya, baik Mas Emi. Jadi sebetulnya apa ya, stigma bahwa sebuah kamus itu adalah hanya daftar kata gitu dan artinya itu sebetulnya tidak tepat juga ya, karena memang di dalam sebuah kamus itu menyimpan sejarah juga, di dalam sebuah kamus itu menyimpan kekayaan budaya Jawa, karena kita sedang bahas kamus Jawa nggih. Jadi di dalam sebuah kamus itu tersimpan ajaran-ajaran dari nenek moyang kita gitu kan. Di Jawa itu kan banyak sekali ungkapan ya Mas Emi ya. Bisa kita ambil contoh ewoh pakewoh gitu ya. Nah, kalau diartikan diterjemahkan secara sederhana kan itu artinya sungkan gitu atau tidak enak hati gitu ya. Tapi sebetulnya ewoh pakewoh itu apa ya, di dari situ tuh ada penggambaran sikap bagaimana kita menjaga perasaan orang lain, kemudian bagaimana kita mengutamakan kerendahan hati demi mungkin menghindari konflik atau apa gitu ya. Dan di situ juga ada sikap apa ya, menjaga keharmonisan sosial gitu ya. Juga ada sikap juga menghormati orang tua gitu ya. Misalnya dalam kalimat sanadyan udan deres gitu, aku tetap mangkat merono amarga aku ana rasa ewah pekewah karo sing duwe gawe ya, misalnya contohnya seperti itu. Jadi ada saudara yang sedang punya hajat terus sementara hujan deras gitu kan, tapi dianya mau berangkat atau enggak, tapi ada rasa ewah pekewah di situ. Jadi lebih ke menghargai yang punya hajat nggih, daripada hanya sekedar aduh hutan terus kok males ya gitu. Tapi masih memikirkan orang lain gitu intinya ya. Jadi kalau ini sebetulnya tuh ungkapan apa ya, kalau kita dengar sederhana ya Mas ya, tapi menyimpan makna yang dalam gitu nggih. Nah, jika kalimat ini, istilah-istilah ini tidak kami dokumentasikan dan lalu pada akhirnya hilang, Maka sebetulnya yang hilang itu tidak hanya kosakatanya, tapi budayanya pun juga turut hilang gitu Mas. Ya, gambarannya seperti itu ya.
0: Mungkin juga Bu Nani bisa menambahkan lagi, artinya bahwa kalimat yang tersusun dari beberapa susunan kata itu juga mengandung rasa. Ada rasa yang kemudian diungkapkan dalam rangkaian
1: ungkapan
0: begitu sih. Monggo bisa ditambahkan.
1: Mungkin contoh yang lain mungkin ada kata sumeleh begitu nggih. Yeah. Kalau kita hanya melihat makna literalnya begitu nggih, itu sumeleh itu ya hanya pasrah begitu nggih. Pasrah saja gitu ya. Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya konteks budayanya itu tidak bisa ikut begitu ya, kalau hanya pasrah saja seperti itu. Karena sebenarnya di dalam istilah sumeleh di dalam bahasa Jawa itu ada usaha yang maksimal begitu ya, ada usaha yang maksimal dulu sebelum kita itu berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan begitu. Jadi tidak hanya sekadar ora iso begitu terus ya wis pasrah wae lah. Nah, bukan hanya seperti itu gitu nggih. Tapi kita berusaha terlebih dahulu begitu. Nah, nanti hasilnya baru kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa begitu. Jadi makna sumelehnya itu seperti itu. Jadi tidak hanya sekadar wis pasrah wae lah engko apa sing arep sing terjadi ya terjadilah begitu. Tidak hanya begitu, tidak ada usaha begitu nggih. Nah, semacam itu. Lalu ada juga ungkapan ini nggih, tepos liro misalnya nggih. Nah, tepos liro itu kan juga kalau hanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin maknanya hanya tenggang rasa begitu nggih. Yeah. Nah, tapi sebenarnya di dalam ungkapan itu kan ada ungkapan yang lebih dalam gitu nggih. Tepos liro itu ya ada makna kita itu tidak boleh merugikan orang lain gitu ya. Ada orang lain yang kita pikirkan juga gitu. Jadi tidak merugikan, tidak menyakiti ya, tidak egois terhadap orang lain gitu. Tapi kalau maknanya hanya sebatas tepos liro ki ya bertenggang rasa begitu kan ada makna yang kurang ya kalau hanya dari terjemahan tepos liro itu saja begitu.
0: Mungkin hanya normatif tidak ada rasanya gitu.
1: Tapi kalau untuk yang ungkapan Jawanya yang mungkin memahami maknanya kan
2: kalau sudah masuk dalam konteks gitu loh itu baru akan terasa gitu ya.
0: Baik, ini kalau kita melihat memang kita tidak bisa menafikan bahwa perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini kan juga akan berpengaruh pada keberlangsungan atau mungkin keterjagaan dari bahasa atau kata-kata, kosakata dalam bahasa daerah. Yeah. Apalagi kan generasi-generasi sekarang yang ya mau gak mau memang keadaannya seperti ini begitu kan. Mungkin yang kelahiran 2000-an Bu ya, kelahiran 2000-an ini kan mungkin akan kelihatan sekali drastis dibandingkan dengan kelahiran yang 80-an ke bawah begitu nggih. Nah, ini kan sebuah tantangan ke depan Bu Nzi. Monggo Bu Nindi bisa menanggapi. Oke,
2: baik nggih. Jadi kalau kondisi bahasa itu kan memang selalu berkembang ya Mas Sim ya. Jadi selalu berkembang mengikuti zaman dan sekarang juga zaman sekarang itu memang bahasanya sangat berbeda dengan ibu saya dulu, nenek kakek saya dulu, leluhur dulu gitu kan. Jadi sebetulnya itu hal yang wajar ya, bahasa itu berkembang itu merupakan fenomena yang sangat wajar. Namun yang apa ya, yang perlu kita jaga itu jangan sampai generasi sekarang itu meninggalkan bahasa Jawa yang memang sudah kita miliki gitu kan. Dan mungkin memang anak-anak sekarang itu ya pilihan katanya atau diksinya itu ya sesuai dengan zamannya ya. Sekarang banyak menggunakan bahasa campuran gitu. Mungkin untuk mengungkapkan permintaan maaf aja dia lebih memilih yang simple dan kata sorry gitu misalnya. Atau thank please you, please, thanks gitu kan. Padahal sebetulnya kita punya kata nyuwun ngapunten atau tolong gitu kan. Tapi ya memang lagi-lagi anak itu memang harus kita dunungke gitu loh Mas.
0: Yeah.
2: Jadi tidak apa ya, mereka tidak apa-apa, mereka menggunakan bahasa sesuai zamannya itu tidak apa-apa gitu. Tapi ketika sudah masuk dalam konteks situasi yang memang mengharuskan anak itu beralih ke dalam bahasa yang lain ya, kita coba contohkan gitu saja. Jadi kita tetap memiliki tugas untuk meluruskan gitu.
0: Iya. Yeah. Ini termasuk juga untuk kata sapaan ya, Bu ya. Kan sekarang ini sekarang juga banyak yang menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Yeah. Hi guys.
2: Iya, yeah, hi guys.
0: Guys gitu kan. Kemudian
2: iya, bro.
0: Nah, itu kan apa namanya? Penggunaan-penggunaan yang mungkin sudah familiar
2: gitu. Iya, betul.
0: Nah, kalau dengan penggunaan-penggunaan seperti ini itu tetap ya kita mewajarkan atau mewajarkan tapi ada persyaratan, Bu, harus bagaimana?
2: Sebetulnya ini Mas Emi, itu sangat wajar kok Mas. Jadi perkembangan bahasa, terutama bahasa anak ya, bahasa anak itu memiliki zamannya sendiri. Jadi ada usia tertentu yang memang bahasa itu hidup sebagai bahasa, apa istilahnya, slang. Misalnya mereka memiliki bahasa slang ya, hidup di zaman itu saja. Dan setelah usia mereka sudah menginjak mungkin sudah lebih lerem gitu ya, itu akan otomatis mereka sesuai dengan lingkungannya juga pastinya ya. Mereka akan apa ya, itu bahasa-bahasa yang masa muda mereka itu akan terkikis juga sebetulnya. Jadi akan hilang, sangat tidak apa-apa. Itu memang ya, itu justru jadi apa ya, memperkaya bahasa juga. Hanya saja memang tugas kita itu memang meluruskan itu tadi. Jadi enggak apa-apa bahasa hey bro, hey guys, atau please, sorry, thanks, bla bla bla gitu tuh enggak apa-apa diucapkan, tapi ya memang harus sesuai dengan konteksnya gitu.
0: Jadi memang setiap orang juga ada fasenya ya, Bu ya.
2: Iya, betul, ada fasenya.
0: Seperti itu. Jadi
1: dan mungkin ini Mas Emi, kadang kan anak-anak itu hanya mengikuti kata-kata yang mungkin sedang tren gitu ya. Tapi sebenarnya kadang dia itu juga tidak paham dengan apa yang diucapkan begitu. Jadi misalnya ini nyun sewu nggih, ini ada misalnya kata anjay begitu ya. Itu kan nganu ya, itu kan hit gitu ya kata-kata itu. Tapi itu sebenarnya kan kata-kata yang sebenarnya itu plesetan gitu nggih, plesetan dari kata-kata yang itu
0: yang kurang elok.
1: Gitu.
2: Mungkin plesetan dari kata makian ya, mungkin
1: itu
2: diplesetkan supaya tidak terlalu
0: vulgar,
2: kasar atau terlalu vulgar.
0: Tapi tetap sebetulnya itu secara nilai ya kurang tepat, kurang ya Bu ya penggunaan itu, karena kan itu bentuk kata-kata nulisewu makian begitu, kemudian diplesetkan. Nah ini yang kadang-kadang anak-anak sekarang Bu ya, saya juga kadang miris Bu, anak-anak SD ya mungkin dia nggak tahu karena mungkin lingkungannya seperti itu, menggunakan istilah-istilah kayak gitu. Dan sih itu kan harus ada apa namanya, diluruskan begitu ya. Baik, kemudian Bu, ini kan mungkin juga penggunaan-penggunaan istilah yang kemudian di orang Jawa itu menjadi salah satu bentuk apa, bentuk menghormati ya, misalnya melewati jalan ada orang tua di pinggir jalan sedang duduk, kemudian nuwun sewu, nderek langkung, kalau mungkin juga dulu ada yang klamit gitu kan. Ini Bu juga sudah kalau saya masih tahu ya Bu ya, usia 80 apa lahir 80 masih tahu, tapi kalau mungkin yang 90-an 2000 sudah enggak tahu tuh klamit itu seperti apa. Nah, ini juga mungkin sudah mulai luntur ya.
2: Iya, bahkan mereka mungkin berjalan di depan orang tua tuh hanya membawa gawai dengan tidak
0: sengaja malahnya.
2: Jangankan untuk
1: dungklok istilahnya.
2: Ya, istilahnya menunduk. Itu mereka lebih asik dengan gawainya gitu sepertinya.
1: Lah ya. Nggih. Nah, padahal sebenarnya kan kebiasaan-kebiasaan itu ya memang harus kita tumbuhkan gitu nggih. Jadi ya anak-anak itu mungkin ya kita tegur gitu nggih. Kalau memang tidak pas ya kita tegur, kita luruskan gitu. Karena kebiasaan-kebiasaan kecil itu ya, itu kan juga yang akan nanti membentuk karakter seseorang gitu nggih. Jadi kalau lewat di depan orang yang lebih tua begitu ya, ada sopan santunnya begitu, tidak terus ndrujur gitu nggih. Gitu nggih. Kalau diberi sesuatu ya harus bilang apa gitu nggih. Tadi sudah bilang gitu nggih. Sudah bilang matur nuwun belum begitu nggih. Mungkin diarahkan gitu nggih.
0: Gitu. Baik. Baik, Bu Nani dan juga Bu Nindwi, coba kita buka kesempatan bagi pendengar yang bergabung bersama kita. Untuk Anda tersebut ya, monggo di 540333. Ada juga yang bisa bergabung di WA di kesempatan pagi hari ini yang pengen tanya atau ikut urun rembuk begitu nggih. Topik kita menarik ini tersebut ya, topik yang tentu ini sangat dekat dengan kita. Coba kita buka di telepon Bu Nani dan juga Bu Nindwi. Selamat pagi, Kak Bro.
3: Selamat pagi, Kak Bro. Pulau Parmanto Hartono, Jalan Bapar Sari.
0: Pak Parmanto Hartono, Jalan Bapar Sari.
3: Pulau mau ngepengen negesuniko. Yen nuwun sewu napan panjenengan jelaske pripun nuwun sewu kan tepos palupi tepos lira tepos palupi jenengan jelaske pripun kula mboten dong niku. Kami mboten kalih pengertian kula. Padane nuwun sewu nek wong liwat nuwun nuwun ping sewu tegese ngoten niku tegese niku rasane jenengan terjemahke pripun? Kula mung badhe ngangsu karo kangen panjenengan niku. Padha mboten kalih wong tuwa. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Sih menika dari Pak Parmanto, sih wonten ing Bapak Sari. Kita buka lagi satu penelpon nanti bisa sekaligus ditanggapi. Monggo silakan di 540333. Nggih, kalau ada lagi nggih coba Sugeng Enjang kawruh.
4: Sugeng Enjang kawruh.
0: Sih menika saking
4: Saking Gunung Kidul Mas Ani.
0: Gunung Kidul, matur kalian.
4: Mbah Noyong.
0: Mbah Noyong Gunung Kidul monggo.
4: Kenjang Bu narasumber sedaya.
2: Nggih, selamat pagi Bapak.
4: Kula namung badhe nganu. Nyumbuhaken kalan sak menika kalih kalan riyin Mas.
0: Nggih.
4: Zaman riyin kula sekolah niku ngganggu tasih dipun terapaken wonten sekolah niku Mas.
0: Nggih.
4: Menawi Bu Guru niku rawuh. Heeh. Sepeda kalian tas. Niku rebutan ingkang badhe nganu Mas.
1: Membawakan
2: berebut ya Pak ya.
4: Benjing apa saat ini taksi wonten kados kata mereka apa sampun zamannya pun beda kali zaman kalau dia
0: kata ini
4: kata ini mawon
2: ini mantan nun Bapak
0: Pak Parma dan juga Mbak Nia terima kasih sudah bergabung monggo untuk ditanggapi Bu Nani dan juga Bu Nindwi monggo.
2: Jadi kalau nuwun sewu itu sebetulnya itu memang ungkapan ini ya, ungkapan istilah Jawa yang mengandung filosofi moral dan tata krama yang memang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa, gitu. Terutama dalam kehidupan sosial di Jawa ya, Mas, yang sudah terbilang harmonis gitu, gitu. Kalau secara harfiah itu memang itu diartikan permisi, gitu, gitu. Maaf seribu ya, dan sewu dan sewu. Jadi
1: sewu lumayan ya.
2: Sewu lumayan. Nah ini sebenarnya ungkapan kesopanan kalau di dalam bahasa Jawa itu kan memang di Jawa itu sangat sangat halus, sangat apa ya, sangat memahami rasa, sangat apa bukan memahami rasa ya, sangat menjaga rasa. Rasa rasa orang-orang yang di sekitar kita. Jadi meskipun kita akan lewat jalan itu mungkin lebar ya Mas ya. Tapi ketika apa namanya ada orang tua duduk di pinggir-pinggir jalan itu, bahkan tidak hanya orang tua ya, Mas, siapapun yang duduk di situ, kita akan nyon sewu nyon nderek langkung gitu kan. Itu tidak hanya sekedar ucapan saja kan, tapi itu lebih kerasa. Jadi istilahnya menghormati orang yang ada di sekitar itu, kita akan ketika kita akan melewati di depan mereka gitu. Jadi lebih ke rasa itu tadi, rasa hormat gitu kan. Hormat pada sesama gitu kan. Lebih-lebih jika yang duduk di samping itu adalah orang tua gitu kan. Itu lebih harus kita hormati lagi gitu. Itu dalam budaya Jawa memang masih kental seperti itu. Apalagi di Jogja itu memang banyak gang-gang sempit ya Mas ya. Di situ kan kadang pun kalau kita naik motor atau naik sepeda itu kita turun dari kendaraan itu gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk sekedar menghormati orang yang ada di pinggir jalan tersebut gitu kan. Ya mungkin ini memang tidak saya juga tidak tahu ya apakah di daerah lain juga seperti ini ya, atau tidak gitu, atau hanya di Jawa saja gitu kan. Bahkan kalaupun kita tidak bisa berbahasa Jawa halus, mungkin kita membungkukkan badan, nah itu pun juga sudah bentuk penghormatan gitu ya Mbak Nani.
1: Ya paling tidak meskipun tidak mungkin tidak berucap gitu ya, kita dengan gestur ya gitu sudah menunjukkan penanda kesantunan juga gitu ya.
2: Jadi nuwun sewu tepat sira itu tidak hanya sekedar ungkapan gitu saja, tapi lebih ke arti
0: ada
2: makna
0: tindakan,
2: dan
1: gitu. Dan mungkin juga ini sebagai bentuk apa ya, komunikasi juga gitu ya. Komunikasi terhadap masyarakat di sekitar gitu. Jadi kadang misalnya kalau pas kita lewat gitu ya, kadang kita kita itu ya sudah tahu misalnya si mbah itu sedang nyapu gitu nggih. Ya kita bilang sedang anu nyapu mbah gitu ya misalnya gitu nggih. Yeah. Ya kita sudah tahu gitu nggih. Yeah. Dan itu sebenarnya memang hanya sekadar untuk menyapa gitu nggih, mm-hmm. untuk yeah. ungkapan fatis yang sebenarnya kita tidak perlu jawaban itu nggih. Yeah. Gitu
0: nggih. Yeah. Kemudian tadi untuk Mbah Naya tadi itu mungkin juga ada pergeseran ketika dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang untuk anak-anak sekolah begitu nih. Kalau dulu itu ketika ada Pak Guru, Bu Guru rawuh gitu kan ada penyambutan gitu kan, bawain tas, bawain sepedanya gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah agak bergeser.
2: Itu ini Mas Semi, saya ketika bertugas di SD ya, di SD di daerah Gunung Kidul, Wonosari sana nggih, Kulon Progo gitu. Kalau untuk anak-anak SD-nya itu saya masih melihat beberapa. Mm-hmm. Beberapa itu masih menyambut guru meskipun yeah. tidak membawakan tasnya ya, tapi paling tidak mereka ada aktivitas salim gitu. Mereka mengajak salaman guru dan mencium tangan itu. Yeah. Nah, itu masih gitu. Kalau untuk anak SMP dan SMA saya mungkin belum menyaksikan sendiri nggih. Tapi yang jelas nggih, untuk yeah. beberapa SMA, beberapa sekolah itu kan ada aturan pukul berapa itu anak harus
1: sebelum
2: masuk yeah. di kelas dulu sebelum gurunya seperti yeah. itu loh Mas. Nah, peraturan seperti itu. Nah, mungkin juga hal-hal yang seperti itu yang menggeser kebiasaan ya Mas ya. Yeah. Nah, tapi memang masih ada sih, masih ada.
1: Hanya yeah, mungkin kalau yang membawakan tas itu mungkin sudah tidak pernah kita lihat lagi ya. Betul. Tapi yang salim itu memang iya ya Mak. Jadi malah kadang juga ini apa Bapak Ibu guru itu sebelum jam pelajaran yeah. gitu ya, itu Bapak Ibu guru sudah standby di sekolah begitu yeah, ya yeah. dan menyambut siswa-siswanya yang yeah, datang betul. Gitu.
2: Iya, yeah, karena yeah. memang mungkin lebih disiplin ya Mak dan yeah, waktu yeah, ya.
0: Iya. Yeah. Yeah. Okay. Gitu. Lagi kalau dulu itu kan rata-rata tasnya kan tas tenteng ya. Sekarang tasnya tas gendong.
2: Tas ransel.
0: Tas ransel sih. Baik, Bu Nali dan juga Bu Nindwi, kita jeda dulu sih. Iya, nanti kita lanjut lagi. Dan untuk anak-anak sahabat Toyo yang akan bergabung, nanti bisa bergabung kembali di telepon dan juga bergabung di WA. Tetap bersama kami di Kabupaten 4 RRI Yogyakarta.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Mang. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Mang. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Mang. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Pekerjaan itu mau selesai. Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
4: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
3: Oh, begitu toh.

0: Sobat Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Kabupaten Perempat RRI Yogyakarta. Masih dengan dua narasumber kami dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Topik kita adalah Kamus Bahasa Daerah Menjaga Warisan Merawat Identitas, bersama dengan Bu Nindwi dan juga ada Bu Nani. Ibu, ini ada beberapa WA yang sudah bergabung. Coba akan saya bacakan dan juga nanti ada yang voice note kita putarkan ya. Ada WA dari Bu Widyaningsih, ada dua pertanyaan. Yang pertama begini, selamat pagi narasumber. Nah, pemerintah kan membuat kamus bahasa daerah begitu. Tapi sekolah ujian nasional pakai bahasa Indonesia, tidak ada misalnya ujian nasional bahasa daerah begitu. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau identitas kita adalah bahasa kita, terus orang yang berpindah transmigrasi yang lahir di luar daerah kemudian tidak bisa bahasa daerahnya atau bahasa ibu, apakah dia kehilangan identitas? Nah, begitu. Dari Bu Widyaningsih. Kemudian ada ini dari voice note, coba kita dengarkan voice note dari siapa menikonsih, monggo.
1: Halo Sugeng Dalu, Masuki Mampir.
0: Ini untuk nanti malam ternyata sih, mungkin ini kok Sugeng Dalu sih terlambat mengirimnya, mungkin untuk tadi malam ini sih. Coba kita ke Pak Wening yang ada di Wonosari, coba kita dengarkan voice note-nya.
2: Selamat pagi Sugeng Injang, kabar rumah Semi, saya Pak Wening Wonosari Gunung Kidul. Sugeng Injang, ibu-ibu narasumber, jangan salah nyebut. Lama tenun ibu, lama tenun ini ada dari Balai Bahasa ini sering membuat kita lebih senang khususnya terhadap pemanfaatan kamus dan bahasa, khususnya bahasa Jawa. Begini Bu, kita bersyukur karena apa, para penduduk kita sudah bisa membentuk atau membuat sebuah kamus khususnya dalam bahasa Jawa, karena menurut pendapat saya Bu, bahasa Jawa itu memang unik Bu. Misalkan satu kata kalau di bahasa asing cukup satu kata, tapi di Jawa satu kata maknanya banyak. Misalkan gambarnya orang jatuh itu ya, kedusur, kejengkang, keplengkang,
3: iya betul,
2: ngelekat, apa ngelungkup dan sebagainya, padi, dan pari, pantun, gabah dan sebagainya. Satu di kita banyak nama. Inilah bahwa bahasa Jawa itu memang nilai-nilai filsafatnya tinggi. Kemudian ngatain Bu, kita bersyukur bahwa dengan kamus ini kita, ketika bagi orang yang senang membuat sastra puisi, geguritan atau membuat karya-karya lagu, kalau ada kata-kata yang kurang percaya atau kurang meyakini pemaknaannya, mungkin melihat kamus pun sudah terbantukan. Ini makanya terima kasih dari acara ini
3: terputus ya.
0: Sepertinya ada yang telepon masuk mengganggu ini. Coba kita lanjut.
2: Kolo-kolo perlu buka kamus. Namun satu Bu yang saya nyen perso itu secara etimologi itu kata kamus itu sendiri itu sebenarnya gimana tuh Bu? Kok bisa muncul kata kamus gitu loh. Matur nuwun Ibu, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Uning. Ini sekalian saya bacakan yang bergabung di WA juga dari Mas Teo di Magelang. Mau tanya apa resiko terbesar yang akan dihadapi suatu daerah jika bahasa ibunya tidak terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk kamus? Terima kasih. Monggo Bu Nadia dan juga Bu Nindwi, ada tiga ya tadi yang bertanya. Monggo.
4: Tadi Bu
0: Widyaningsih. Tadi pertanyaannya ini berkaitan dengan tidak ada ujian nasional menggunakan bahasa daerah.
3: Kemudian jadi juga pemerintah itu membuat kamus, sementara ujiannya kok bahasa Indonesia.
0: Iya. Itu monggo.
4: Nggih, baik Bu Widyaningsih, nggih matur nuwun pertanyaannya. Kalau untuk pembuatan kamus itu, kalau pemerintah sebenarnya tidak hanya kamus bahasa daerah saja nggih. Jadi kita juga membuat kamus yang berbahasa Indonesia nggih. Jadi Ibu bisa membuka kamus besar bahasa Indonesia nggih, KBBI ya, itu ada yang versi cetak, ada yang versi luring, ada juga yang versi daring begitu nggih. Jadi yang versi luring itu bisa mengunduh dulu aplikasinya melalui Play Store begitu. Nah, itu misalnya tidak ada sambungan internet, itu kita bisa menggunakan kamus tersebut.

0: Indonesia itu dilibatkan untuk memperkaya kosakata dalam kamus bahasa Indonesia itu begitu. Jadi misalnya di provinsi DIY kan bahasanya bahasa Jawa begitu nggih. Nah, itu kami juga diminta untuk membantu pengembangan kosakata bahasa Indonesia dari istilah-istilah bahasa Jawa begitu. Jadi misalnya pada tahun kemarin begitu nggih, itu kami mengusulkan istilah-istilah yang berkaitan dengan tari, tentang gamelan begitu. Nah, itu kan yang ada hanya ada di DIY begitu nggih, gamelan-gamelan yang ada di Jawa begitu. Lalu sebelumnya ada juga tentang permainan tradisional yang ada di Jawa begitu, itu permainan-permainan apa saja begitu. Nah, itu kami usulkan untuk memperkaya kamus bahasa Indonesia itu begitu. Nah, untuk tahun ini juga kami ada juga pemerkayaan kosakata tentang jamu gitu ya. Jadi misalnya kosakata-kosakata yang belum masuk ke dalam KBBI itu kami usulkan untuk menjadi warga bahasa Indonesia begitu. Jadi tidak hanya tentang bahasa kamus bahasa daerah gitu, tapi ada juga bahasa Indonesia begitu. Dan kamus bahasa daerah itu tidak hanya di Jawa saja nggih. Mm-hmm. Jadi di provinsi lain ya, misalnya di Kalimantan misalnya Mbak Nindi nggih, itu ada juga kamus dari bahasa sana gitu, bahasa daerah sana begitu.
1: Ya, di setiap provinsi memang ada penyusunan kamus bahasa daerah gitu. Mm-hmm. Tapi memang kita tidak terpaku pada kami tidak terpaku pada kamus bahasa daerah saja Mas Semi. Jadi ketika Bu Sinta tadi
0: Bu Widya
1: pemerintah menyusun kamus, tapi kok ujiannya bahasa Indonesia. Jadi kamus itu beragam. Yang kami utamakan itu adalah bahasa Indonesia. Jadi Badan Bahasa itu memiliki
0: slogan.
1: Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Nah, itu sudah dengan kata utamakan tuh berarti kan bahasa Indonesia yang utama gitu kan. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Jadi bahasa daerah harus tetap lestari meskipun kita mengutamakan bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah di setiap provinsi juga harus tetap dilestarikan. Yang terakhir adalah kuasai bahasa asing. Nah, ketika kita sudah mengutamakan bahasa Indonesia, kita juga melestarikan bahasa daerah, kita juga sebisa mungkin menguasai bahasa asing gitu Mas Emi. Jadi
0: jadi ya ujiannya ya memang ya memang ya bahasa Indonesia, ya bahasa daerah begitu nggih. Nggih. Lalu pertanyaan yang selanjutnya tadi apa?
1: Selanjutnya
0: transmigrasi tadi nggih.
2: Iya, jadi kalau misalnya orang tuanya transmigrasi, kemudian anak lahir di tempat transmigrasi, kemudian dia tidak mengenal nih dengan bahasa ibunya. Apakah ini kemudian dia kehilangan identitasnya?
1: Jadi ya mungkin secara apa ya, sosiologis dan psikologis itu yang berpindah, orang yang berpindah atau bermigrasi itu tidak bisa keturunannya gitu ya, keturunannya itu tidak mungkin sudah tidak mendengar bahasa-bahasa ibunya gitu kan. Sebetulnya itu tidak otomatis kehilangan identitas secara total sih Mas Emi, tetapi hanya mereka mengalami pergeseran atau juga adaptasi, dan mungkin juga pembentukan identitas baru. Cuman biasanya sih orang Jawa itu yang ada di provinsi lain itu meskipun mereka agak sedikit lupa dengan kosakata bahasa Jawa, tetapi dalam diri mereka itu sudah tumbuh kejawaannya gitu loh. Apa ya, kejawaannya itu apa ya? Jadi secara rasa, secara apa ya, secara prinsip, nah secara prinsip itu masih ada nilai-nilai Jawa di dalam diri mereka gitu Mas. Dan itu mungkin kalau mereka sudah memiliki keturunan, mungkin juga akan ditularkan kepada keturunannya itu. Jadi mereka tidak lalu kehilangan identitas, tidak gitu. Mungkin hanya istilahnya bergeser gitu ya Mas.
0: Nah, karena mungkin itu, ada ini ya, ada budaya-budaya baru yang ada di daerah itu yang akhirnya masuk ke dalam dirinya ya. Mungkin mungkin ada bahasa daerah yang di situ yang kebetulan dikuasai oleh dia gitu ya. Karena kan dalam berinteraksi dia menggunakan bahasa daerah yang ada di wilayah dia tinggal itu gitu. Kalau misalnya di dalam keluarga itu masih mengenalkan, nah itu kan otomatis juga

0: dia masih kenal dengan identitas yang aslinya begitu
1: baik. Kemudian tadi yang dari Pak Uning dan juga Mas Tio ini, karena waktu kita tinggal sekitar 7 menitan, monggo Bu untuk ditanggapi.
2: Kamus ya Mas ya, secara etimologi sebetulnya kamus itu apa ya? Kalau secara etimologi kata kamus itu makna dasarnya itu sebetulnya lautan ya. Jadi kalau kita misalnya merepresentasikan itu sebuah wadah atau tempat penyimpanan ilmu pengetahuan itu tidak terhingga gitu loh. Seperti itu Mas Emi. Tapi memang sebetulnya perjalanan linguistik, secara linguistik kata kamus itu panjang dan mungkin
0: sejarahnya
2: panjang sekali.
0: Kalau diceritakan mungkin ya
2: kecuali sepertinya kurang Mas Emi. Sepertinya Pak Wening harus bermain-main ke Balai Bahasa.
1: Ke Balai ya.
2: Monggo Pak Wening silakan. Kapanpun misalnya ngerasa akan ngobrol dengan teman-teman di Balai Bahasa, kami sangat terbuka.
1: Kemudian tadi Mas Theo tadi itu kalau bahasa daerah itu kemudian lama kelamaan hilang karena tidak terdokumentasikan, itu kemudian apa risiko terbesarnya?
0: Ya mungkin ya, akan ini
2: budayanya. Jadi seperti yang diungkapkan di awal tadi oleh Mbak Nani, kosakata itu hilang dan lama-lama juga budayanya juga karena bahasa, budaya dan manusia itu kan satu kesatuan ya Mas, tidak bisa dipisahkan gitu kan. Jadi ketika salah satu sudah benar-benar tidak digunakan lagi, tidak istilahnya mati gitu ya, itu juga lama-lama budayanya pun juga tidak akan dikenal oleh generasi berikutnya kan. Padahal di Jawa itu penuh dengan filosofi
0: ungkapan-ungkapan tadi gitu. Karena kan bahasa itu yang membawa budaya itu kan bahasanya itu gitu kan. Kalau bahasanya tidak ada ya otomatis budayanya juga akan
2: tidak akan dikenal gitu.
1: Baik. Masih ada sedikit waktu ini Bu Nini dan juga Bu Marisa, saya pengen tahu ini tentu kan Balai Bahasa punya tugas untuk berupaya melestarikan bahasa daerah gitu. Kemudian ini pengen tahu nih seperti apa sih tata cara, strategi, kemudian juga keterlibatan masyarakat untuk mendokumentasikan kosakata yang beredar di masyarakat untuk menjadi sebuah kamus.
0: Ini kebetulan untuk yang kamus bahasa Jawa ini Balai Bahasa ini sudah meluncurkan aplikasi kamus bahasa Jawa. Jadi masyarakat bisa mengakses di kbji.kemendikdasmen.go.id. Nah begitu. Nah jadi masyarakat misalnya ya itu mencari kata atau mencari istilah di aplikasi itu gitu, tidak menemukan yang dicari. Nah itu masyarakat bisa mengusulkan ya, mengusulkan melalui aplikasi tersebut gitu. Jadi kita membuka luas gitu ya, membuka luas peran serta dari masyarakat. Jadi kami juga mengakui bahwa kamus yang disusun ini kan belum, mungkin belum bisa mencakup semua gitu ya. Dari berbagai bidang kan mungkin ada kosakata yang belum masuk di situ. Nah itu masyarakat bisa istilahnya urun daya gitu. Jadi bisa mengusulkan gitu ya, mengusulkan kata atau istilah tersebut ya. Definisinya apa begitu ya, penggunaannya seperti apa. Mungkin kalau barang atau benda gitu mungkin bisa ada gambarnya. Atau mungkin karena bahasa Jawa itu kan itu kan beda nggih. Nah itu bisa juga mengusulkan ucapannya, lafalnya itu begitu. Jadi bisa
2: jadi misalnya fitur-fiturnya itu lumayan lengkap Mas Emi. Ketika sudah mengakses gitu kan, ada fitur-fitur suara juga sedang kami bangun ini. Bisa menanyakan lewat suara gitu kan. Lalu untuk menarik anak-anak muda itu dengan permainan. Permainan kata. Jadi misalnya yuk dites yuk, kamu bisa berapa yang betul gitu kan. Seperti itu contohnya. Itu Mas Emi.
1: Ini juga menarik ya Bu ya, ketika ada beberapa konten-konten kreator yang kemudian menggunakan bahasa itu menjadi sebuah konten dan itu ternyata juga engagement cukup tinggi. Beberapa konten kreator yang concern ke bahasa Jawa itu ternyata juga menarik dan ternyata banyak yang merespon. Begitu nggih. Dan ini menjadi salah satu juga keuntungan atau berkah dari teknologi. Kemudian sebagai penutup ini Bu Nindu dan juga Bu Sumarsih sebetulnya masih banyak pertanyaan yang belum saya sampaikan ini. Tapi karena keterbatasan waktu begitu nggih. Monggo, apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Bahasa dan juga mungkin Badan Bahasa begitu nggih untuk kemudian terus melestarikan bahasa daerah melalui pembuatan atau peluncuran dari kamus begitu. Monggo. Yeah.
0: Nggih, mungkin menegaskan kembali nggih. Kami nggih mungkin sebagai apa ya yang dianggap sebagai lembaga bahasa begitu itu tidak bisa berjalan sendiri begitu nggih. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memperkaya kamus gitu nggih, karena kamus itu tidak hanya sebagai apa daftar kosakata begitu nggih, tapi sebagai tempat untuk menyimpan ingatan, nilai-nilai juga identitas dari sebuah masyarakat gitu ya. Kalau kosakatanya itu banyak begitu ya, kita juga akan penggunaan bahasanya itu juga akan lebih lebih baik gitu ya, karena misalnya kita mau mengungkapkan sesuatu, oh ternyata sudah ada ungkapannya, sudah ada istilahnya gitu. Tidak, jadi kita tidak mencari istilah atau kosakata dari bahasa lain gitu. Jadi kita sudah bisa menggunakan bahasa milik kita sendiri gitu ya, terutama bahasa Jawa gitu. Jadi mungkin dari lingkup yang terkecil ya, dari keluarga begitu ya, kita mencoba untuk mengenalkan kosakata-kosakata yang mungkin tadi seperti yang nun sewu nggih, matur nuwun begitu kepada anak-anak gitu ya, karena bahasa kalau tidak dikenalkan di lingkup keluarga, mungkin kalau di sekolah ya kita lebih anak-anak ya lebih terutama itu lebih banyak belajar bahasa Indonesia ya kan, daripada bahasa Jawa mungkin ya, karena jamnya terbatas ya untuk belajar bahasa Jawa gitu. Jadi ya mungkin di lingkup keluarga kita kenalkan dulu, nah nanti belajar bahasa Indonesia ya lebih banyak di sekolah begitu. Dan terutama juga tidak malu untuk menggunakan bahasa Jawa itu gitu kan, karena kadang anak-anak juga mungkin malu ya menggunakan bahasa Jawa begitu.
1: Mungkin itu gitu. Monggo Bu Ninwi.
2: Gini Mas Emi, saya itu kalau mengibaratkan kamus ya, kamus itu seperti foto album keluarga. Nah, jadi kalau foto album keluarga itu kan menyimpan kenangan tapi dalam bentuk gambar. Nah, kalau kamus itu menyimpan kenangannya itu dalam bentuk kata. Nah gitu, jadi kata-kata yang mungkin saat ini sudah tidak, bahkan mungkin saya pun tidak menggunakan gitu ya, tapi itu akrab di telinga orang tua kita zaman dulu gitu. Jadi kita masih bisa membuka-buka lagi dengan pendokumentasian berupa kamus tersebut. Jadi kita bisa seperti mengulik lagi gitu kan, kenangan-kenangan masa lalu gitu kan. Jadi kita bisa membayangkan, oh kehidupan zaman nenek saya itu seperti itu mungkin. Dan dari situ saya semakin yakin bahwa pendokumentasian bahasa melalui kamus itu bukan hanya pekerjaan yang apa ya di ranah akademik gitu ya, tapi juga itu merupakan bentuk kepedulian kita terhadap identitas budaya kita budaya Jawa gitu.
1: Baik.
2: Mas Emi.
1: Baik, terima kasih Bu Nindi, terima kasih Bu Sumarsi, Bu Nani sudah berkenan untuk berbagi di kesempatan kali ini. Tentu masih banyak hal yang belum bisa dibahas di kesempatan kali ini, tapi nanti di lain kesempatan ya Bu ya. Karena memang nggak ada habisnya ya Bu ya. Dan ini menarik sekali sebetulnya. Sampai di sini tersambut ya untuk kabar bersama dengan dua narasumber kami dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang pasti adalah kamus adalah tempat kita menyimpan ingatan, nilai dan juga identitas sebuah masyarakat. Dan setiap kali kita mempelajari atau menggunakan satu kosakata bahasa Jawa, sesungguhnya kita sedang ikut menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Terima kasih, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memastikan kuota sebanyak 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dalam program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru mendatang. Program inisiasi Kementerian Sosial ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Saat ini Dinsos Bantul tengah menerapkan metode jemput bola untuk verifikasi lapangan sembari menunggu surat keputusan Gubernur DIY agar bantuan pendidikan berbasis asrama ini dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Beralih ke informasi lainnya, BPBD Kabupaten Sleman memetakan 5 kapanewon rawan kekeringan sebagai dampak dari fenomena El Nino 2026. Kelima wilayah tersebut meliputi kapanewon Tempel, Turi, Minggir, Moyudan, dan Seyegan, yang kondisinya sangat bergantung pada debit air selokan Mataram dan Van der Wijk. Sebagai langkah cepat, BPBD Sleman menyiapkan anggaran dropping air bersih sebesar Rp25 juta, namun tetap mendorong masyarakat melakukan konservasi air serta mengoptimalkan jaringan perpipaan sebagai solusi jangka panjang. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budi, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 4 era di Yogyakarta. Saat ini pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan untuk Anda Ketua Pramatara masih dengan cerita Sang Prameswari. Kali ini masuk ke seri yang ke-36. Sutrisno Budi, Sugeng Midangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 3.6. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhang.

0: Nyembah. Nyembah. Tanganmu digenek kayak gitu. Tanganmu digenek kayak gitu.
1: Ripon-ripon
0: terus. Tekan nggon irung, tekan nggon irung. Jempolnya tekan nggon irung.
1: Enten.
2: Monggo, monggo Sang Putri.
1: Aduh, jempolku mlebu. Ya tombok.
3: Iki kabeh wis padha sumadi yo.
0: Iki pangestu dalem Sang Putri. Sedaya sampun cumawis, sampun sampekta sami. Marak wonten ngersanipun Sang Putri Kendedes.
3: Oh ngono. Iya. Kakang Kepu Ijo lan Kakang Mahendra.
0: Tuh niki.
3: Uga para indang kabeh wae. Gandeng samu parange wis sumadi yo. Saiki uga aku bakal nemoni Kakang Maeso Agni.
4: Bangun ya.
0: Kersanipun ngaten.
3: Iya. Kakang Mahendra.
2: Iji, ulo.
3: Kowe tak dawi ngaturi Kakang Maeso Agni munggah pendopo. Dene kowe Kakang Kepu Ijo.
0: Tuh
3: penak no anggon mulunggo. Kowe dadi paseksen anggonku bakal ngeripeh Kakang Maeso Agni. Supaya gelem tirit sowan
0: itu
2: masuk. Oh iya, parang nyun pamit kok.

kaya dene butik kraton. Gone nyandang nganggo kaya ngono.

0: aku ra bali ning Ponowijen. Kabeh sarwa owah, Kakang. Kalebu awakmu. Kowe katon guru. Mripatmu cowo. Kulitmu gosong. Kakang. Apa kowe gerah, Kakang?
1: Hadi kan dedes. Wis. Ora perlu kowe nangis. Aku ora apa-apa kok. Aku ora apa-apa, Adi. Wis. Wis ora perlu seliramu mumpun kaya ngono. Ora apa-apa kok. Aku ora apa-apa,
0: Saturunge aku lunga saka Ponowijen kahananmu ora kaya ngene, Kakang. Saiki dadi kaya ngene.
1: Ya. Pancen kahanan wis suwah. Ning aku ora lara. Aku lagi nyengkut gonku gawe bendungan anyar.
0: Ngono.
1: Ora perlu sedih.
0: Tadi kowe ora gerah tenan, Kakang.
1: Ora. Aku ora lara.
0: Iya. Iya.
1: Mergo nek pakaryanku ora enggal rampung. Selak mesake para seduluring Ponowijen. Kowe wis ngerti dhewe to. Kahanan saiki wis kaya ngene.
0: Iya, Kakang.
2: Aku tak takon. Sak ngerti ku piye? Ponowijen iki gemah ripah loh jinawi. Ning saiki dadi cengkar. Wit-wit padha garing, banyu angel. Malah wong-wong Ponowijen padha gawe bendungan ning bulak karautan. Iki janjane ana apa? Ayo. Apa kowe ngerti?
1: Iki kebujuk. Kahanan ning Ponowijen saiki kaya ngene. Sakwise bendungan bedah. Banyu saiki angel. Lemah padha nela. Wit-witan padha garing kaya ngono kae.
2: Iki jalarane apa?
3: Cukup kebojo. Kakang Agni.
2: Nuwun sewu.
3: Aku butuh rembukan karo kowe.
1: Adik dedes.
2: Sik. Aku malah dadi ora mudeng to. Sang putri kok malah duka. Mongko aku nyuwun preso apa anane?
1: Mula-mula ya kowe kok bojo. Dadak takon werna-werna to. Wis. Iki adik dedes kaya ora karena nati. Wis. Aku tak nemoni adik dedes. Wis.
2: Oh, ya. Yo. Takon iki. Sari. Oh, piting.
4: Kula ajeng matur, Dek.
2: Piye?
4: Kula ajeng mundur mboten kiyatenan gringingen kula.
2: Ora karo meneh kowe mau sang putri nangis kok melu nangis.
4: Angge jenenge mripate wong wadon. Niku nek urung barang sing dot. Iso nganu ati niku trenyuh ati kula, Den.
2: Awong kowe iki ora nangis pelek, nangis yo elek. Mbok kaya kencari iki lho, nangis yo ayu, ora nangis yo ayu.
4: Iki sampean meng arep ngolo-olo aku e. Kula tak nyen pamit riyen nggih.
2: Oh.
4: Nggih, kula nggih. Kula nggih ajeng nyuwun pamit.
2: Ora. Kowe kene dhisik karo aku.
4: Mboten.
2: Aku butuh rembugan karo kowe, eh. Aku butuh rembugan karo kowe.
4: Rembugan apa to? Mboten.
2: Ora.
4: Mboten.
2: Cilok e, cilok wae.
4: Kencari.

0: Adiwa Tangan.
1: Ih, kados pundi kakangken?
0: Bunga hatiku yen kowe kandha menawa nggonmu nindakake kewajiban. Minangka jering prajurit parak mlebet ora ana kang ujiwa. Awit ngono wae Tangan.
1: Ih.
0: Tanggung jawab prajurit parak mlebet. Juni Senopati Agung Witantra nderekki Sang Putri Ken Dedes kundur ning Ponowijin katentremaning cepuri tumapel dadi tanggung jawabku sumrambah dari tanggung jawabing kabeh para prajurit para Hadi
1: kados
0: Maroto aku njaluk keterangan sing cetha. Swasana sak juning cepuri. Ana kedadean apa? Lan kepiye kahanane ya diwatangan?
2: Pengestunipun Kakang Ken Arok. Nembe kemawon kula caos wontening sak lebeting cepuri.
0: Ya.
2: Eh. Pangestunipun Kakang Ken Arok sedaya tansah sami tentrem. Boten wonten kedadosan ingkang watosi tumraping negari tumapel.
0: Kanca-kanca prajurit parak mlebet kabeh padha nindakake kewajibane dhewe.
2: Inggih, leres.
0: Ora ana sing randhat.
2: Boten wonten ingkang randhat menapa malih. Nilar dateng tanggal jawabipun. Sedaya tansah nindakaken dawuh.
0: Ya, ya. Syukur. Syukur aku bunga. Sebab bergadaning prajurit parak mlebet kuwi aku sing tanggung jawab.
2: Namung
0: ya.
2: Sak sampunipun kula caos. Kula medal saking puri. Kula rak pinanggih kalian Kakang Deksina.
0: Abdi dalam kancing naket ngersane sang aku
2: Deksina. Mila piyambakipun manggi dateng kula. Jalaran pikir piyambai pun dipunutus dening sang aku. Sang aku ngersaaken suwanipun Kakang Ken Arok.
0: Aku
2: inji wonten ngerso dalem sang aku
0: ditimbali
2: inji
0: kapan watangan
2: mangke dalu
0: mengko bengi
2: inji
0: kok aneh
2: kula piyambak mboten mangertos jalaran kula namung saking Kakang Deksina.
0: Skor mangsaku mungku bengi aku durung duwe tanggung jawab caos. Ana sakjroning cepuri. Ning kok dadi sang aku ngresake aku ngadep. Ora watangan.
2: Kados pun.
0: Nalika kowe nindakake caos, apa kowe sok tau weruh? Sang aku tunggul ametung miyos saka cepuri dalem.
2: Inggih, mangertos. Mangertos. Malah dados gumunipun para abdi ingkang caos klebet kula piyambak
0: apa
2: sang aku menika seasring jengkar saking Palenggan lajeng tindak ingkang boten wonten tujuanipun lajeng lenggah malih kados penggalipun boten jenjem boten tentrem. Amrika ingkang dadosaken gumunipun para abdi ingkang nembe caos.
0: Ngono kuwi kanane sang aku tunggul ametung.
2: Inggih.
0: Watangan
2: kados pundi?
0: Kowe tak kandha. Yen sang aku tansah ora jenjem penggali, ya pancen lagi ora jenjem penggali. Sang aku kuwi lagi wuru keperanan penggali marang Ken Dedes. Nah iku dhewe ngerti tekan saiki durung ana kerampungane. Kapan nggone bakal dawuh? Kapan nggone bakal diwiwuh? Njumenengake Ratu Prameswari Ken Dedes.
2: Mboten nginten babar pisan anjih. Namung sak kula dados
0: ya.
2: Mboten dumugi semanten anggen kula gadai pemanggih
0: aku bisa kondok kaya ngono mergo aku tau ditimbali dijak mbat-mbatan. Pratelo nggone keperangan marang Kendhedes.
2: Menapa mangke panjenengan katimbalan sowan mangke dalu wonten sambetipun kalian sang aku perkawis menika menapa?
0: Bisa uga ngono ning ya bisa uga ngrembug liya. Wong sang aku kuwi yen lagi seneng penggali ya ngrembug kaya ngono kuwi, ning mengko yen ora dadi kercane liya sing direm. Nang. Sakjane kuwi caos ning Cepuri. Apa wis ana kabar yen prajurit kang nderekke ning Panawijen bali ning Tumapel?
2: Menawi perkawis menika mila dereng wonten kabar.
0: Durung ngono kabar.
2: Nggih. Mbok bilih Sang Senopati Witantra sak pendherekipun kang pun kersakaken.
0: Yo.
2: Kula piyambak dereng mangertos ta dereng pinanggih.
0: Durung ngono kabar.
2: Apurati ugi dereng wonten ingkang mangertosi kunduripun.
0: Lah bingung sang aku oleh ora jenjem sang aku mergo Senopati Witantra sak bergadaning prajurite kelebu putri Kendhedes durung bali. Mergo sang aku banget nggone kepingin serak ngrampungake perkara kuwi. Punjering perkara marang Maeswakni sederek sepuhe putri Kendhedes. Nganti karaya-raya putri Kendhedes kundur ning Panawijen diayap dening para prajurit dikumandani dening Senopati Witantra sak perlu bakal nglarapake Maeswakni ning ngersane sang aku.
2: Wah, menawi sambet kalian baguse Maeswakni. Rikala semanten kula nate kadhawuhan.
0: Ya.
2: Mila nun sewu. Baguse Maeswakni angel sanget
0: kaku.
2: Kaku
0: ya
2: atinipun. Namung supados sowan ta ngadep wonten ngersa dalem sang aku kemawon.
0: Aku dhewe ora ngerti apa sebabe kok dadi Maeswakni dadi kaya ngono.
2: Ning wekdal-wekdal sak menika sampun saga badhe ngadep wonten sang aku ngono terus pundi Kakang Kenar?
0: Durung ngono kabar. Sing manggih rak sang putri Kendhedes dhewe. Dadi mengko yen sang putri Kendhedes ngirit Maeswakni
2: teges sampun rampung perkawisipun.
0: Sang aku bakal tentrem penggali. Ning mengko yen sang putri Kendhedes oleh kundur ora ngirit Maeswakni bisa uga sang aku malah saya bingung saya duka apa bakal ngetokke panguwasane marang Maeswakni apa ora. Iku aku ora. Ya wis ngono wae.
2: Nggih.
0: Matangan
2: nggih kula.
0: Aku njaluk tulung marang kowe kondo karo kanca caos sing mengko bengi ning Cepuri supaya ngaturke yen aku mengko bengi sowan netepi dawuh timbalane sang aku tunggul ametung.
2: Menawi ngaten kula tumuli nyuwun pamit.
0: Ya,
2: pangestunipun Kakang Kenarok kula suwun.

0: Seso, Kakang Agni bebarengan karo aku sowan ning tumapel, ngadep ning ngersane sang aku tunggul ametung. Piye Kakang? Sesuk budal ning tumapel bareng aku yo. Sowan ning ngersane sang aku. Banjur pratelo, menawa panjenengan wis paring pangestu marang aku. Ono Kakang.
1: Apa durung cetha rembugku marang kowe to adik yang dedes? Aku wis paring pangestu marang adik yang dedes. Kowe rak wis cukup lan wis rampung perkarane to. Kena ngopo aku kudu tok irit sowan ning tumapel,
0: Durung cukup, Kakang. Durung cukup.
1: Loh. Durung cukup kepiye to sing tak karepki? Aku kok ora mudeng marang karepmu to adik endedes. Ning padepokan iki, aku wis kumecap kang laras karo unining batinku. Aku mengestoni nggonmu arep kapundhut garwa sang akuwu. Kok isih durung cukup? Aku kon kepiye meneh endedes,
0: Nek pancen ucapmu kuwi tulus, Kakang. Kudu kok ucapke ning ngersane sang aku tunggul ametung.
1: Sineksenan bumi langit lan para danyang kang rumeksa bumi Panawijen. Ucapku tulus. Nek aku nganti njabel ucapku nggonku paring pangestu lan lilakke kowe kapundhut garwa sang aku tunggul ametung. Muga-muga dikukut jagatku.
0: Ora perlu Kakang gepok senggol para danyang kang bau reksa padepokan. Nek pancen lilo tenan, kudu ngadep ning tumapel bareng sak lakuku, Kakang.
1: Ora bisa. Aku wektu iki ora bisa ninggal Panawijen.
0: Apa sebabe?
1: Aku lagi ngemban dawuh guruku. Gawe bendungan anyar ning Bulak Karautan. Sopo wae ora kena dadi pepalangku nggonku gawe bendungan anyar ning Bulak Karautan. Sebab kuwi dawuh bapa guruku kang kudu tak pepundi adi.
0: Oh. Kuwi sebabe Kakang ora gelem ngadep ning tumapel bareng sak lakuku. Kakang. Wangsulana pitakonku. Kowe abot bentungan? Apa abot marang dawe dalem sang aku tunggal ametu? Wangsulana Kakang.
1: Piye? Piye kang dedes? Ora balen ana pitakonmu marang aku. Ora mung tumungkul kowe kang dedes. Ayo ucapno sepisan meneh pitakonmu marang aku.
0: Kowe abot bendungan? Apa abot marang dawuh dalem sang aku Kakang Maiso Agni?
1: Abot bendungan. Sebab kuwi perintah guruku. Lan nek aku kudu nindakake adat lan tata cara tilarane para leluhur. Nang apa sang aku ora utusan mrene nglamar kowe? Yen perlu, kena ngapa dudu sang aku kang kudu nemoni aku?
0: Kakang Agni.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, abdi dalam Keraton Yogyakarta, kini tak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang kuno. Generasi milenial, generasi Z mulai banyak mewarnai jajaran abdi dalam Keraton Yogyakarta. Ketua Paguyuban Abdi Dalam Kabupaten Sleman, KMT Dwijo Jayeng Mardowo menjelaskan, saat ini ada sekitar 6.000 sampai 7.000 orang yang mengemban tugas sebagai abdi dalam. Seluruhnya terbagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari kelompok punokawan atau jayeng mengibaratkan jabatan ASN keraton. Lalu ada kelompok prajurit yang merupakan angkatan bersenjata yang dimiliki keraton. Ada pula kelompok kaprajan yang merupakan penerus kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta. Beralih ke informasi lain, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak masyarakat untuk memperkuat daya tangkal terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba melalui deklarasi Sobat Bersinar yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji Kalasan. Deklarasi tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan pengajian akbar malam minggu Pahing bertajuk Mujahadah Diskrul Govilin Malam Ahad Pahing yang dipimpin langsung oleh Pondok Pes Ora Aji Gus Miftah. Kegiatan ini dihadiri ribuan jemaah dari berbagai daerah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya, selamat siang. Edisi hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026. Sutresna Budaya sekarang bersama saya Betty Damayani. Dan pada siang ini semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanthi ira-irahan paramporo watak bawa laksono sugeng midangetaken.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budoyo Jawi.
1: Sutresno Budoyo, Pro 4 RRI Ngeleluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Pada siang ini, semoga kita pidhangetaken info teras UMKM kanthi irah-irahan UMKM Crila Sugeng midhangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
3: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani, tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang selalu menekuni usahanya. Tidak hanya olahan saja, tapi pelaku-pelaku UMKM juga membuat yang namanya berkaitan dengan fashion ataupun juga kerajinan-kerajinan. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini?
4: Saya Ibu Sirila Dewi.
3: Ibu Sirila Dewi, panggilannya Ibu
4: Siril.
3: Ibu Siril, begitu ya. Ini UMKM La Sirila Fashion gitu ya.
4: Brandnya La Sirila.
3: Oh, La Sirila gitu ya. Ibu ini bawa baju nih, bawa fashionnya. Ini produk ibu. Ini ibu menjahit sendiri atau mungkin membuat desain sendiri atau bagaimana, ibu bisa cerita?
4: Saya yang mendesain dan ada karyawan dua orang.
3: Oh gitu, ada ibu mendesain terus ada karyawan menjahit, yang menjahit begitu ya.
4: Betul.
3: Terus berkaitan dengan desain, ini saya lihat, saya pegang, ini ada baju lurik ya, ini hem lurik ya.
4: Iya.
3: Gitu. Terus kadangkala kalau lurik itu orang cenderung sebelum dijahit itu kan harus dicuci dulu. Apakah itu benar atau mitos atau bagaimana?
4: Benar. Untuk gitu, hasil supaya tidak mengkerut ya.
3: Oh,
4: setelah
3: gitu
4: dijahit.
3: Iya. Iya. Terus bagaimana perawatan untuk karena ibu usahanya fashion, otomatis selalu mengedukasi pembeli-pembeli ibu kan. Misalnya saya beli ini nih lurik nih, baju nih. Terus saya akan bertanya tentunya, ini bagaimana saya memperlakukan baju ini jika sudah saya pakai, mau dicuci, saya harus bagaimana? Begitu, apakah ada edukasi juga untuk customer begitu, ibu?
4: Ya, baik. Untuk perawatan baju yang sudah dipakai itu ada sabun lurik ya.
3: Mm-hmm.
4: Itu caranya direndam sabun lurik, nggak usah dikucek, dan kalau bisa jangan pakai mesin cuci.
3: Oh gitu, jangan pakai mesin cuci, tinggal kucek aja begitu ya, kucek pelan gitu ya.
4: Iya, terus gitu dibilas langsung dua kali ya, langsung dijemur di tempat yang teduh.
3: Oke.
4: Itu begitu akan awet 10 tahun pun warna nggak pudar.
3: Oh gitu, warna nggak pudar ya, begitu ya.
4: Jangan di bawah terik sinar matahari.
3: Jangan di bawah terik sama. Kalau dibalik gitu ya bu ya, bisa dibalik juga gitu ya untuk mengeringkan gitu.
4: Bisa
3: gitu ya.
4: Iya.
3: Pokoknya yang penting asal jangan di bawah terik matahari begitu ya.
4: Iya,
3: oke, ibu, sebagai pelaku UMKM apalagi di bidang fashion, tentunya beda dengan olahan makanan. Kadangkala olahan makanan karena cenderung orang butuh makan, berarti laris manis cepat gitu ya. Dengan fashion, ibu bertahan di fashion. Ini kenapa ini?
4: Dulu saya pernah ini ya, usaha di kuliner itu sambil pecel Madiun. Terus untuk tenaganya itu sudah keluar ya. Jadi saya pindah ke yang saya juga hobi di bidang fashion. Jadi saya kursus desain gitu, terus ya udah saya bikin kemeja dan yang fashion. Saya juga sering, brand saya La Sirila itu fashion di mall-mall gitu. Pernah lomba fashion juga di Jakarta, juara 2.
3: Oh gitu ya, ada prestasi juga gitu ya. Oke, bagaimana ibu menyemangati pelaku-pelaku UMKM yang punya usaha fashion? Apakah tetap harus bertahan atau bagaimana?
4: Kalau memang sudah ditekuni ya, sebisa mungkin kita harus tetap kreatif ya. Di online sekarang kan ada IG, ada dan sebagainya, itu bisa membantu.
3: Alamat ibu di mana ini? Alamatnya UMKM-nya?
4: Saya di Minomartani.
3: Minomartani begitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali sharingnya pada kesempatan kali ini ya bu ya. Matur nuwun.
4: Baik, terima kasih.
3: Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Teras UMKM berikutnya dengan tema-tema yang berbeda.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Saat ini kita bayangkan hijau rumput lapangan, gemuruh sorak yang membakar tribun, dan satu bola yang diperebutkan. Sepak bola selalu punya cara untuk menghentikan waktu. Gempita 48, ketika dunia berpesta di tiga negara. Tahun ini, di pertengahan 2026 jagat raya sepak bola sedang menyaksikan sejarah baru. Ini bukan lagi sekedar piala dunia biasa. Inilah pesta bola terbesar yang pernah ada. 48 negara bertarung di 16 kota yang tersebar di tiga negara raksasa, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bayangkan dinginnya udara Vancouver bersanding dengan panasnya atmosfer historis Stadion Azteca di kota Meksiko. Lalu berpindah ke gemerlap lampu stadion megah yang ada di Los Angeles. Dari Amerika Utara hingga Amerika Tengah, jarak ribuan mil disatukan oleh satu bahasa yang sama, gairah mencetak gol. Warga dengan euforia kegembiraan mendukung tim sepak bola yang menjadi idolanya dengan menebak-nebak kemenangan.
1: Saya Wardi dari Sleman. Di Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, saya menjagokan Perancis sebagai tim kandidat juara Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Menurut saya, kenapa Perancis? Karena di Perancis itu susunan pemainnya merata dari penjaga gawang hingga penyerang, semuanya bermain di kompetisi paling elit di dunia ini. Kenapa saya menjagokan Perancis? Karena di Perancis ada penyerang yang bernama Kylian Mbappe, di mana menurut saya Kylian Mbappe itu mempunyai skill di atas rata-rata para penyerang yang berada, ya, penyerang yang ikut dalam Piala Dunia tahun ini. Di tahun 2026 ini saya yakin dan sangat yakin sekali bahwa Prancis akan menjadi juara Piala Dunia tahun 2026.
0: Bagi kita di tanah air, meski jarak memisahkan belasan jam perbedaan waktu, layar kaca dan frekuensi udara tetap menjadi saksi. Euforia tidak berkurang sedikit pun. Warung kopi kembali penuh, jadwal tidur rela berantakan demi melihat siapa yang akan mengangkat tropi emas paling bergengsi di bumi ini. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menyampaikan.
2: Piala Dunia memang sebuah event besar dunia, ya, yang ditunggu oleh hampir semua masyarakat pecinta bola dunia. Tidak ketinggalan pecinta sepak bola Indonesia. Karena event 4 tahunan ini menjadi sebuah momentum yang sangat dinantikan, karena untuk pertama kali penyelenggaraan di tiga negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ini kita harapkan perhelatan akbar yang betul-betul spektakuler, dan kita berharap tentu menghasilkan prestasi terbaik bagi persepak bolaan dunia. Nah, event ini diwarnai tentu hero piko. Kemudian yang kedua, tentu bagi masyarakat Indonesia tidak sekedar tontonan yang menarik, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kualitas pemain-pemain kaliber dunia. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa lolos Piala Dunia, tapi barangkali waktu yang belum bisa mengizinkan kita, meskipun kita sudah banyak meng-hire pemain-pemain naturalisasi, tapi tetap saja kita belum bisa masuk. Pembelajaran yang berharga bagi kita tentunya, dan kita berharap bisa membangkitkan semangat yang tinggi bagi para atlet kita untuk bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang. Ini kan sebuah apa namanya event yang sungguh dinanti oleh para pecinta bola. Utamanya pemain bisa bermain di Piala Dunia, suatu kebanggaan dan suatu harapan yang dinanti-nantikan dengan pelatih yang cukup lama. Jadi selamat Piala Dunia, mudah-mudahan sukses, menghasilkan prestasi terbagus, menghasilkan jawara yang betul-betul sejati dengan jiwa sportivitas dan fair play yang dijunjung setinggi-tingginya.
0: Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar turnamen. Ia adalah bukti bahwa di tengah segala perbedaan, dunia bisa duduk bersama, bernapas dengan ritme yang sama, dan merayakan kemanusiaan lewat keindahan.

0: ngangsu apikulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Sutresno budaya muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.
1: Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72.

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh.

Pada tahun 2011 yang lalu, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang kerap disapa Uji merilis mini album bertajuk Salawat Cinta. Di album dakwah tersebut, Uji mempersembahkan 5 lagu hasil ciptaannya sendiri yang ia rampungkan sekitar 3 bulan lamanya. Kami ajak Anda untuk mengenang kembali karya Uji tersebut dengan lagunya Salawat Cinta.

0: Sedikit gambaran untuk Anda bahwa dalam video musik untuk single Selawat Cinta ini, Ustadz asal Jakarta kelahiran tahun 1973 tersebut menggunakan pasar sebagai lokasi syutingnya. Lewat lagu ini, Uje ingin mengajak semua orang untuk saling mencintai antar sesama agar terwujud kedamaian di belahan dunia. Itu tadi info musik tentang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.
1: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1.000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
2: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
3: Iki!
2: Bayar buat makan aja gak jujur. Apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran uyon-uyon siang sesarengan kalian Nyi Chondro Lukito wekdal mika sampun sumadiya caos panglipur wonten ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya badhe kaaturaken ungeling gending Ladrang Asmorondono Laras Lendro Padhet Songo Sutresna Budaya Sugeng Midhangetaken.

0: Sutrisno Kitoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda cara mencegah stunting dengan gizi yang tepat? Berikut informasi dari ahli gizi RSPKU Muhammadiyah Sleman, Laili Ulfa, Sarjana Gizi.
2: Satu, konsumsi tablet tambah darah sejak pada remaja putri. Yang kedua, kontrol kehamilan secara teratur. Yang ketiga, berikan ASI eksklusif pada bayi. Yang keempat, pantau pertumbuhan bayi dan balita dengan secara rutin ke posyandu.
3: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
4: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemut-lemut, padha melu mati to ya, Bu.
3: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
4: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
3: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho karo meneh. Sampean ngerokok kuwi arep omong asep rokok kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
4: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ana?
3: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi, njur malah ganggu kesehatane dhewe.
5: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluli Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo sakmenika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Sumber Air Sumber Daya Air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayo ajak kembali ya. Tadi ayo udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Bang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
10: Sudah.
0: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget. Tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget Mpok.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan sim salabim abra kadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Oh bukan.
10: Jadi
0: ya,
10: ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova. Terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya,
11: ya
10: kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Iya.
10: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa ya. Jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
10: Itu
11: ada
10: bedanya
11: permainan doa. Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Itu di daerah mana Bu?
11: Itu di daerah Balangan.
10: Di daerah Balangan. Masuk ke dalam 2 jam.
11: Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen, mereka kayak kita terus selamatan mungkin ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur keladi tempuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
11: kelihatan cantik.
10: Cantik gitu. Banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Wadai 41 itu ya,
11: yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai pakai sesajen. Nah kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya. Kalau syirik misalnya. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau mantra yang dulu itu ya, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan. Kalau pemakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi, tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi. Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sanghyang, Batara, Guru. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada bismillah, kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalaunya misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Oke.
11: Okay. Zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya.
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya Bu.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih. Terus saya iseng tanya, nak, bagaimana caranya mantra, saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan tidak berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay. Nah,
11: kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya.
11: Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu. Apalagi di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi ini.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan, ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya, atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya,
10: ada
11: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak.
10: Oke. Okay.
11: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah sakit itu selama 6 bulan sakit terus, tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Oke.
11: Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan atau karena diguna-guna orang. Nah jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya Bu?
11: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah tujuannya itu apa? Nah tujuannya itu memanggil roh. Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok. Jadi mangkok itu ditempel di dahi. Jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana, itu memiliki makna tertentu. Nah itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial. Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-mm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana.
11: Supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke. Okay.
11: Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang, agak sukar. Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu. Tapi itu yang sederhana ya. Nah kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay.
11: Pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air
10: dibaca-baca gitu ya,
11: ditiup, diminum, atau diminyak, dibaca, diurutkan.
10: Oke. Okay.
11: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah, kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke. Okay. Nah,
11: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke, berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Iya, pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu?
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
11: Ya. Jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
10: Iya.
11: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
10: Oke.
11: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
10: Iya.
11: Jadi tidak ada ibaratnya itu
10: ilmu medis gitu ya Bu.
11: Iya,
10: ya?
11: Polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca-cuaca tidak ada.
10: Iya.
11: Ah, jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. Mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
10: Oke.
11: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
10: Iya.
11: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
10: Betul.
11: Kalau dulu kan karena tidak ada.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Sekarang kan ada salat istika.
10: Iya.
11: Syarat istiqa itu supaya hujan
10: iya.
11: Dalam agama Islam. Nah itu karena sudah ada agama Islam.
10: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
11: Pengaruhi
10: berarti,
11: agama.
10: Berarti untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
11: Nah kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
10: Oke.
11: Kemudian ya, di dalam dulu kan pakai yang Widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan Bismillah.
10: Iya.
11: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
10: Oke.
11: Tidak selalu pakai sesajen.
10: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
11: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
10: Iya.
11: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
10: Iya.
11: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen. Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
10: Iya.
11: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
10: Iya.
11: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
10: Iya, salah itu, betul.
11: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
10: Iya.
11: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
10: Iya.
11: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
10: Itu gak apa-apa ya, Bu ya?
11: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
10: Okay.
11: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya. Gak apa-apa kan?
10: Iya, gak apa-apa.
11: Berarti saya tidak minta tolong sama ibu kan?
10: Iya.
11: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya. Itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
10: karena iya. Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
11: iya,
10: Bu
11: betul.
10: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
0: Iya, makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silakan kita share dulu, Anissa.
10: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
10: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kanal kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal kenangan RRI.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima ya, kok terima lagi. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar.
2: Iya.
3: Dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, lagi nonton RRI Net ya?
3: Iya, betul.
1: Baik, kalau gitu.
3: Wah.
1: Baik, baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya, begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra bahasa Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini, yang saya tanyakan itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman now ini kayaknya banyak yang enggak percaya gitu Bu, gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya, apa masih ada gitu.
1: Yeah,
3: itu kan itu kan bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Terima kasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

0: Aba.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ria.
0: Baik.
1: Iya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya.
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarannya kita nggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke, kedengarannya kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Oke. Karena
1: Kalau
0: saat
1: di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, gak? Terdengar kan? Kalau
1: ya.
0: Di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu kan?
1: Terdengar.
0: Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih. Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian. Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan, kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka tuh maka manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra. Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin. Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin, jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh. Karena itu penuh mistis. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api. Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke.
2: Nah,
1: ada
2: berarti
1: ruh,
2: kan
1: ya, gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya. Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu. Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sharing kan ada rumah ini berpagar, Jar.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul. Bu, ya? Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara.

0: yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa
1: secara bisa,
0: umum.
1: Ya.
0: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
0: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
0: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
0: Dan sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Bang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
0: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa, itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh,
0: kalau dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa, misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
0: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada. Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya,
0: iya,
1: Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
2: Oke,
1: dari
2: silakan.
1: WhatsApp Rompat nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
0: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
0: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar. Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya. Oke, baik. Ini
0: tapi ada kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi. Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan. Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
2: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
2: Oke, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
2: Ya. Abah, halo? Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah dulu. Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: Selamat siang Ibu Profesor.
2: Ibu Dokter.
3: Ibu

0: dokter.
1: Ya.
0: Sama siapa
2: jadi
0: itu?
2: Doa saja ya.
1: Ya, amin.
0: Mbak
1: Anissa.
0: Anissa.
1: Oke.
0: Sebelumnya ya, saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
1: Apa tuh?
0: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
3: Benar.
0: Ya. Oh, benar.
1: Iya.
3: Ibu Santai.
0: Ibu dokter.
1: Bukan dokter, dokter.
0: Ibu dokter. Ya. Ini saya mau nanya nih.
1: Iya, Pak.
0: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
1: Heeh.
0: Ya, kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu dokter ya. Kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
0: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya, ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
1: Di mana negerinya Abah?
0: UK, Mak.
1: Ide UK.
0: Urang Kuningan Jawa Barat.
1: Iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
0: itu
1: baca-baca.
0: Itu mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah, ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang gua udah nggak ada lah, karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
1: Makan manusia gitu ya. Ya, oke. Okay.
0: Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata, itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
1: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
0: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
1: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
0: Iya. Itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi, dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
1: Siap.
0: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
1: Siap.
0: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak gitu lah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima
1: ya,
0: kasih
1: bagus,
0: banyak.
1: Nah,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Nah,
3: terima kasih ya Mbak Kusna ya.
1: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
1: Sastra, iya.
2: Ya. Satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
1: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra. Dan dia kan diturunkan. Nah jadi karena kenapa disebut sastra itu karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya. Kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
1: Oke.
3: Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra.
1: Baik.
2: Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Okay. Kan tidak sama begitu ya.
1: Iya. Baik. Oke. Mpok, ini karena waktunya udah di 13.56.
3: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
1: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, sastra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
1: Okay.
2: Nah, dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
1: Baik.
2: Saja, Bu.
3: Oke.
1: Baik.
3: Itu yang Pak Nova ya.
1: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu, lain kesempatan sama-sama kita jumpa lagi ya.
3: Iya, Mpok, ya. Terima kasih juga.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, Jakarta Eco Future Festival atau GEEFF 2026 mengkampanyekan gaya hidup minim sampah melalui penerapan konsep Less Waste Heaven selama penyelenggaran festival di Balai Kota DKI Jakarta. Kampanye ini disampaikan oleh Dudi Gardesi Asikin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Jumat 3 Juli kemarin. Menurutnya, konsep ini mendorong pengurangan sampah sejak dari sumber pemilahan sampah, serta penggunaan kembali wadah makanan dan minuman agar timbulan sampah dapat ditekan. Selama festival, panitia menyediakan 13 titik tempat sampah terpilah, menerapkan sistem pengelolaan sampah sesuai jenisnya, serta bekerja sama dengan Diet Plastik Indonesia dalam penggunaan wadah guna ulang. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proyek wisata Jateng Valley di kawasan hutan Pengaron Kabupaten Semarang tetap berlanjut meski proses pembangunannya mengalami penyesuaian. Kepastian ini disampaikan oleh Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah pada Sabtu kemarin. Menurut Ahmad Lutfi, Pemprov Jawa Tengah mendukung kelanjutan proyek ini sepanjang seluruh perizinan investasi dan aspek lingkungan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta lan salajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara. Dan saatnya saya Betty Damayani pamit undur diri dan dilanjutkan bersama rekan Jordan Talaksoru. Sugeng midhangetaken.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, selamat sore Sutresno Putoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda tentunya di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau nguri-uri budaya yang ada di daerah kita. Saat ini bersama saya Titik Renggani yang akan ajak Anda untuk berkeliling di penjuru Indonesia. Kita bisa tahu dan menikmati kekayaan yang adiluhung di Indonesia. Saatnya kita akan pergi ke Bali, ke Pulau Bali. Selain keindahan alam yang menarik dan juga membuat penjuru dunia itu melirik, Pulau Bali juga memiliki keunikan dalam budaya yang dimilikinya, seperti kesenian Bali yang meliputi tarian-tarian Bali seperti tari pendet, tari kecak, tari barong, dan kegiatan-kegiatan sakral adat istiadat seperti ritual upacara-upacara adat yang sangat kental. Yuk, kita simak dua buah lagu berturut-turut dari daerah Bali. Ada Jangger.

0: Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Mengenal makanan khas Indonesia. Ayam betutu, kuliner yang berasal dari Pulau Dewata Bali, banyak diproduksi oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh, yang diberi bumbu dan diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Yang pasti, daging ayam ini dipanggang hingga terasa lembut, seperti daging yang telah dikukus.
3: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
4: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
3: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
4: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
3: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
4: Iki lho yu. Deloken iki. Iki kapulaga. Iki iki kencur. Kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
3: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
4: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunakake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

Ya, kekayaan alam, wisata, budaya, tradisi menjadi kekayaan yang adiluhung yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Sutresno Budoyo, karena Indonesia itu memiliki juga bermacam-macam suku. Yuk, Sutresno Budoyo, kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Sutresno Budoyo, setiap daerah tentunya ada berbagai budaya, adat istiadat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, bahasa, adat, dan suku. Dari 300 kelompok etnik di Indonesia, suku Dayak menjadi salah satu suku yang paling terkenal di Indonesia. Nah, suku Dayak memiliki beragam kebudayaan yang unik, termasuk rumah adat, pakaian, dan senjata tradisional. Suku Dayak memiliki jumlah populasi sekitar 3.009.497 jiwa yang mewakili sekitar 1,27% dari seluruh penduduk Indonesia. Lalu, suku Dayak berasal dari wilayah mana? Sutresno Budoyo, suku Dayak adalah kelompok penduduk asli dari Pulau Kalimantan. Mereka tersebar di 5 provinsi Kalimantan, yaitu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara. Dilansir dari laman Kemendikbud, suku Dayak memiliki asal-usul keturunan dari imigran yang berasal dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze Kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Minan. Yuk, saatnya kita akan dengarkan bersama lagu-lagu berikut ini. Tentunya bagi Anda orang Kalimantan yang tinggal di Yogyakarta, ini sebagai obat rindu dengan tanah kelahiran. Ada koleksi lagu Dayak Kalimantan. Ini ya, ada Balinggang dan Malihi Dayak. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan.

Forum 4 RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

bersama Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Putuyus, tiap kali kita datang ke berbagai daerah berwisata, tentunya banyak oleh-oleh loh yang ditawarkan dan menjadi ciri khas masing-masing daerah itu. Namun ada juga masakan atau makanan yang mempunyai ciri khas dari suatu daerah, namun banyak diterima di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dari sisi cita rasanya, bisa diterima di lidah masyarakat Indonesia. Ada yang tahu? Ya, masakan Padang. Ya, masakan Padang, enak sekali ini ya. Dan di Tanah Minang, Padang, Sumatera Barat ini juga banyak budaya dan tradisi. Tak hanya budaya masyarakat Minang, kehidupannya juga diatur oleh adat yang kuat hubungan dengan agama. Untuk itu ada pepatah Minang mengatakan, adai basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya mengatur bahwa seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus bersendikan kepada syariat Islam yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Masyarakat Minangkabau memang percaya kehidupannya akan tertata jika adat dan agamanya itu berdampingan. Oleh karena itu, setiap tradisi yang ada tetap dijalankan dan dilestarikan. Yuk kita dengarkan kembali lagu daerah berikut ini, tentu yang akrab dengan tariannya ini, Tari Indang.

0: era di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Mengenal makanan khas Indonesia. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mamak pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.
3: Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari daerah Melayu, Tanjung Katung dan juga Manuk Dadali sudah hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda saat ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain itu tidak rugi. Karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme NKRI. Ya, Sutresno Budoyo, saatnya saya Titi Renggani harus pamit undur diri. Semoga bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, akan hadir lagu berikut ini dari Papua.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Kowor faidu nan komar.
1: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo Universitas Gadjah Mada UGM kembali meluncurkan inovasi teknologi yang berdampak langsung pada kelestarian alam. Melalui program pengabdian desa binaan tahun 2026, tim pengabdian UGM resmi memperkenalkan Ines Penyu, sebuah aplikasi berbasis Internet of Things atau IoT yang dirancang khusus untuk memodernisasi pemantauan inkubasi telur penyu di Pantai Trisik, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Inovasi ini hadir sebagai solusi digital untuk menggantikan metode konservasi konvensional yang selama ini masih dilakukan secara manual oleh para relawan. Beralih ke informasi lain. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN terus menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025. Public Expose merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan program JKN sepanjang tahun 2025. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa, siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngelengkapi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore seterusnya Buta dan juga selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kami sapa Anda, pendengar dari Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, KR Radio, dan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dimanapun Anda berada siang hari ini. Di kesempatan kali ini, kembali hadir program Wali Kota Menyapa, sebuah ruang dialog pemerintah bersama dengan masyarakat untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian warga Kota Yogyakarta. Dan memasuki musim kemarau, sudah mulai panas ya cuacanya belakangan hari ini. Ini juga menjadi sebuah hal yang perlu kita antisipasi karena ada ancaman kebakaran yang menjadi salah satu resiko yang perlu kita waspadai bersama. Data menunjukkan bahwa musim kemarau, potensi kebakaran rumah, lahan kosong, tempat usaha hingga konsleting listrik ini cenderung meningkat akibat cuaca panas dan minimnya curah hujan. Dan tidak sedikit kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila kita masyarakat memahami langkah-langkah antisipasi sejak dini. Dan sayangnya masih banyak kebakaran yang terjadi akibat malah kelalaian sederhana. Mulai dari instalasi listrik yang tidak layak, pembakaran sampah sembarangan hingga kurangnya kesiapsiagaan ketika api muncul. Dan sore hari ini kita akan membahas langkah cegah kebakaran saat musim kemarau. Bersama dengan narasumber kami ada dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, sudah tersambung melalui Zoom pada sore hari ini, Bapak Tauhid SIP MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tauhid, apa kabar?
3: Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Salam untuk pendengar setia Pro 4 FM begitu.
2: Inje. Sutrisno Butoyo dan juga pendengar, Pak.
3: Oh, Sutrisno yeah. Budoyo dan juga pendengar.
2: Inje. Yeah. Kalau Pro 4 nyebutnya Sutrisno Butoyo karena kita disiarkan juga di radio lain, juga pendengar lah begitu ya. Kita mengakomodir yang lain juga ini. Baik, terima kasih Pak Tauhid untuk waktunya bisa hadir di kesempatan kali ini. Dan narasumber kami yang kedua ini ada Dr. Andes Nur Hidayat MSI, beliau Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta. Apakah sudah bergabung? Assalamualaikum Pak Nur Hidayat, selamat sore, apa kabar? Pak Nur Hidayat, oke baik, nampaknya belum bergabung ya sore hari ini bersama dengan kami melalui Zoom. Kita tunggu juga, semoga Bapak Nur Hidayat ini bisa bergabung sore hari ini. Dan kita langsung saja berbincang bersama dengan narasumber kami karena informasi yang saya terima ada dua narasumber dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dan juga dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta. Kami informasikan lagi tema kita di sore hari ini adalah langkah cegah kebakaran saat musim kemarau. Dan pastinya bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, beberapa line interaktif telah kami siapkan, di antaranya WhatsApp di nomor 0895 0144 1066, ataupun juga Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon 0274 540 333. Kalau begitu langsung saja saya akan berbincang bersama dengan Bapak Tauhid ini. Pak Tauhid, ada sebutan lain Pak atau panggilan lain Pak? Atau punya nama akrab?
3: Punya nama lahir.
2: Cuman penyiar radio aja yang punya nama udara nih Pak ya. Kalau Pak Tauhid nama asli ya.
3: Iya, betul.
2: Oke Pak Tauhid, ini tadi saya sempat cek juga suhu udara siang hari menjelang sore ini Pak. Itu dari 26 sampai 31 derajat Celcius Pak. Nah ini mungkin dari pandangannya jenengan, apa pertama sekali yang bisa disampaikan untuk Sutrisno Budaya juga pendengar? Monggo Pak, saya persilakan dulu.
3: Baik, terima kasih. pada para Sutresna Budaya dan pendengar sekalian yang saya cintai tentunya. Jadi melihat situasi dan kondisi saat ini di mana memang sudah memasuki masa musim kemarau, yang mana untuk saat ini intensitas hujan juga sudah cukup jarang dan suhu udara juga sudah nampaknya mulai panas. Tadi disampaikan siang hari itu sampai dengan 31 derajat Celcius. Sehingga ini tentu harus kita waspadai berkaitan dengan potensi bahaya kebakaran yang mungkin terjadi. Terlebih angin juga mulai bertiup agak kencang begitu, dan ini akan juga memberikan dorongan atau menjadi faktor pendukung lain. Kemungkinan ada bahaya kebakaran yang terjadi di Kota Yogyakarta. Nah, ini terbukti juga dari data yang kami miliki, data kejadian kebakaran dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni ini nampaknya ada peningkatan kasus yang agak lumayan tinggi. Biasanya rata-rata di angka 4,5 kejadian per bulan. Di bulan Juni kemarin ada 9 kejadian. Nah, ini tentu menjadi salah satu warning agar kemudian kita lebih mewaspadai dan kemudian tentunya berupaya agar kemudian angka dimaksud pada bulan berikutnya tidak kemudian semakin tinggi, supaya kemudian bisa ditekan.
2: Oke, Pak Tauhid, belakangan ini kan masyarakat tuh sering banget juga melihat mobil pemadam tuh datang kalau ketika apinya sudah besar nih, Pak. Nah, muncul juga anggapan bahwa upaya pencegahan itu masih, ya bisa dikatakan masih kalah lah gitu, Pak, ya, dibandingkan dengan penanganan setelah kebakaran terjadi. Pertanyaannya gini, Pak Tauhid, apakah memang selama ini fokus pemerintah tuh masih lebih besar pada pemadaman dibandingkan membangun budaya pencegahan, Pak? Apa indikator keberhasilan yang digunakan dinas pemadam, kalau boleh tahu?
3: Baik, jadi sebenarnya kita saat ini sudah mulai berorientasi lebih mengutamakan aspek pencegahan dibanding dengan aspek pengendalian ataupun pemadaman kebakaran. Apa yang kemudian kita lakukan adalah melalui berbagai upaya, baik itu preemptif maupun preventif. Preemptif melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, baik itu kepada masyarakat secara langsung, kemudian juga melalui jalur sekolah, kemudian juga jalur para relawan pemadam kebakaran. Dan kemudian kita fokuskan kepada masyarakat di level yang paling bawah begitu, baik itu di tingkat RT, kemudian di tingkat RW, ataupun di tingkat kampung. Harapannya upaya-upaya preemptif ini kemudian bisa lebih sampai kepada sasaran dan kemudian bisa lebih optimal dalam rangka upaya pencegahan. Dan kemudian kaitannya dengan preventif itu juga sudah banyak kita lakukan melalui yang pertama tentunya bagaimana kita mendorong agar kemudian sistem proteksi kebakaran pada bangunan itu bisa lebih baik, lebih handal, khususnya pada bangunan-bangunan yang memang tergolong menengah ataupun juga tinggi. Kemudian yang kedua, kita juga intensif melakukan inspeksi pada bangunan-bangunan dimaksud. Nah, kemudian juga kita mendorong adanya fasilitas ataupun sarana pemadaman kebakaran berupa apar di tingkat RT yang harapannya bisa menjadi media dalam rangka penanganan awal agar kemudian tidak menyebar.
2: Baik. Terima kasih penjelasannya, Pak Tauhid. Ini kita juga sudah bergabung bersama dengan PLT, pelaksana tugas, ya, yang siang hari ini sudah bergabung lewat Zoom. Ada PLT Asisten Sekda, Bapak Agus Arif Nugroho. Pak Arif, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Nah, udah beda sekarang ya tampilannya. Seragamnya udah gak yang kemarin lagi nih.
4: Enggak, ini karena mau ada acara, biasanya tetap pakai baju anu kok, baju perhubungan. Baju
2: perhubungan. Ini masih ada hubungannya, Pak, kalau dihubung-hubungkannya.
4: Pasti.
2: Waduh, luar biasa ini Pak PLT kita ya. Pak Arif, ini karena ngomongin tentang pencegahan kebakaran, tadi Pak Tauhid sudah menjelaskan dengan cukup baik di awal begitu ya. Nah, jenengan ini saya posisikan sebagai PLT Asisten Sekda nih, makanya pertanyaannya saya sesuaikan juga. Pak Agus, kira-kira masyarakat itu kan sebenarnya pengen melihat pencegahan kebakaran bukan hanya menjadi urusan satu dinas, Pak, kalau bisa. Kasihan Pak Dam, Pak Tauhid dan teman-temannya ini kalau ngurusin sendirian. Kira-kira ada koordinasi lintas OPD nggak, Pak?
4: Oh, baik. Betul. Jadi kebetulan kalau di asisten pemerintahan Kesra ini kan salah satu fungsi koordinasinya ada di Damkarmat, termasuk nanti di kewilayahan, para mantri pamong praja. Oh, yang punya wilayah, yang punya masyarakat. Insya Allah besok pagi kami agendakan ngobrol-ngobrol lah dengan teman-teman mantri pamong praja. Salah satu isunya adalah pengurangan resiko bencana kebakaran. Bagaimana peran masyarakat itu lebih proaktif untuk mengetahui penyebab-penyebab yang berpotensi terhadap kebakaran. Dari hal yang kecil ini untuk selalu disadarkan melalui teman-teman di kemantren, di Pak Lurah juga. Ini langkah-langkah yang kita lakukan sehingga secara preventif itu dilakukan. Meskipun ya namanya resiko sebuah bencana itu pasti akan punya potensi terjadi, maka Pak Tauhid dan jajaran selalu siap sedia untuk melakukan langkah-langkah represifnya. Itu lihat itu, wow, semua standby gagah-gagah tau di Damkar. Jadi ya. Kira-kira itu, Mas.
2: Oke, Pak Arief, saya juga penasaran begini. Ini kan kalau di kota kampungnya padat-padat ya, Pak ya. Rumahnya itu mungkin kalau kita berbisik bisa orang dengar di sebelahnya, Pak, tetangganya. Saking nempelnya itu bangunan satu dengan yang lainnya. Kira-kira udah ada ini belum, Pak, pemikiran untuk membuat hidran dekat-dekat kampung atau yang dikira ini untuk mengakses kalau misalnya terjadi, jangan sampai terjadi begitu ya, supaya air gampang untuk didapatkan gitu. Gimana, Pak?
4: Ya baik, di Damkarmat itu punya program pembangunan, pengembangan hidran kering namanya. Jadi instalasinya, karena kalau kendaraan besar untuk menjangkau di perkotaan, contoh di kampung-kampung itu kan pasti ada kendala. Maka connectingnya di pinggir jalan, tapi nanti outnya bisa sampai di tengah kampung. Kira-kira itu langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman dalam karma, dan secara detail mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Tauhid dan teman-teman sudah berapa jaringan yang dikembangkan, titik kampung mana yang diintervensi dan lain-lain, sehingga ini insya Allah lebih mempermudah, tapi meskipun kami tidak berharap mempermudah kerja rekan-rekan di Damkarmat pada saat terjadi bencana kebakaran di tengah perkampungan, mengingat ya tadi itu jangankan berbisik, mungkin di dalam hati aja dengar tetangganya kan gitu ya.
2: Dirasani ngerti ya.
4: Nah, tahu, belum dirasani aja tahu.
2: Oke, Pak Arief. Dan
4: gini, gini Mas, kebetulan juga kami kan di Dinas Perhubungan bersinergi dengan teman Damkarmat, jadi kami punya namanya membangun sistem priority vehicle. Jadi di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu kendaraan prioritas pertama itu damkar, baru ambulan. Jadi di traffic kami, di bangjo kami, di apil kami itu kami kelola sedemikian rupa bareng teman-teman damkar, sehingga secara bertahap pada saatnya nanti, pada saat mobil damkar itu akan melintas di lampu traffic light itu, insya Allah tidak akan terkena lampu merah. Meskipun mereka punya prioritas untuk melakukan manuver, akan tapi melihat kepadatan jalan di kota ini, maka kami dengan teman Damkarmat terus berpikir bagaimana berpikir cerdas, tidak hanya bekerja keras, tapi berpikir cerdas agar apil ini pada saat ada mobil damkar mau lewat itu otomatis traffic light-nya bisa menyala hijau terus. Nah, kira-kira itu langkah yang terus kami kembangkan ini sebagai mitra kami di antar dinas, kira-kira demikian.
2: Wah, bagus ini, Pak, karena berkaca kayak di luar negeri juga seperti itu sepertinya ya. Bisa.
4: Iya dong, kan kita harus benchmarknya luar negeri, masa iya.
2: Kota Jogja kan tarafnya harus internasional dong. Dari kemarin-kemarin kan obrolannya begitu nih. Oke, Pak Arief, terima kasih untuk penjelasannya. Saya tembak lagi ke Pak Tauhid, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak Tauhid. Apakah di kampung-kampung ini hydran-hydran itu sudah tersedia dengan cukup baik atau ada penjelasan yang lain lagi? Monggo, Pak Tauhid.
5: Iya, jadi untuk program dalam rangka pengurangan resiko atau kerentanan bahaya kebakaran di perkampungan, kita memang punya program yang namanya Si Jarik Kampung, sistem jaringan hidran kering berbasis kampung. Yeah. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak PLT Asisten, itu berupa sistem jaringan hidran kering, di mana untuk sumber air dan pompanya itu menggunakan kendaraan pemadam kebakaran. Jadi penyambungan di luar, kemudian di dalam itu ada box-box hidran yang berisi nozzle dan juga selang, sehingga bisa lebih mendekat ke posisi-posisi yang potensial terhadap banyak kebakaran yang mungkin terjadi, sehingga ini akan mengurangi waktu ataupun respon time dalam rangka penanganannya. Nah, untuk saat ini memang belum semua kampung bisa dibangun. Kita baru kurang lebih di angka 12%. Karena memang untuk biaya pembangunan itu cukup mahal. Jadi dari 169 kampung di Kota Jogja, kita baru bisa bangun ada di 20 kampung. Dan memang setiap tahun kita selalu berakselerasi agar kemudian nanti bisa lebih cepat dalam rangka pembangunan sistem jaringan hidran kampung dimaksud. Nah, sebagai program antaranya tadi didukung dengan program penyediaan untuk sarana APAR yang ada di masing-masing RT. Tingkat RW alhamdulillah sudah merata. Nah, saat ini kemudian programnya satu RT satu APAR, melalui upaya dalam rangka mendorong dari para pelaku usaha CSR begitu, memberikan APAR kepada lingkungan RT di sekitarnya, maupun juga harapannya masyarakat melalui kelembagaan RT ini kemudian bisa juga melakukan ataupun mengadakan sarana dimaksud sebagai upaya pengendalian pertama ketika ada kejadian.
2: Baik. Pak Tauhid, berarti ini tadi kalau saya tidak salah dengar, ada 169 kampung Pak ya di kota ya?
5: Iya.
2: Dan yang baru tersedia itu 20 kampung, berarti kisaran baru 11% Pak ya? Yang ya, ini.
5: Lebih seperti itu.
2: Ini dikarenakan dananya juga tidak murah ya untuk membuat itu Pak, Pak Tauhid ya?
5: Betul Mas, okay. Jadi biayanya memang cukup mahal. Itu di satu kampung ya, tergantung keluasannya ataupun cakupannya, itu bisa antara 1,5 sampai dengan 2,5 miliar. Itu rata-rata segitu. Sehingga memang ini butuh effort ya, waktu dan juga tentu prioritas kaitannya dengan percepatannya.
2: Oke, itu tapi salah satu cara untuk warga yang tinggal di gang sempit lah begitu ya Pak Tauhid, yang bahkan mungkin kan nggak mungkin mobil bisa masuk Pak ya, saking.
5: Iya, makanya itu menjadi skala prioritas pada kampung-kampung yang memang tingkat kerentanannya itu lebih tinggi karena berapa faktor.
2: Oke. Baik, Pak Tauhid, kalau boleh disampaikan data yang Anda miliki, sebenarnya kejadian kebakaran di Kota Jogja itu paling tinggi penyebabnya karena apa, Pak?
5: Untuk saat ini penyebab paling tinggi itu berkaitan dengan masalah kelistrikan.
2: Okay.
5: Kurang lebih dari data tahun 2025 kemarin di angka 48%.
2: Wow,
5: itu berhubungan
2: sekali
5: dengan listrik. Nah, kemudian yang kedua itu
2: sebentar Pak Tauhid, sebelum dilanjut yang kedua, listrik ini untuk cara gampangnya supaya pendengar bisa paham, itu listrik itu maksudnya seperti apa Pak? Sampai akhirnya bisa menyebabkan kebakaran. Contoh kasusnya gimana?
5: Contoh kasusnya begini. Jadi itu kecenderungannya adalah konsleting yang disebabkan karena kualitas dari jaringan yang ada di dalam rumah. Kemudian yang kedua juga ada kaitannya dengan perilaku masyarakat, misalnya menggunakan stop kontak atau colokan, di mana satu colokan dipakai untuk bermacam-macam kepentingan, ya di situ nyolokkan kulkas, kemudian magicom, kemudian dipakai nyetrika, dipakai charger dan lain-lain. Akhirnya bebannya menjadi berat dan tidak kemudian diperhatikan kondisi kabelnya ini memenuhi standar atau tidak. Nah, ini lama-lama kemudian timbul panas dan akhirnya bisa berdampak terhadap konsleting.
2: Oke.
5: Jadi salah satunya seperti itu.
2: Yang kedua apa tadi, Pak?
5: Yang kedua itu berkaitan dengan kebocoran gas yang ada di dapur.
2: Oke.
5: Ya, ini kecenderungannya juga karena ketidaktahuan barangkali masyarakat ataupun juga kelalaian.
2: Okay.
5: Misalnya begini, kasus yang kemarin sempat terjadi, itu ada kebocoran gas. Nah, kemudian dia mau masak tapi dia tidak sensitif terhadap bau gas, yang mestinya itu menjadi indikator berkaitan dengan kebocoran. Sehingga ketika menyalakan ini ya langsung terjadi letupan. ini yang cukup kemudian membahayakan.
6: Oke. Yang ketiga ada, Pak?
5: Yang ketiga itu berkaitan dengan, ya ini masalah sampah ini ternyata juga masih ada meskipun dampaknya tidak besar. Tapi kemudian sampah dibakar dan kemudian tidak diawasi, akhirnya merembet, ini juga masih ada.
6: Oke.
5: Itu beberapa penyebab lainnya.
6: Pak Tauhid, izin saya bertanya gini Pak, orang itu kan membakar sampah, pikiran sederhananya kan biar lebih cepat gampang begitu ya, tidak harus dibuang ke tempat yang lain begitu atau dipindahkan. Nah tapi sebenarnya dari pandangan Damkarmat, membakar sampah itu sebenarnya boleh nggak sih Pak?
5: Kalau menurut kami ya sebenarnya tidak dibolehkan, karena di samping kemudian mencemari lingkungan juga akan punya potensi terhadap munculnya bahaya kebakaran. Sehingga lebih baik dilakukan pengolahan, kemudian juga dilakukan pemilahan agar kemudian sisa-sisa sampah yang tidak terolah ini tinggal sedikit dan kemudian yang dibuang sebagai residu itu tidak membebani bagi tentunya lingkungan yang ada di Kota Yogyakarta. Dan Kota Yogyakarta kan sudah punya program JOS, ya
6: Mas JOS.
5: Olah sampah, ini saya pikir memang akan sangat bersinergi.
6: Oke, berarti membakar sampah itu sebenarnya tidak diperbolehkan begitu Pak ya?
5: Iya, mesti kita tidak menyarankan gitu ya, karena kita di akan dapat ganggu lingkungan, baik itu polusinya maupun juga berkaitan dengan potensi bahayanya.
6: Oke, nah kalau misalnya ada tetangganya bakar sampah nih Pak, terus apa yang harus dilakukan si tetangganya ini yang merasa satu tempat kawasan tinggalnya nih? Ini kan sering ditemukan juga nih, ada saran dari Damkarmat nggak?
5: Kalau mestinya ya kemudian sebagai tetangga mengingatkan dengan baik-baik gitu ya, karena mungkin kemudian bisa saja diingatkan itu tidak terima gitu ya, karena situasi tertentu
6: mungkin
5: kesulitan dan sebagainya. Jadi emang harus bijak cara mengingatkannya. Tapi ini menjadi hal yang penting untuk kita saling peduli, saling mengingatkan, kemudian Kota Jogja ini terhindar dari kemungkinan polusi karena sampah maupun juga bahaya kebakaran.
6: Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak Tauhid. Pak Tauhid, ini satu lagi deh Pak, sebelum nanti saya geser ke narasumber yang lain. Ada pertanyaan terkait dengan kalau misalnya cuaca kemarau begini Pak, kaitan yang paling bisa banyak orang mengerti dan paham dengan topik kita atau tema kita, langkah cegah kebakaran, itu apa Pak yang perlu diketahui?
5: Ya,
6: hubungannya
5: yang
6: apa?
5: Perlu, yang perlu diketahui kaitannya dengan cuaca seperti ini, bahwa potensi bahaya dengan cuaca yang lebih tinggi ini akan semakin meningkat. Sehingga tentunya kita harus lebih waspada, berhati-hati, jangan sampai ada keteledoran, sehingga potensi bahaya kebakaran itu tidak muncul. Jadi kepedulian itu yang saya pikir menjadi hal yang penting. Tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada lingkungan.
6: Baik, terima kasih Pak Tauhid penjelasannya. Saya geser ke narasumber kami, ada yang baru bergabung lagi. Ini Ibu Lista Melia, boleh dibuka dulu mikrofonnya Ibu Lista. Apa kabar Bu Lista?
7: Selamat sore Kak.
6: Selamat sore. Oh masih mbak-mbak ya ini ya? Atau ibu-ibu ini sudah?
7: Iya, masih mbak-mbak.
6: Oh masih mbak-mbak. Mbak Lista ya, ini karena gak ada videonya saya gak tahu nih. Jadinya saya ikut aja tadi dibilang. Ini Mbak Lista, ini salah satu warga yang menjadi korban kebakaran, benar ya?
7: Iya, betul Kak.
6: Oke. Boleh dijelaskan tempat tinggalnya di mana Mbak Lista?
7: Sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktu buat memberikan penjelasan ya. Sebelumnya saya bertempat tinggal di Karangkejen MG3 962B Yogyakarta. Begitu Kak.
6: Oke, kalau boleh diceritakan Mbak Lista, awal mulanya terjadi kebakaran ini seperti apa pada saat itu?
7: Awal mula terjadi kebakaran Itu ada di rumah belakang, yang dimana itu tempat tinggal dari saudara dari bapak saya lah.
6: Okay.
7: Itu juga kelalaian ini, kelalaian kompor ya, dari kompor kak, kayak apa, meninggalkan ini. Jadi
6: ya, Mbak Lista silakan. Terputus-putus ini suaranya Mbak Lista.
7: Itu ditinggalkan begitu aja, terus selalu apinya menjalar kemana-mana.
6: Oke, ini karena kelalaian ya, kalau begitu ya Mbak Lista ya.
7: Halo.
6: Ya, halo Mbak Lista, silakan. Tadi terputus-putus, sepertinya koneksi ini. Tadi sempat dijelaskan bahwa sedang masak air, kalau tidak salah begitu ya. Terus kelupaan ditinggal begitu, akhirnya terjadilah ya, kejadian
7: betul,
6: itu.
7: Iya, betul kak, karena kelalaian.
6: Kelalaian ya. Oke.
7: Iya, karena kelalaian ya kak. Iya.
6: Baik, kalau boleh dijelaskan, ini apa saja yang terkena dari dampak tersebut?
7: Yang terkena dari dampak tersebut itu rumah yang depan, terus rumah tempat yang putri saya itu terkena sebagian. Lalu yang rumah yang terdapat kelalaian itu habis terbakar begitu.
6: Oke. Kira-kira kemarin seberapa cepat petugas datang dari ke lokasi tujuan begitu Mbak Lista?
7: Sangat cepat untuk Damkar Yogyakarta itu di nggak saya itu ada 3 orang yang telepon untuk Damkar itu sekitar enggak sampai 10 menit sudah ada di lokasi.
6: Tidak sampai jadi, 10 menit ya.
7: Waktu terbakar itu tidak sampai ke depan dan rumah yang belakang tidak, karena posisi rumah yang terbakar ini itu berdekatan dengan rumah-rumah saudara-saudara saya, jadi tidak terkena waktu itu. Karena kecepatan damkar datang ke lokasi.
6: Syukur kalau begitu, begitu ya, tidak merembet ke hal yang lain begitu atau meluas begitu ya Mbak Lista ya. Oke, Mbak Lista, saya mau tanya juga, apakah ada bantuan dari pemerintah terkait dengan kejadian ini? Apakah ada bantuan dari pemerintah nggak, Mbak Lista?
7: Iya.
6: Dari kejadian kemarin ada bantuan kah dari pemerintah?
7: Alhamdulillah ada bantuan dari, iya ada kak.
6: Oke, berupa apa? Boleh dijelaskan?
7: Iya, berupa bahan makanan, lalu berupa uang untuk digantikan kerugian yang lainnya kak.
6: Oke. Baik Mbak Lista, ini kan Anda sedang dalam satu room dengan narasumber kami dari Damkarmat gitu ya. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan ke Pak Tauhid dan teman-teman di sana?
7: Ya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Damkar Kota Yogyakarta atas pelayanan yang saya rasakan. Saat saya membutuhkan bantuan, respon yang diberikan sangat cepat tentunya, dan petugas datang dengan sigap dan ramah. Lalu petugas juga tetap profesional dalam menangani situasi kemarin. Dan saya sebagai masyarakat, saya merasakan lebih tenang karena mengetahui ada layanan Damkar yang selalu siap membantu. Bukan hanya saat kebakaran mungkin ya kak ya, tetapi juga berbagai kondisi darurat lainnya. Ya, semoga pelayanan yang sudah sangat baik ini dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan.
6: Oke,
7: begitu
6: baik.
7: Kak, terima kasih.
6: Terima kasih Mbak Lista untuk penjelasannya, ceritanya tadi ya, terkait dengan kejadian yang menimpa Panjenengan. Semoga ada hal positif yang bisa dipetik dari kejadian tersebut, dan jangan sampai terulang kembali ya Mbak Lista ya. Oke, terima kasih Mbak Lista.
7: Terima kasih Kak atas waktunya.
6: Terima kasih. Dan juga pendengar, Seterusnya Buto, kita jeda dulu sejenak untuk para narasumber, Pak Tohid dan juga Pak Arief. Kita akan jeda dulu sejenak. Setelah ini kita akan buka untuk line WA dan juga telepon bagi Anda yang ingin menyampaikan pendapat ataupun juga ingin bertanya. Silakan kami ulangi lagi untuk nomor WA di 0895-0144-1066 ataupun telepon di 0274-540-333. Tetaplah bersama kami di program Wali Kota Menyapa.
1: Sutresno Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.
8: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
9: Arep neng endi, Kang?
10: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
9: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok uwis nek radione pas rusak iso ngrungokke lewat HP.
10: He,
9: kaya aku iki.
10: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
11: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten iki, saged mirengke RRI sak Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Endaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksor di program Wali Kota Menyapa, dan kita masih berbincang bersama dengan narasumber kami di kesempatan kali ini, yaitu ada dari Damkar Mat ya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja, Bapak Tauhid SIP MSI. Lalu juga untuk Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Nur Hidayat MSI, ini juga kami masih menunggu, semoga bisa segera bergabung. Lalu untuk Bapak Agus Arief Nugroho, ini sebagai PLT Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta. Saya sebelum bacakan WA, saya mau ke Pak Arief terlebih lagi gitu ya, untuk berbincang terkait dengan topik kita, yaitu adalah langkah untuk mencegah kebakaran, begitu ya. Ya, langkah cegah kebakaran saat musim kemarau. Pak Arief, bisa dengar suara saya, Pak Arief?
2: Ya, halo. Sorry.
1: Jih, nggak apa-apa, Pak Arief. Ini sebelum saya baca WA, boleh disampaikan dulu, Pak Arief, kira-kira apakah pemerintah ini memiliki target ya, setiap kampung memiliki sarana penanggulangan kebakaran mandiri, Pak Arief? Boleh disampaikan mungkin, Pak?
2: Ya baik, jadi salah satu paling tidak di level terkecil di tingkat RT itu juga tersedia apar lah, itu untuk kondisi darurat, sehingga penanganan pertama P3K-nya lah kalau itu di tingkat RT. Tapi nanti secara detail mungkin Pak Tauhid ya, itu untuk penanganannya jika terjadi sesuatu. Yeah. Syukur nanti dari masing-masing rumah itu juga memiliki kesadaran arti pentingnya alat pemadam api ringan. Pun teman-teman di Damkar Mat ini kan sudah melakukan sosialisasi yang sangat masif pada masyarakat tentang cara-cara melakukan penanganan kebakaran, terutama kebakaran skala kecil di rumah tangga itu dengan metode-metode sederhana yang bisa dilakukan oleh masing-masing di rumah tangga. Jadi roadmap-nya kira-kira ya kesadaran itu menjadi penting. Tadi Njenengan sampaikan harapannya tidak lagi sering kendaraan damkar lalu-lalang, tapi masyarakat sudah sadar dan insya Allah angka kebakaran itu terus bisa menurun lah, tidak terjadi. Amin. Meskipun kondisi situasinya seperti ini. Demikian.
1: Okay. Pak Arief, satu lagi Pak, terkait dengan anggaran ini Pak, saya penasaran juga, apakah anggaran pencegahan kebakaran ini sudah memadai dibandingkan besarnya resiko Pak yang dihadapi kota?
2: Ya tentu ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah kota tentang alokasi yang diberikan kepada dinas-dinas khususnya di Damkar Mat. Namun tentu kalau Pak Wali memiliki rencana itu bagaimana manifold program, tidak hanya manifold function. Sehingga pada tahapan ini memang Pak Wali sedang terus melakukan semacam assessment terhadap sejauh mana alokasi anggaran ini bukan semata-mata pada fungsinya ansih, tapi juga dari program. Sehingga kalau melihat program strategis tentang penanggulangan bencana kebakaran ini, insya Allah menjadi salah satu program strategis yang harus kita support dan dorong terus. Kira-kira demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Arief. Saya berlanjut ke WA dan saya buka juga untuk telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0274-540-333. Ini ada pertanyaan dari Mbak Betty, ya, Monica gitu, yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk WA-nya, dan ini pertanyaan dikirimkan untuk Bapak Tauhid begitu ya. Pertanyaannya begini Pak Tauhid, airnya itu diperoleh dari mana saja? Untuk damkar ambilnya sumber airnya dari sungai mana saja begitu? Satu hari biasanya kapasitas airnya berapa ya di mobil damkar? Lalu apakah ada cara ketika mobil damkar tidak bisa masuk ke rumah pemukiman warga, apa bisa disalurkan lewat gerobak yang bawa tangki air gitu, atau memakai sepeda motor yang berisi tangki air ketika terjadi kebakaran? Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu nih Pak Tauhid.
3: Ya baik, terima kasih atas responnya ini dari Mbak Desi Monica begitu.
1: Monica.
3: Ini Pak Monica gitu ya.
1: Mbak Monica benar. Ya,
3: Pak Monica. Tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, air yang dipakai oleh mobil pemadam ini dari mana? Jadi kita sumber airnya itu dari ground tank ataupun tempat penampungan yang sudah kita siapkan. Di Kota Jogja ini kita sudah mempunyai ground tank, tempat penampungan air itu ada 16 titik tersebar di wilayah, ya merata di masing-masing kecamatan. Sehingga ketika ada kejadian kebakaran, pada kasus misalnya kejadiannya besar, satu tangki yang kemudian disiapkan itu tidak cukup, kemudian bisa mengambil di ground tank terdekat untuk suplainya. Jadi polanya seperti itu. Nah, kemudian airnya ini dari mana? Ini air dari PDAM, jadi pemerintah kota beli ke PDAM, jadi bukan dari sungai yang kemudian kita manfaatkan. Ya, karena itu memang juga biayanya cukup mahal juga kaitannya dengan ketersediaan air. Karena berkaitan dengan kualitas air ini akan juga mengaruhi terkait dengan kondisi sarana-prasarana. Kalau kemudian pakai air sungai yang kotor, itu sarana-prasarana baik pompa maupun peralatan lain ini bisa cepat rusak karena karat dan sebagainya. Ya, karena itu kebijakan di kami itu memakai air yang memang sumbernya dari PDAM. Nah, kapasitasnya berapa? Kapasitas itu tergantung dari kapasitas mobil pemadam yang kita miliki. Ada yang satu tangki 10.000 liter, ada yang kemudian 7.000, 6.000, 5.000, bahkan ada yang 1.000. Jadi ada berapa jenis kendaraan damkar yang kita miliki dengan berapa spek. Menyesuaikan tentu dengan kondisi di kota Jogja yang memang bervariasi berkaitan dengan kondisi wilayahnya ataupun jalannya. Nah, kemudian untuk suplainya ke tempat-tempat yang terbatas aksesnya gimana? Tadi di awal sudah kami sampaikan aksesnya adalah menggunakan kendaraan damkar, dan kemudian kalau di kampung itu ada sistem jaringan hidran kering, maka kemudian penyaluran ke dalam yang tidak bisa diakses itu kemudian menggunakan mekanisme atau sistem jaringan hidran kering. Tapi kalau belum ada, tentunya menggunakan selang yang sudah tersedia di masing-masing kendaraan, yang harapannya kemudian bisa menjangkau titik-titik kejadian kebakaran yang ada di dalam. Jadi seperti itu. Kesiapan kami.
1: Satu lagi Pak, ini masih dengan orang yang sama, Mbak Monica begitu ya. Apa ada peraturan tidak boleh membakar sampah di kota Jogja? Dan apakah ada sanksinya jika ada yang membakar sampah?
3: Baik, kalau secara ketentuan yang tegas itu memang kita belum memiliki. Tapi kita menggunakan aturan kaitannya dengan Perda pengelolaan lingkungan hidup maupun juga berkaitan dengan perda ketertiban umum. Karena membakar sampah ini tentu bisa mengganggu ketertiban umum, bisa menimbulkan cekcok dengan tetangga karena gangguan dari asap yang kemudian bisa menyebar kemana-mana dan mengganggu kenyamanan. Oleh karena itu yang kemudian sementara dipakai.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Tauhid. Lanjut lagi untuk WA selanjutnya, ini ada Bu Yayu Jalan Paris. Selamat siang untuk narasumber. Meski kita tidak mengharapkan terjadinya kebakaran, tapi kira-kira bagaimana langkah yang dilakukan saat terjadi kebakaran di dalam ruangan?
3: Baik, bagaimana upaya mengatasi kejadian kebakaran di ruangan begitu ya?
1: Ya, di dalam ruangan Pak.
3: Di dalam ruangan, jadi yang pertama tentunya dilihat dulu itu kejadian disebabkan oleh apa? Listrik atau kompor atau mungkin ada sebab yang lain. Itu akan menentukan kaitannya dengan bagaimana proses ataupun pengendaliannya. Kalau listrik tentunya kemudian secara cepat segera matikan berkaitan dengan sumber pokoknya, meterannya. Agar kemudian tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Tapi kalau kemudian kompor misalnya, itu cabut regulatornya sehingga suplai gas yang keluar itu akan bisa dikendalikan. Ini upaya-upaya tahap pertama yang kemudian perlu diperhatikan oleh masyarakat ketika kemudian menemukan ada potensi kejadian kebakaran di dalam ruangan ataupun di rumah.
1: Baik, demikian penjelasannya Ibu Yayu ya. Terima kasih sudah bertanya melalui WA. Kita lanjut lagi untuk WA selanjutnya. Ini kita sudah menerima pertanyaan melalui WhatsApp dari Bapak Arif di Kelurahan Pringgo Kusuman. Pak, rumah saya itu berada di gang sempit yang tidak bisa dilewati mobil pemadam. Kalau sampai terjadi kebakaran, apa yang harus kami siapkan sejak sekarang agar api tidak terlanjur membesar sebelum petugas datang? Bagus ini Pak pertanyaannya. Monggo. Pak Tauhid.
3: Baik, jadi yang utama untuk antisipasi mestinya mempunyai kepedulian dan juga mempunyai kesiagaan dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya bahaya dimaksud. Salah satunya juga kita mempunyai kapasitas bagaimana pengendalian kebakaran dan juga upaya-upaya untuk pemadamannya dengan menggunakan alat-alat tradisional. Karena kalau ketika api masih kecil itu dimungkinkan untuk dikendalikan menggunakan alat-alat tradisional. Karena api ini kan sumbernya ataupun potensinya ini ada tiga yang menjadi penyebab. Ada oksigen, ada material yang sudah terbakar, dan ada suhu yang panas. Nah kalau ketika salah satunya itu tidak ada, itu maka kemudian api bisa dikendalikan. Nah alat-alat tradisional yang digunakan itu misalnya ada selimut, handuk, dan sebagainya yang dibasahi, itu untuk menutup ya, api yang membara, itu untuk memutus api dengan oksigen yang ada di sekitarnya sehingga api bisa dipadamkan. Itu salah satu upaya ya, dalam rangka pengendalian di

0: sumber listriknya terlebih dahulu, sehingga bahaya ataupun potensi kesetrum itu bisa dihindari. Nah, kemudian kalau itu masih berkaitan dengan kabel yang terbakar, itu bisa menggunakan air. Tapi sekali lagi listriknya harus dipadamkan terlebih dahulu. Nah, tapi kalau kemudian sudah menjangkau ke material yang lain, nah ini tentunya juga membutuhkan peralatan yang lebih baik, khususnya apar. Apar pun juga yang tentunya powder gitu ya, yang lebih aman bagi listrik.
1: Oke, baik. Satu lagi Pak Tauhid, pertanyaan dari Ibu Siti di Kota Gede. Saya sering melihat tetangga masih membakar sampah nih Pak, saat musim kemarau. Kalau sudah diingatkan, tetapi tidak dihiraukan, ini masih mirip dengan Mbak Monica tadi. Apakah ada aturan atau sanksi yang bisa ditetapkan? Kira-kira kemana masyarakat harus melapor? Nah ini sosial nih Pak kalau ini ranahnya. Tapi ada saran nggak dari Pak Tauhid ini? Agak repot juga nih Pak.
0: Iya, jadi ini kan persoalan-persoalan sosial yang memang kita harus bijak dalam rangka menyikapinya. Ya meskipun saat ini Kota Jogja sudah bisa mulai keluar dari permasalahan sampah, akan tetapi mungkin belum mencapai akar-akarnya. Artinya di masyarakat juga masih ada potensi masalah persampahan yang kemudian masyarakat masih belum bisa membuang secara rutin, dan kemudian membuangnya di lingkungan karena dia masih punya kebun, dibakar dan sebagainya, akhirnya mengganggu tetangga, dan ini yang seringkali menimbulkan permasalahan. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi tentunya mengingatkan. Kalau mengingatkan kok akut, itu timbul permasalahan dengan tetangga, ya tolong bisa dilaporkan begitu ke Pak RT, ke Pak RW, ataupun ke tingkat kelurahan. Nah, kebetulan kami saat ini juga sudah mempunyai program yang namanya Satuan Tugas Jogja Aman Kebakaran, yang mana itu adalah merupakan program menugaskan personil kami untuk menjadi mitra Pak Lurah di masing-masing wilayah dalam rangka untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, sehingga ketika ada laporan itu kemudian dapat bersinergi dengan Pak Lurah, Lurah dengan Babinsa, Babinkamtibmas, untuk bareng-bareng nanti mengingatkan kepada warga yang kebetulan membakar sampah dan sulit kemudian untuk diingatkan. Insya Allah kalau kemudian diingatkan bareng-bareng bersama dengan pemangku wilayah tempat, Pak RT, Pak RW, ini juga akan mengurangi potensi kaitannya dengan percekcokan dan juga permasalahan dengan lingkungan ataupun dengan tetangga. Ini memang beberapa praktek sudah dilakukan.
1: Memang yang paling sulit mungkin ini Pak ya, untuk menyadarkan ya Pak Tauhid ya.
0: Betul, ini kesadaran ini menjadi hal yang paling penting saya pikir.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Tauhid untuk penjelasannya luar biasa. Saya geser ke Pak Arif. Pak Arif, ada pertanyaan untuk Panjenengan ini Pak, dari Pak Bambang di Danurejan ini Pak Arif. Pak Arif bisa dengar suara saya nggih? Pak Arif. Oke, nampaknya lagi sibuk juga ini Pak Arif ya. Ada pertanyaan dari Pak Bambang di Danurejan, saya bacakan dulu semoga didengarkan oleh Pak Arif, ini biar didengarkan juga oleh narasumber yang lain, ada Pak Tauhid gitu ya. Banyak pemukiman padat dengan instalasi listrik yang sudah tua. Nah, kira-kira apakah pemerintah kota memiliki program khusus untuk membantu warga melakukan pemeriksaan instalasi listrik agar lebih aman? Mungkin Pak Tauhid ada tanggapan mungkin Pak dari sudut pandang Damkarmat gitu Pak? Sambil menunggu Pak Arif ini. Pak Arif belum belum sambung
0: kalau nih. Kalau kemudian kami melakukan pemeriksaan inspeksi jaringan listrik di masing-masing rumah yang disinyalir sudah tua, nampaknya mohon maaf kami belum punya kemampuan sampai ke sana karena personil kami yang terbatas. Kami yang bisa kami lakukan itu edukasi yang sifatnya umum untuk kemudian mengingatkan masyarakat agar kemudian tentu lebih peduli terhadap kondisi rumahnya, baik itu jaringan listriknya maupun juga berkaitan dengan sarana-prasarana yang lain. Kami baru bisa melakukan inspeksi ini pada bangunan-bangunan gedung yang memang banyak kemudian di dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum atau bangunan-bangunan publik. Ya, seperti gedung pemerintah, kemudian juga gedung-gedung tempat usaha maupun juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, fasilitas-fasilitas umum. Itu yang sementara memang baru bisa kita lakukan. Karena itu Memang kita

0: berharap sinergi dari semua komponen, dari semua stakeholder, kemudian bisa sama-sama bersinergi dalam rangka membangun kesadaran dari seluruh komponen masyarakat.
1: Oke, baik. Kita coba untuk angkat telepon dulu ya, Pak Tauhid ya. Selamat sore, Wali Kota menyapa. Dengan siapa di mana?
2: Dari Pak Dirjo, Kemantren Kota Gede.
1: Nggih, silakan Pak Dirjo. Langsung saja Pak, ini waktunya mepet soalnya.
2: Tadi saya mendengar di rumah saya ada yang memberi itu untuk memadamkan api kecil-kecilan itu dari damkar, Pak.
1: Apar ya?
2: Ya, apar namanya.
1: Yang disemprot itu bukan, Pak?
2: Iya, iya.
1: Ah,
2: iya,
1: apar, alat pemadam.
2: Tadi karyawannya ya juga diberitahu caranya-caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor damkar berapa nomor teleponnya ya, Pak?
1: Oh, oke. Okay.
2: Yang ketiga, kalau ngisi 16 titik itu di mana, Bang? Saya dekat PDAM juga untuk damkarnya, Mas. Demikian saja.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanggapi, kita angkat telepon sekali lagi, Pak. Selamat sore, dengan siapa di mana? Wali Kota menyapa.
3: Minta informasi nomor telepon damkar itu berapa.
1: Dengan Pak Sinten?
3: Pak Slamet Suparman.
1: Alamatnya di mana, Pak?
3: Jalan Babarsari.
1: Jalan Babarsari. Baik, terima kasih Pak Slamet. Baik, boleh ditanggapin Pak Tauhid, mungkin nomornya dulu Pak, terlebih dahulu Pak, supaya bisa dihubungi.
0: Ya,
1: ini.
0: Baik. Jadi nomor telepon damkar itu yang pertama di 0274-587-101.
1: Boleh diulangin lagi, Pak?
0: Ya, ulangi 0274-587-101.
1: 101. Saya ulangi deh, Pak ya.
0: Kedua, ini melalui WA juga bisa.
1: Oke.
0: Di 0811 2828
1: 113.
0: Ya. 0811
1: Inje
0: 2828 113.
1: Baik, itu untuk WA. Untuk teleponnya saya konfirmasi lagi Pak ya, 0274-587-101.
0: Betul ya.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Boleh ditanggapi lagi Pak, untuk tadi Pak Dirjo pertanyaannya, beliau tinggalnya katanya dekat PDAM nih, tapi penasaran yang 16 titik tadi apakah ada di sana juga gitu.
0: Iya, jadi untuk kaitannya dengan ground tank, itu memang untuk di Kota Gede posisinya ada di lapangan karang. Tidak di dekat PDAM, tapi di lapangan karang. Karena ini menyesuaikan dengan aset yang dimungkinkan dibangun untuk ground tank dimaksud.
1: Oke. Nah,
0: kemudian yang kedua, berkaitan dengan pengisian apar, itu bisa melalui pihak ketiga yang memang di kota ini sudah cukup banyak. Kalau misalnya dari Pak Tirjo ini berkeinginan, nanti bisa kita berikan informasinya lebih lanjut nanti by telepon agar kemudian bisa lebih fokus ke siapa dan sebagainya. Dan sebenarnya juga bisa minta ke teman-teman yang ada di wilayah sebagai Satuan Tugas Jogja Aman Kebakaran untuk membantu komunikasikan kepada para penyedia pengisian apar ataupun tabung dimaksud.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Tauhid. Pak, itu kalau apar itu ada masa kadaluarsanya gitu nggak sih Pak?
0: Ada, jadi kalau yang DCP powder itu memang masa kadaluarsanya itu 1 tahun, ini secara umum demikian. Tapi juga tergantung dari perawatan. Kalau perawatannya bagus, sering dikocak-kocak karena itu bentuknya bubuk, itu mungkin bisa lebih lama masa pakainya. Demikian juga untuk penempatannya. Kalau penempatannya itu di tempat yang aman dari kontaminasi dingin, jadi tidak boleh ditaruh di lantai tapi digantung di dinding agar mudah juga diambil ketika ada kejadian darurat, itu insya Allah bisa lebih lama. Tapi cek juga untuk tekanannya.
1: Baik.
0: Karena itu menjadi pendorong ketika kemudian dibuka. Kalau gas pendorongnya ini sudah lemah, maka meskipun bubuknya masih baik, itu juga tidak bisa dipakai. Okay.
1: Saya penasarannya karena ada kadaluarsanya. Ini apakah nanti kalau melewati masa kadaluarsa, dia tidak bisa untuk memadamkan api atau efeknya seperti apa, Pak?
0: Iya, itu tadi tergantung nanti kualitasnya. kalau memang kondisinya dalam satu tahun itu kok sudah bubuknya menggumpal atau gas pendorongnya itu tekanannya habis, turun, maka tidak mungkin untuk digunakan. Jadi bubuknya tidak akan bisa keluar. Demikian juga untuk optimalisasi atau efektivitasnya ini juga akan menurun.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Luar biasa ini penjelasannya Pak Tauhid ya. Sangat mumpuni ini. Oke. Okay. Pak, ini yang terakhir sebagai closing statement Pak Tauhid. Kalau melihat kondisi kota Jogja saat ini Pak, menurut Panjenengan, apakah masyarakat sudah tangguh menghadapi ancaman kebakaran Pak? Atau malah justru masih sangat bergantung kepada pemerintah? Monggo, singkat saja Pak.
0: Ya, alhamdulillah untuk masyarakat kota Jogja, saya pikir sudah mempunyai kemandirian meskipun belum optimal dalam upaya melakukan upaya-upaya pengendalian kebakaran. Terbukti dari beberapa kasus yang kemudian dilaporkan, kita belum sampai itu sudah bisa dipadamkan. Ini menjadi hal yang positif tentunya bagi kami. Dan mudah-mudahan ke depan ini akan bisa semakin baik dengan upaya-upaya dalam rangka membangun kemandirian dan juga sinergi peran dari semua stakeholder.
1: Baik. Demikian untuk Wali Kota Menyapa sore hari ini. Terima kasih untuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, Bapak Tauhid SIPMSI dan juga jajarannya yang sudah bergabung di Zoom pada kesempatan kali ini. Tidak lupa juga untuk PLT Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Agus Arief Nugroho. Ada kegiatan lain sehingga beliau tadi tidak bisa ikut menanggapi pertanyaan yang sebenarnya ditujukan kepada Pak Arief begitu ya. Salam untuk teman-teman semua, Pak Tauhid, jaga kesehatan. Semoga makin tidak banyak kejadian-kejadian di musim kemarau ini, khususnya kebakaran, karena sudah diedukasi melalui program Wali Kota Menyapa ini ya. Dan musibah memang tidak selalu bisa dicegah, tetapi resikonya ini dapat diperkecil apabila kita sebagai masyarakat memahami langkah-langkah pencegahan yang sudah dijelaskan oleh para narasumber. Terima kasih sudah mendengarkan Wali Kota Menyapa. Sampai ketemu lagi edisi berikutnya dengan tema-tema yang dekat dengan kebutuhan masyarakat Kota Jogja. Selamat sore, tetap waspada selama musim kemarau dan semoga kita semua selalu dalam keadaan aman. Matur nuwun, terima kasih.
4: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mencatat lonjakan penumpang kereta api jarak jauh hingga 40% menjelang akhir pekan pertama Juli 2026 hingga bertepatan dengan libur sekolah. Total penumpang yang naik dan turun pada Jumat 3 Juli lalu menembus angka 63.249 orang, dengan stasiun Yogyakarta menjadi pusat mobilitas tersibuk. Guna mengantisipasi kepadatan tersebut, KAI Daop 6 meningkatkan perawatan sarana-prasarana, menyediakan area bermain anak gratis, serta menghadirkan diskon tarif hingga 30% untuk kereta api ekonomi komersial. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Yogyakarta terus mengebut proyek normalisasi dan pengerukan sedimen di tiga sungai utama, yakni Winongo, Code, dan Gajah Wong. Wali kota Jogja Hasso Wardoyo mengonfirmasi bahwa meski progres keseluruhan baru menyentuh angka 30%, namun penataan di titik krusial wilayah terban saat ini sudah mencapai 80%. Pemkot Jogja juga optimis dengan konsistensi anggaran dan ritme kerja yang ada, persoalan sedimentasi dan kebersihan ketiga sungai tersebut dapat rampung total dalam waktu 2 tahun ke depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Berobat dari Ingel 2007 Suara Bunda Jogja Sugeng Sonten Suka Sami Suka Panjenengan Suka Kulo Suka Setoyo Sami Suka. Ganti ngaturakan lagu-lagu dangdut Lumantar Program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng Sonten Seterusna Budaya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Yuk gabung di Suka Sami Suka sampai nanti jam 5 sore dengan koleksi lagu dangdut pilihan sudah saya cepakkan ya. Di sore hari ini silakan nanti bisa dipilih yang mana buat diputerin. Seperti biasa lewat WA dan juga lewat telepon. WA-nya nggak lupa toh ya, 0895-0144-1066 atau telepon 0274-540-333. Yuk kita buka teleponnya dulu. Tungguin sampai 3 kali deh. 1. Lagi yuk bunyi yuk. 2. 3. Siapakah orangnya? Kita angkat. Halo Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
1: Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
0: Jauh dari prediksi.
1: Waduh, marah tau ngebut di jauh.
0: Oh, oh, jauh dari prediksi ternyata masuk ini. Kabarnya gimana?
1: Sehat aku, senjenayang gisian.
0: Sehat lah. Senajan.
1: Ibu sehat. Hah? Ibu tetap sehat.
0: Ibu apa nih maksudnya?
1: Maksudnya nyonya.
0: Oh, iya gitu. Makanya tak jelaskan dulu ibu ibu saya juga bisa toh.
1: Nah, ibu senjenayang itu ratekan, mau nontonnya di Sumatera.
0: Ya enggak, ibu saya di sini ya.
1: Oh ya toh. Oh ya moga sehat je.
0: Inje, amin doanya. Ki Joko Bodo, gimana? Udah dikirimin berapa foto hari ini?
1: Wah banyak banget sih. Elok tenan.
0: Elok tenan.
1: Indan elok tenan.
0: Yo tanggane.
1: Kau nembang liat dikirimke sih.
0: Lah ya tanggane sih ngerasa seneng. Adi siapa sih? Ayo.
1: Ya.
0: Lagunya yang mana? Lagunya?
1: Apa belum tahu kok ya.
0: Arum Wangi atau Babar Pisan?
1: Babar pisan blas. Pokoknya babar pisan blas gitu.
0: Ya, siap.
1: Dari ulem kan yang pertama kula arep ulume rada akeh.
0: Ya
1: biasane gitu aja.
0: Kaya biasane akeh.
1: Biasane, Pak. Nek yo gas bunda tu ijo to. Ayo. Gitu?
0: Heeh.
1: Nek bunda tu ijo padha wae aku akeh kaya. Gitu bunda nggih.
0: Betul.
1: Menawa sing nggih. Romo Yu, Romo Narto Endo, Romo Tejo Sebagio Jalan Ibu, Romo Lutapo Jalan Ibu, Romo Ngabiano Jalan Ibu, Rogo Bambang Utarno, Rogo Bambang. Ini nggak lali toh.
0: Waduh, ya wis padha diem loh ini.
1: Non?
0: Udah diem loh padahal. Siapa lagi?
1: Kok diem ya?
0: Lah kan mendengarkan mau salam-salam katanya.
1: Jadi muni diem ni jadi lahir batinnya orang.
0: Ya enggak toh yo. Wong lagi ulam-ulam kok disaut tu ya gimana? Enggak mungkin toh ya. Siapa lagi?
1: Kirukun Wedo, Mbah Noyo, Mbah Yono. Mbah Noyo yang ngitung kok butuh ngirim nyopah mulai dari. Ini orang apa-apa Mbah Noyo nyopah nak ngirim kok. Tambah yang ngobrol terus kan gitu. Pak Di Paimen, Mas Ibul, Mas Arjo, Mas Toko Suma, Tanggungan, Dahmat, Pak Parkus gitu ya, oke. Tanggila, Pak Di Kumbo Karno, Pak Nyawiji, Pak Bahir, Pak Lekono, Pak Dedi, Pak Nusber, Jadila, Pak Budi Grahito, Mas Arjo, Mahlawan
0: Darga
1: Aiki sing sengit karo aku
0: siapa?
1: Wati di sengit nan lah nomplok buradu sengit nan ini yang tak kirimi ben rada sudole sengit Bapak Wati di Bapak Sunardi Mursari yang saya tahu Mursi Bunda Tujo Mami Rati Kaya Belanja Semoron pernah sing guri sengit
0: Guri
1: Utami Presiden kita Wati Ganti sing ayu ya lho
0: ya sip
1: Putri Utami, Putarmi, Wanyawiti, Bisa Gilem, Agungi Muda, Nani Baju Sekalian, Ibu Yan Wase, Nonton Ma, Kodi Mami, Pak Nusina Tanipun, Mbak Bikin, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Sudoyokin Maun, Ibu Salimah, Bisa Lama, Spesial Khusus, Mari Wonggan Kagen, Dia jeng kopi nonton Muntilan Sakwetan pun Muntilan
0: Gek
1: Ya tangga juni ya jeng ya. Matur untuk
0: Sami-sami ke Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
2: Sugeng Santen.
0: Lu. Ini pendengarnya di luar prediksi semua ini.
2: Ya apa-apa tapi san-san.
0: Lah iya malahan nih. Kabarnya gimana Mbak Tutit?
2: Alhamdulillah sehut.
0: Sehut. Lagunya yang mana?
2: Pertama.
0: Arum Wangi ya.
2: Arum Wangi.
0: Iya, makane. Oke, siap.
2: Kirim-kirim. Mm-mm. Untuk siapa?
0: Untuk siapa? Monggo lu.
2: Kagum bapak sekolah. Bingung toh? Mm-mm. Soalnya kadang ngelim lebih dari sang lebih mas bingung. Budi Wagianti, Budi Widodo, ada Mbah Noyo, Ki Kumbakarno, Ki Rukun Werda, ada Buya Ibu, Mas Kian, Mami Sartika, Pak Yanto semuanya, Pak Riman, terus apa nih ya? Ini Mbak Ana lama nggak dengar aku.
0: Oh, jenengan pas lagi nggak dengar aja.
2: Oh, ya mungkin.
0: Masuk kok.
2: Kadang-kadang lari ya mas.
0: Memang sok dilalekke kok Jordan ki.
2: Eh, ora is. Bukan lalek Jordan.
0: Siapa lagi?
2: Itu tadi kadang kayak ono tinggal ngene.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Wis jam 5. Ya udah untuk semuanya saja.
0: Oke dah.
2: Gitu, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun, Mbak Tutit. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka, Nak Jordan.
0: Inje, Bu. Gimana? Sehat, jenengan gak sehat toh Bu?
2: Hari sama pengasunipun, putra lan garwa sami sehat.
0: Sehat sedanten.
2: Lan derek remen. Lagunipun menapa mriyawan?
0: Lagunipun Arum Wangi napa babar pisan?
2: Babar pisan.
0: Kaya?
2: Kaya aku. Babar pisan le sowan pokean kaya
0: Mas Jo Sumarto mau
2: aku di dielek ora apa-apa.
0: Yo enggak to ya.
2: Karo di Mas Jo tos.
0: Ya.
2: Nggih, salamipun kagem Mas Jo menika wau. Kagem Mbak. Sinten Mbak?
0: Mbak Titut.
2: Mbak Titut. Heeh. Mbak Titut ya tak tahu. Dan prayogi karena dalipun pinates kok kagem sedaya Sutresno Budaya wonten ing acara supa sami supa kula supa Nak Jordan supa daya supa kula taosi kanthi atur sugeng sonten.
0: Inggih.
2: Mekaten Nak Jo.
0: Matur nuwun.
2: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Matur sembah nuwun. Halo Sugeng Santan, suka sami suka.
3: Duer.
0: Apa meneh kok diduar-duar.
3: Kecelik ta kowe?
0: Ya ora lah.
3: Iya lah, kecelik lah.
0: Masa kecelik?
3: Iya. Jaka bodho ki aku ora tau ngitungi lho ki. Kok kowe iso ngarani ngitungi? Aku ki apa? Kirim iku sak madya ae. Eneng sing luwe akeh.
0: Sopo?
3: Ya Mbu.
0: Lho, ra ngono kuwi iso ngomong berarti
3: Joko
0: ngerti lho.
3: Joko Bodho wis sing akeh.
0: Iso ngarani lho.
3: Ya bener nek dianu tanggane. Diserek tanggane. aku lagune Arum Wangi wae.
0: Arum Wangi, siap.
3: Heeh. Oh, selame aku tak mboseng Joko Bodho wae, men. Heeh. Mbak Titut ki mau. Wes ngono wae Gus ya.
0: Ya.
3: Wes kanu sinten maling mau urut anu.
0: Apa?
3: Sing sinten maling nggih. Urung mlebu ta?
0: Belum.
3: Yo ayo kan bisa mlebu ki Mbak Karno karo Mbah Yo. Wes ngono wae ya Om ya.
0: Nggih.
3: Lihat bersama perempat merdeka.
0: Merdeka, matur sembah nuwun. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Der.
0: Walah kok yo dar ki ono apa ta ya.
1: Kok anget?
0: Kok bisa?
1: Ayo rapopo, ayo nek guyon tak yang ini mau.
0: Oh alah.
1: Ayo rapopo.
0: Oke, sehat to, Kung?
1: Alhamdulillah pengasuhnya sehat. Cucuku ya sehat ya.
0: Doanya.
1: Ini dia ya salam mau wis mangkat ngaji.
0: Salam balik. Lagunya yang mana, Kung?
1: Aku Arum Manis baik.
0: Arum Manis. Ye,
1: Kang Sinton, Kagem Mbak Yuku Yayu, Oni Barang Rongkop, karo Pak Susilo,
4: Bunda Suwijo, Ki Joko Budu mau Mbah Noyo, Mbak Titut ya. Roka Gemes Joyo kemawon Pak Ipon Pulau Pintuni santan mereka ngemuti wakdal namun setengah jam mesake Mas Jordan Limbagi. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WA dulu ya. Seterusnya Budoyo, sabar, ini ada yang voice note tak duluanin deh. Ada Pak Tumidi.
5: Nek atur salam kagem Pak Gono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Yono, lajeng wonten Pak Dalimun, Pak Tugirin, Pak Nono, lajeng wonten Bu Duijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo, Bu Tarmi, Bu Sarmi. Nggih, sainipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Tumidi, Pak Kasiono.
6: Suka sami suka sugeng wonten Mas Jordan kula Pak Kasiono mulawen. Kintun salam katur Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo, Mbah Noyo wonten Kadung Sari Gunung Kidul, Ki Rukun Werto Cai Rama Mariono wonten ing Mejing Wetan. Ki Resi Seto ing Dalan Timoho, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tininiti Prayan, Ibu Sri Utami wonten Dalan Parangtritis sak wetan kampus iki, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagyanti wonten ing Waring Gunung Kidul, Ibu Wanjasmoro minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten minggir, sokatur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta sonten sugeng midang taken lagunipun derek Mas Jordan. Mengkaten Mas, matur nuwun.
0: Injih, matur sembarun. Lanjut Pak Supoyo.
7: Suka sami suka. Kula suka Mas Jordan suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan kula niki gue wonten ing Kampak niki.
0: Waduh.
7: Lan derek salam-salam kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sunar Nardi Mursari, Pak Rimbang Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka, Ki Resi Seto, Ki Rindang, Ki Tumidi, Ki Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Damaskes, Mbah Suro, Eyang Buas, Pak Wening, Bu Wagianti, Bu Drijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Legi, Bu Sas, Bu Sri Sedemawon, Pak Yonto Sedemawon, Ki Resi Seto, Mas Giarto, Mas Toro, Pak Adiono, lan kagem Mas Giarto, Mas Narto, lan kagem Sedemawon, matur.
0: Ye, sami-sami. Satu lagi ya, Pak Tupar.
8: Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko setio sami suko, sugeng sonten Mas Jordan talak seru, kira atur salam. Gandeng wektalipun namung sak jam, salam kula aturaken kagem sedaya kemawon ingkang sonten menika nembe midhangetaken suko sami suko. Wiwit saking kulon tekan wetan, lor tekan kidul, wiwit sing bendino nyenggol tekan sing ratau nyenggol, kulo kirimi sedaya Mas Jordan. Wiwit Sabang tekan Merauke, ngoten mawon nggih kagem Mas Jordan. Sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kundur ngantos satus kula sekare nderek mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Kita ke lagu dulu ya seterusnya Budo. Sik tak cek dulu ini lagunya yang mana. Ternyata lagunya Arum Wangi. Wis enggak pakai lama, langsung tak putarkan. Ini dia di Suko Sami Suko Sugeng Midang Ngetaken.

0: Sutresna budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

0: Lanjut lagi di Suko Sami Suko bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutresno Butoyo. Gimana? Susah ya masuknya ya? Sabar. Sabar. Ini ujian, ini cobaan. Yuk, kalau gitu kita lanjut lagi Sutresno Butoyo. Pilihan lagunya ada dua, tak keluarkan. Yang pertama Gemati atau yang kedua Gelo. Pilih yang mana Sutresno Butoyo, Gemati apa Gelo? Yuk, kita buka lagi teleponnya. Ya, menggo 0274540333. Yuk, berusaha yuk. Berusaha yuk. Siapa yang bisa masuk? Sugeng Santen Suka Sami Suko.
1: Sugeng Santen Suka Sami Suko. Wes tak tunggu-tunggu.
0: Berapa lama nunggunya, Mbak?
1: Enggak suwe lah.
0: Aduh.
1: Mas Jordan siaran, aku mulai mencet ngono ae.
0: Iya. Belum bunyi ngomong udah dipencet.
1: Iya, ditanggo. Kan jarake dari Jogja ke sini ke Tanjung Pinang nih ada jaraknya, Mas, gitu.
0: Oh, gitu. Ya benar. Mbak Mus sehat, Mbak Mus?
1: Alhamdulillah, Mas. Sehat.
0: Monggo Mbak Mus pilih lagu yang mana, Gemati apa Gelo?
1: Ya Gemati no.
0: Nah, kalau sinten?
1: Gemati ke rumah Jordan.
0: Cukurku. Tenan. Oh, sampai dibelan-belani loh ini nelpon gitu.
1: Salamnya sedikit aja ya. Tak apa-apa ya. Untuk Bu Umi di Serandaan, untuk Romo Yuwono Marto Diarjo, Pak Tujo Subagio, ada Bu Wagianti, Bu Yanwase, Pak Cudar di Jadilan, Pak Cingationo, Mami Sartika Munga-Munga, Pak Nasikin, Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, langkung saya Kangge Sedoyo kemawon Mas Jordan. Mas Jordan kiye mbak ge?
0: Sendirian ini.
1: Kok biasane dobel-dobel lo iki dhewe.
0: Kan hari Kamis, Mbah Mus.
1: Wonten. Nggih, Kangge Mas Jordan sehat-sehat selalu.
0: Matur nuwun.
1: Pundhuripun ngantos-atos.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Santen Suka Sami Suka.
2: Halo Sugeng Santen Suka Sami Suka. Kula suka di Mas Jogan dan suka sedaya Sami Suka.
0: Nggih, puding ngapunten nggih, ampun suwe-suwe ana sek nesu.
2: Takan lagune pokoke Gemati.
0: Gemati kale sinten ayo.
2: Karo kae lho.
0: Sek ngendi toh?
2: Ya, pokoknya ada deh.
0: Wah.
2: Sing penyiar itu.
0: Ah, ngapusi.
2: Salam Eka Gembunda di Jombang Tanjung Pinang. Lajeng Mbak Titut.
0: Inje.
2: Lajeng Mbak Tuti. Lajeng Mbak Yono. Legono mana Glendi. Lajeng Bunda Bijo pranya kini pun kagem sedaya gimana.
0: Inji matur sembah nuwun.
2: Aku Gemati banget karo.
0: Iya, waduh nganti tut entek pulsane kok yo pas ya. Sugeng santen juga sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka.
0: Oh, ternyata murama to.
3: Boten klentu.
0: Kabarnya gimana?
3: Tetap mau ramah.
0: Gusti Allah, ya Arab.
3: Ya Sudi, siar-siar ke apa lah nih? Jangan tak yang ngaku toh ya.
0: Nah ya gitu toh ya.
3: Kemana yang ringan nang aku?
0: Tapi benjot se. Gusti, monggo Kang Gilas. Lagunya yang mana?
3: Sing nomor siji kuwi mau.
0: Gemati.
3: Pokoke Gemati kok. Nara Gemati nara di nai wetang.
0: Kale sinten?
3: Lah iya. Kale sinten ya fotokopine sing mlebu mau atau?
0: Yah.
3: Wah, buah komplit.
0: Kuabeh.
3: Tinggalan.
0: Siap.
3: Pokoke sing mantau.
0: Nggih. Matur nuwun.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami Kang Gilas. Sugeng santen suka sami suka.
4: Alhamdulillah.
0: Kenapa?
4: Bapak tidak masuk malah tinggal kata sih.
0: Loh, yang ngomong tadi udah masuk enggak cuman jenengan loh. Banyak yang ngomong kayak gitu. Saya bingung yang mana yang benar jadinya. Mana wong ini jenengan nelponnya Mbak Yoni patok kok makanya enggak masuk.
4: Mbak Yoni patok, sudah lama enggak telepon nih.
0: Monggo Pak Bambang sehat.
4: Alhamdulillah Pak itu
0: sehat doanya Pak. Nggih. Monggo.
4: Kemati Mas.
0: Kemati nggih, salamnya buat siapa?
4: Salam Gandeng Mesra mung sak jam.
0: Sugeng Santan ugi matur sembahun. Halo Sugeng Santan, suka sampai suka.
5: Halo.
0: Halo, cari siapa?
5: Itu orang nyari. Aku matur nuwun Pak Bambang mau lho.
0: Bambang sinten?
5: Baik hati. Iya, baik hati.
0: Ora
5: akeh-akeh.
0: Nah, monggo Bu.
5: Gimana kabarnya cucuku?
0: Kabarnya sehat, Bu Yayo. Gimana sehat toh?
5: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa iki ya?
0: Lagunya Gemati apa Gelo?
5: Waduh. Gelo ki nek ra iso ketemu kae.
0: Nah, kae sinten ayo.
5: Gemati wae lah wis.
0: Gemati kali sinten?
5: Yo karo penyiare.
0: Nah. Golek aman iki.
5: Ya pokoknya salami kanggo semua kabeh wae.
0: Iya siap. Tak catet. Injih. Matur nuwun.
5: Siaran raya?
0: Siaran lah, masa enggak gimana sih?
5: Ya wes salam go kae.
0: Ya siap.
5: Selamat sore.
0: Matur nuwun Bu Yayu. Lanjut lagi ala Sugeng Santan suka sami suka.
4: Sugeng Santan suka sami suka.
0: Wah, Jan.
4: Nggih. Kalang tarik perang penting kan mas.
0: Nje.
4: So, Azur Dental Aksoro suka. Sedaya sami suka.
0: Nje. Ini persaingan ternyata sangat ketat ya untuk masuk di perempat RRI ini. Luar Tan. Biasa. Persaingannya sangat ketat.
4: Oh iya kan.
0: Oh gitu. Monggo Bu Sri, lagunya yang mana?
4: Lagunya sih nomor 2 bae mas.
0: Gelok.
4: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa Bu?
4: Salamnya ya terpira lagi saya ini.
0: Lah, yo, pokoknya dikira-kira aja.
4: Dikira-kira berapa orang?
0: Udah disuruh kira-kira malah balik lagi nanya-nanya ke kita.
4: Tunggu kabeh wae kok tanggila tunang. Sik midhangetke teng pundi ke mawon.
0: Nah.
4: Sing asring ngintuni kula.
0: Mawon.
4: Iki Mas Beda.
0: Injih Bu.
4: Salam sehat sedaya mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka. Siapa ini? Oh, Mbak Metik toh. Lu kok ketawa? Nggih, siap Mbak Metik. Salamnya buat siapa?
6: Hai, salamnya kalau kamu foto kopi
0: di bawah. Siap. Oke. Siap. Siap. Matur nuwun Mbak Glendi. Halo Sugeng Sonten Suko Syami Suko.
7: Sugeng Sonten Suko Syami Suko Mas Mirjan Balau Saru.
0: Inje, menika kali Ibu sinten nggih? Halo Bu. Bu?
7: Bu sinten nggih?
0: Bu sinten nggih? Waduh kok malah leli nggih kula nggih.
7: Ya, monggo Bu sapa ten Mas.
0: Sek penting iso masuk. Ya, sehat toh Bu? Enggak apa-apa. Ini kan udah bisa masuk lego toh Bu?
7: Kan mbok pilih HP kula kok engkenan.
0: Nggih, enggak apa-apa Bu. Monggo Bu Sri, lagunya yang mana?
7: Lagunipun engkeng nomor setunggal, Pak.
0: Nomor setunggal, siap kula catet. Salamnya buat siapa?
7: Salamipun Gandeng Sampun Sonten nggih kagem sedaya kemawon.
0: Oke.
7: Lajeng kagem Mas Wirjan sugeng tugas ngantos sampun mamangke mugi-mugi tansah pinaringan adem ayem tentrem rezeki ingkang banen.
0: Amin.
7: Matur kemawon, medal kula kondhraken matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
8: Sugeng tonton suko sami suko maksudan.
0: Inje Pak Sinten.
8: Bergengeng.
0: Oh Pak Mariono toh. Kabarnya bergenggeng ya Pak Mariono ya.
8: Tetap bergenggeng.
0: Inje, monggo lagunya yang mana Pak bergenggeng?
8: Lagunya dari Busru Kami Wau.
0: Gagem
8: kagem
0: sedoyo kemawon. Oke. Sami-sami. Yo yang mau masuk yo, waktunya masih panjang nih. Sugeng sonten suka sami suka. Halo.
9: Suka sami suka.
0: Nggih.
9: Kula suka.
0: Nggih.
9: Sedaya sami. Nggih. Adem ayem.
0: Adem ayem. Pokoke bapak ibu pun mboten ruwet malih nggih.
9: Sehat Mas Yogan sekeluarga.
0: Sehat nek jenengan mboten sakula tanglet nggih Pak, pun pasti sehat nih jenengan.
9: Oh, adem ayem.
0: Nah, iya pokoknya nyicil ayem. Aduh, monggo Pak Sumar lagunya yang mana?
9: Ya, kemasi mawon.
0: Oke, salamnya buat siapa?
9: Kagem sedaya kemawon.
0: Heeh.
9: Matur nuwun Mas Yoga.
0: Siap, matur sembah nuwun. Nggih, pokoknya wis seneng bisa masuk ya. Sugeng sonten suka sami suka.
9: Sugeng sonten suka sami suka. Sang leleng kapan
0: Gus? Injih, Bapak bakul wajan.
9: Laris tenan aku gumun tenan.
0: Apa nih sik laris?
9: Sian penyiar si Cici dan elok tenan.
0: Kenapa toh? Lah kenapa toh? Emang aku dodolan apa toh Pak? Kok laris?
9: Jadi senengi tenan karo para pandenger.
0: Ora kuwi pandenger.
9: Nanti suara rebutan.
0: Pandenger iki lho.
9: Iya, iki nek dedean iki wetu nang taun terus dadi keruyok ora rebutan.
0: Lho, iki Pak, nyicil buat sesuk aku arep maju iki jago.
9: Oh, beres. Beres. Mbah Yono wani dadi kader pertama.
0: Aduh, sehat nggih Mbah Yono?
9: Sehat. Dengan keluarga sehat
0: dong. Sehat semua ini Mbah. Lagi golek wajan iki.
9: Oh iya, sesuatu wajan. Iki lagunya.
0: Lagunya gemati apa gelo?
9: Gemati.
0: Ya.
9: Tak kirim sidik wae.
0: Ya.
9: Budu Wijo atur nuwun karo budemu Wadianti. Wadianti. Meneng wae sok tak gawe semprot wasiah wis.
0: Waduh.
9: Karo Mbah Noyo. Iki Joko Budu. Wes kagem sedoyo kemawon.
0: Nggih.
9: Sedulur sugeng makarya ngantos pati purna pinaring ana kesehatan lancar segini sak keluarga.
0: Amin.
9: Matur nuwun nggih Dedur.
0: Sami-sami. Matur sembah nuwun Mbah Yono. Sugeng sonten suka sami suka.
10: Assalamualaikum Mas Dora, Mas Dodan terlep.
0: Siapa ini?
10: Ya, aku.
0: Aku siapa?
10: Mbak Anggun, Mbak Anggun Ramadhani, Dada Payu.
0: Hah?
10: Aden, suka sama suko.
0: Mbak siapa?
10: Udah nanti di belakangnya masih banyak ini lah antriannya ya.
0: Enggak, udah tak tegatin.
10: Kerja nanti.
0: Enggak boleh.
10: Ini mie kerja nanti.
0: Emoh.
10: Nah, salamnya ini ringkas saja juga.
0: Iya, siap.
10: Sudah udah masuk ya.
0: Oh.
10: Semuanya saja. Kita yang belum masuk di perempat semuanya saja ya. Salam sehat selalu.
0: Inje.
10: Kuat Mas Yoga, Mas Tuga, sehat selalu. Semangat selalu ya. Waktunya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka. Halo, oh putus teleponnya, monggo 0274540333. Halo, sugeng sonten, suko sami suko. Pedot meneh iki telepone piye ta ya. Halo, sugeng sonten. Oh, dimainin ta teleponnya ini ternyata. Oke deh. Masih tak buka teleponnya, halo. Oh, main lagi. Dimatiin lagi teleponnya. Pikir saya gak tahu kali ya, dimainin ya. Yuh, yang mau seru-seru saja masuk yuk. 0274540333. Nah, ketahuan lagi toh. Nggak bakal bisa dibohongin. Yus, kita baca WA dulu ya. Daripada mainan telepon terus nih. Pulsanya takutnya nanti habis mesake gitu ya. Halo, sugeng sonten, suka sami suka. Nah, ini baru bener. Oh. Sopo toh sing sok dolanan telepon ki yu. Wis kangelan masuk.
11: Ngerti, ngerti. Paling kuingin anu sak bareng iki lho kasih papa terus dhewe pedo dhewe.
0: Oh gitu ya?
11: Ya mau.
0: Oh, ya wis nek ngono kuwi.
11: Dere wangi le berjuang angel le.
0: Sapa ta?
11: Ora ngerti.
0: Yu ngalah Gusti. Kabarnya gimana Yu?
11: Saya kabare baik, sehat. Aku kira tau iso telepon ya ora
0: ngene. Loh. Kok iso? Lah iki lagi telepon.
11: Ya saiki gak iso iki. Lah kepengin wingi aku ora iso.
0: Oh gitu.
11: Ya.
0: Ayo jawab jawaban lagi kan lagunya yang mana? Gemati.
11: Gemati gue, aku sok semane gemati ya.
0: Kare sinten?
11: Ya kare sapa wae sing seneng. Ya. Salamnya kagum sedaya mawon.
0: Ya.
11: Kowe tak kirimi kabeh nek wis sedaya iki tak sampe.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka.
12: Kangen koretan.
0: Ora apa-apa, iso kok ya.
12: Matur nuwun ya Yu Muda diwehi pintu.
0: Pintu apa? Ajaib. Apa pintu Doraemon iki?
12: Pintu RRI.
0: Doraemon apa Dora Guyu?
12: Ya yang guyu loh. Yo.
0: Apa Dora Gumun?
12: Dora Gumun regos kulino.
0: Apa Dora ngerti?
12: Ora ngerti wae.
0: Aduh, monggo Mbak Setewati obong.
12: Wis pokoke kulo ki sok disenggol. Sok banget senggole nang ditampung wong resem mlebu.
0: Awas nek disenggol tiba meneh malan.
12: Sok disenggoli Pak Damaskus barang iki Pak Damaskus nggih. Kulo mlebu niki Pak nggih. Aku sedaya mawon termasuk gunane bajuri. Sok ngintuni sregep niku nggih kagem sedaya mawon.

Suro Trisik, Mas Toro Manisrenggo ugi sederek Mas Miskam Pambudi Klaten. Uish, matur nuwun menika Ibu Tuti wonten Joko Yudan. Bu Tarmi demengan baru Mas Jordan derek kinten lagu kagem sedaya pandeman RRI Perempat Jogja nggih. Bu Mulyatsi sugeng sonten Mas Jordan. Nggih, sugeng sonten. Salamnya buat semuanya aja. Oke, silakan. Matur nuwun. Bagel ini tadi udah Bu Sriwi apa nih? Saya telepon udah masuk tapi dijeda baca WA. Ya sudah, saya lagi di jalan Pak Yordan, lagi jalan-jalan sore. Salam buat pendengar semua di Perempat. Gih, matur nuwun. Oke, resi tersebut ya, karena waktunya udah habis. Kalau begitu langsung aja tak putarkan lagunya Gemati. Wes jelas ini lagu yang paling banyak di request. Gak pakai lama, kalau begitu ini dia sebagai lagu penutup. Sampai ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya hanya di Perempat RRI. Ngeluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, penelitian fenomena api misterius yang terjadi di rumah warga Seyegan memasuki babak baru. Tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi PKPE Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memastikan sumber api bukan berasal dari rembesan gas alam dari bawah permukaan tanah. Anggota Tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dari Departemen Teknik Geologi Profesor Sarju Winardi mengatakan temuan tersebut diperoleh dari analisis sampel yang diambil pada dinding triplex dan kayu di lokasi kejadian yang pernah mengalami kebakaran. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 155 kuda berpacu dalam ajang Indonesia Horse Racing Piala Pakualam 2026 digelar di Stadion Sultan Agung Bantul. Kuda-kuda yang berasal dari 10 wilayah di Indonesia bertarung dalam 18 kelas dan memperebutkan total hadiah sebesar 600 juta rupiah. Chief Executive Officer Sarga.co Nugda Akcadia mengatakan kompetisi ini menjadi kejuaraan keempat dalam rangka Indonesian Horse Racing 2026. Piala Pakualam 2026 juga menjadi seri kedua dari rangkaian Kings Cup Series. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Rombat RRI ngeleluri butuh jawi suara budaya Jogja seterusnya butuh pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Siraman Rohani Islam, kesempatan kali ini akan disampaikan oleh narasumber kami Ustadz Syahril Shiddiq yang akan mengangkat tema Endahipun Tuntuman Kanti Sedekah Sugeng Midangetaken.

0: Sutur Slebutu ya, telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kamis Genap Kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh 8 dalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk

0: membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
1: Indra Vibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
0: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
1: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Vibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
0: Kalau orang dulu itu di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

Nuwun Sutrisno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wajocal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Mantep Sudarsono kanthi babar lampahan Pandu Jumenengan Noto pirangan setunggal. Sutrisno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

ngelang-ngelang trio mangun kong kanduan rim manglerino tanpo kanin yang tan tulus wangku sang tiang

0: neng sang kusuma kang nandang brangko. Ya jagat diwaktara ya jagat pangestungkara ya wangsuk semua mangati luwih muka ngayomono kayuwana neng sun katengku yayi Haryo Suman
1: kawulun menonton timbalan yang ada bukan jengkoko Prabu
0: Gajakso potini sirosoro tasonto
1: punten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Koko Prabu punten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Koko Prabu
0: Gendari
1: punten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Koko Prabu
0: Nadyanto ing pelosok jenar dina iki dudu pasewakan agung nggih pun kakang ngenengake parpatan sapatemon nanging parpatane kula warga Prabu Gendoro, Gendari, Suman, Soropa, Sontok, Awan Gajakso, Siro Kadangku, Nunggaromo, Nunggalibu. Mula kepriye wae pun kakang wajib kepingin mangerteni kelawan opo kang dadi kekarepane kadang-kadangku, luwih jeneng Siro Yayari Suman. Pun kakang kepingin dangu kelawan jeneng Siro Yayi. Tak sawang bidul kawan padatan anggonmu besus ngadi sariro nyandangan go sarwo becik bapak nganyari ora Sumat ojo silak kakangmu Prabu Gendoro tahu dadi nom kaya kowe dadi yen ana sloga kaya kowe pun kakang mangerteni ora Suman yen to pancen sira iku mau ketaman asmara upamane yen to kowe kuwi lagi gandrung kowe gandrung karo sapa kasmaran karo wanita ngendi matur kawan pun kakang tur iki kok Prabu menawi kula matur menapa mboten dadosaken dukanipun Kanjeng Koko Prabu ora matur kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu menawi kula menika katemben kasmaran kelawan salah satu giling putri namung kinawon Koko Prabu pramila kula mboten wonten matur ngersanipun Kanjeng Koko Prabu karana kula menika nuwun sewu mijil kakung mongko kadang kula sepuh kakang Mbok Gendari menika dereng pineng kuing kakung. Milahipun ngantos ewet lan pakewet anggen kula badhe matur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Haryo Suman, wonten timbalan iki ngadhewu kakang Mbok. Mengkene ya Yayi. Bab perkara katresnan kuwi mau ora susah nyawang karo Mbak Yumu. Aku percaya kabeh manungsa kuwi jodhone ya manungsa mung bae mbok menawa durung temeka pesriku. Lah, ya kok pancen Haryo Suman kowe wis kepengin mengku putri enggak matura kelawan ingkang raka. Putri ngendi sing dadi sajroning atimu? Oh, ngaten Kakang, Mbok. Iya, Yayi. Nggih. Ngaturaken gengeng panuwun ing tanpa pami Mbak Yu dene paduka sampun paring dawuh ing kados mekaten. Koko Prabu, nggih. Nggih. Pesajan ke mawon Koko Prabu. Kula menika kasmaran kelawan salah satu giling putri putraning Narendra. Putraning Narendra mandurat majaripun Sang Prabu Kunti Bujo ingkang asesilih kusumaning ngayu Dewi Kunti Nari Brata. Menika Koko Prabu ingkang dados sarjuning manah kula. Dadi cetane mono kowe kasmaran kelawan putri mandurat majarip Prabu Kunti Bujo. Ingkang asesilih Dewi Kunti Tari Brata inggih Koko Prabu. Yen to panjen mengkono aja sembelang, aja kuwatir. Pun kakang samjuk. Pun kakang sing kepengin bakal ngelamar marang negara Mandura. Mangkir mriyen Koko Prabu. Mangkir mriyen. Paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sisah ngelamar. Lho, orang itu ngelamar, harus beradat ngono. Buat tengah kok Prabu. kula mireng pawarta dinten menika negari Mandura menika wonten sayembara pilih. Sayembara pilih inggih. Taksih sayembara pilih iki kepriye? Dinten menika ingkang menang darbe pamilih inggih Dewi Kunti Taribrata menika. Milanipun Koko Prabu. Dinten menika kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu inggih ngrawuhi. Semanten ugi kula. Naik perlu kakang buk gendari langkah dan kula gajak sosoroba sotos dayari pun lama kau yang tak pamili tiba aku piye apa aku ragil lo kok Prabu pula pitados tersenuh menikah suci katersenan menikah peparing yang gusti yang akan yo jagat lan kula ya pitados Dewi Kunti menikah ya putri Linangkung yang pengen enten terah proses jenar menikah yang bagus yang ganteng rek mulok
1: lapurmu iya yo panjang lebih bagus ini iki kurang prihatin ora tau melek ora tau prihatin kita ini bengi yo melek ngentek ke opo-opo yo wis yen to pancen karepmu ngono sumang iki pun kakang ku bakal lumawat marang negara Mandura malah mungkin ya Sumat yang tau pancen iki mengku kuwi gagar wigatan bawa karyo teksik ditampik karo Kunti tangku jalaran apa ubra-abrik negara Mandura ngiras pantes aku tak pengen nyoba kadik dayane wong Mandura kaya ngopo
0: makaten Koko Prabu
1: iya
0: namung ki mawon menawi kula dipuntampi paduka Kanjeng Koko Prabu nggih mboten sisah duka
1: wah ora ora Gajak Sosoro Basontolan kirap no kabeh pro prajurit pulau sejenar awan siro janji dari Dandano tak kantil mawat malah negara Mandura pembangan kaman kadang musuman
0: inggih monggo kok ngaku kula dhewe

Kanjeng Rama Prabu Jimat Sembahan kula Rama pepunden kula ing mangke prating delahan. Kagiyatan sing manah kula diwaji sak sampunipun kula nampi dhawuh saking paduka Kanjeng Rama Prabu. Rama, kagiyatan manah kula kenging menapa paduka Kanjeng Rama Prabu daya-daya lengser keprabon ing mangka Rama. Negari Ngastina menika ayem tenten semungkeming para kawula dhumateng paduka Kanjeng Rama Prabu lair trusing dados. Narendra ingkang sami tumungkul wonten negari Ngastina mboten karana ginebaking ngaprang namung kayungyun saking pepoyam kautaman paduka Kanjeng Rama Prabu. Duh diwaji, menapa paduka Kanjeng Rama Prabu mboten malah sekalian para kawula tasih negari Ngastina menawi mboten kinayoman dening paduka Kanjeng Rama Prabu Abiyasa. Lajeng kaping kalihipun, duh Rama, paduka Kanjeng Rama Prabu paring dawuh kalian kula supados kula sumilih keprabon. Rama Prabu, tebih saking pangajaping manah kula babar pisan boten wonten ceceking manah kula, kula kepingin jemeneng Narendra wonten negari Ngastina Rama. Karana menapa? Kula ngrumaosi Rama menawi kula menika boten sampurna gesang kula. Nyatanipun kula pinaringan cacat netra, cala hina. Menawi to ngantos kula ngasta keprabon ingkang kula patosaken menawi para kawula anggenipun sungkem padaning nata boten lair batos. Boten purung negari Ngastina menika mangke badhe kuciwa badhe cacat lan malihipun tartantu kula badhe nampi panyedha saking para raja manca negari. Mila Rama Prabu, sewu kalpatan kula diagung pangajaba paduka Rama mboten nama kula njaga dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama Prabu. Kula trimah Rama, kula trimah. Kula mboten kepingin badhe jumeneng nata langkung prayogi. Langkung prayogi paduka Kanjeng Rama Prabu kula aturi paring dawuh dumateng kadang kula mudha Yayi Pandhu. Kula pitados menawi Yayi Prabu Yayi Pandhu ingkang jumeneng nata wonten negari Ngastina tatantu saged anulak lekas paduka Kanjeng Rama Prabu. Mila nyumanggaken kepareng paduka Kanjeng Rama Prabu. Desta rastra, wonten timbalan iki kadhawuh diwaji. Mengkono kang dadi aturi Rama. Iya, ya. Syukur mangayu bagya sekti jumurung kula kalamunta jeneng sira wis ngrumangsani. Sarta jeneng sira ora kepengin jumeneng nata. Pandhu, wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Rama. Kalamunta sira sumirih keprabon ana praja Ngastina kepriye Pandhu? Kanjeng Rama, dosa menapa ingkang kula sandhang menawi to kula ngantos ngurumiyin rekasipun Kang Mas Destrastra ingkang darbe menang. Badya kados pundi kemawon? Sinasa Kang Mas Destrastra menika cacat nanging menika ingkang menang anglenggahe dampak keprabon praja Ngastina. Kang Mas sampun was kumatos ing penggalih. Menawi paduka Kang Mas Destrastra kepangestu kabupaten negari Ngastina ri paduka kula sagah minangka nderekaken dhumateng paduka Kang Mas Destrastra anggen paduka ngasta kawibawan wonten negari Ngastina. Pandhu, wonten dawuh Kang Mas, lah ya tinimbang siadhi kuwi mung biyantu mbok luwih becik siadhi kang jumeneng Yayi. Sira ora dosa, sira ora nglangkahi wewenang. Dosa ku yen to pun Kakang ora rila, pun Kakang ora ikhlas. Rila lair terus sing batin Pandhu, pun Kakang wis trima. Yen to pancen Kanjeng Rama kepareng paring dawuh kelawan siadi tindakno Yayi, malah pun Kakang kepingin bakal mangestoni marang siadi. Aja duweni rasa semelang lawan kuwatir Pandhu. Katengmu padha warantena becik. Besok aman demo baris baris kang prayek nawiyo saron towong ing Dwarawati tinum pesen panik wawak Pandhawa. Oh
bareng ngunjuk atur ngeso paduka Kanjeng Sinuwun. Piye Kakang Patih Dumya? Iya. Kula raos-raos luhur bebudenipun ingkang putra Pandayun momongan kula Raden Sutrastra. Anggenipun ngrilakaken panjenenganipun boten kepengin sumulih keprabon. Menika pantes tiruat sagunging para putra putraning Narendra Manca Sinuwun. Mengkono Dumya nggih. Mlawis saking menika Sinuwun menawi kepareng paduka Prabu badhe lengser keprabon. Kula inggih nderek nayogyani menawi ingkang putra momongan kula Raden Pandu kepareng sumulih keprabon menika langkung prayogi. Iya Dumya. Pandu wonten timbalan ing ngadhepi Kanjeng Rama. Mengkene ya nggih. Wong bakal jumeneng Narendra iku mau jangkepe sadurunge sira lenggah dampar keprabon kudus pola krama. Mula kang saka iku mulih ayuwa kong si kuciwa ing tembene sira kuluk dina iki luwih dhisik pola krama. Panjenenganing sumridhangetake pawarta kalamunta negara Mandura. Prabu Kunti bujo dina iki ngenengake sayembara pilih atmajane putri Sekaring Kedhaton ingkang asesilih Dewi Kunti Taribrata ngenengake sayembara pilih sira kuluk lumawat to marang praja Mandura mbok menawa yen to pancen iku pesti dadi jatuh kramaniro minangka kanthi nirangguniro bakal sumilih keprabon nglegahe dampar negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama Prabu kuluk Pandu ya inggih. Kanjeng Rama menawi tetilo mekaten ing dados kepareng paduka Kanjeng Dewaji kepareng ingkang putra nyuwun tambahing berkah pangestu Rama bidal dinten menika. Ya Pandu ora liwat ingsun prenggal puja rahaja mrih kasembadaning sedya kamas Pandayun. Rayi para nyuwun tambahing berkah pangestu Kang Mas. Duh adiku di Pandu. Ya Yayi. Muga-muga kasembadan siyadi mboyong putri Mandura ingkang satemah minangka kanthi nira jumeneng Narendra ana praja Ngastina ya di. Kawulun nggih Kang Mas. Pangestu kula mintu. Muga-muga bisa ledha ing karya. Kadang Yayi Widura. Pun Kakang mundhut pamit inggih Kang Mas. Sungkem kula ingkang nderekaken paduka Kang Mas. Pati Dumya aku njaluk pangestu. Inggih Raden sungkem kula ingkang nderek paduka.

Terus nobutoyo cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saged netosaken suko renaning penggali. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinake. Nuwun.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Badan Pusat Statistik BPS Daerah Istimewa Yogyakarta paring andaran. Bilih sektor industri pengolahan menika minangka salah setunggaling penopang kinerja ekspor daerah. Kawontenan menika nedahaken bilih produk manufaktur ing Daerah Istimewa Yogyakarta saged bersaing wonten ing pasar internasional sinaosa tasih kathah pengaruhipun saking kawontenan global. Pawartos salajengipun, desa wisata dados salah setunggaling pilihan papan wisata ing mangsa liburan menika. Boten namung dados objek wisata kemawon, ananging desa wisata ugi paring pengalaman dening para wisatawan supados tepung lan srawung dening para warga masyarakat. Para wisatawan ugi saged mangertosi dos pundi sejatosipun tradisi lan ugi nilai-nilai budaya ingkang tasih dipunlestantunaken ing desa wisata menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sugeng Dalu, selamat malam Sutrisno Putoyo. Kembali lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksor, di program Sejenak Kenangan Bersama. Di malam hari ini, saya akan bawa Anda untuk bernostalgia ke masa-masa paling indah. Selama 30 menit ke depan, kita akan hanyut dalam kehangatan tembang-tembang legendaris. Malam hari ini, Sutrisno Putoyo, kita akan memberikan apresiasi khusus bagi seorang maestro, seorang legenda yang suaranya telah menghiasi lintas generasi. Kita akan menikmati karya emas dari penyanyi keroncong kebanggaan kita, Toto Salmon.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Malam hari ini kita akan menyelami karya-karya terbaik dari pria kelahiran Karanganyar 4 Juni 1945 ini. Berbicara tentang Toto Salmon, kita tidak hanya berbicara tentang suara emasnya yang serak-serak basah dan penuh penghayatan. Pria lulusan STMN 1 Solo ini mengawali karirnya sebagai penyanyi seriosa sebelum akhirnya namanya melambung sebagai legenda keroncong. Beliau sangat lekat dengan karya-karya abadi, termasuk lagu yang akan kita putar selanjutnya.

Anda masih bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di Sejenak Kenangan Bersama. Setersebutnya, jika kita menelusuri perjalanan seorang Toto Salmon, kita akan menemukan banyak sekali masterpiece. Mulai dari lagu Perjuangan hingga lagu Keroncong Cinta yang melegenda. Mari kita lanjutkan perjalanan kenangan kita dengan karya berikutnya yang tidak kalah populer.

0: rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari sangsaya isi sangsaya tumiyung utawi dungkluk.
1: Mengenal tokoh pewayangan. Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali Tambak Beras, mungsuh Kebo Anabrang.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

musik keroncong tidak pernah lekang oleh waktu. Dan Toto Salmon adalah salah satu sosok yang paling berjasa menjaga warisan budaya ini tetap dicintai lintas generasi.

Sutrisno Butoyo, tidak terasa kita sudah berada di segmen-segmen terakhir program Sejenak Kenangan Bersama. Selama kurang lebih setengah jam, kita telah ditemani oleh suara emas Maestro Keroncong, Toto Salmon. Sebagai penutup kebersamaan kita malam hari ini, saya telah menyiapkan satu tembang yang sangat pas untuk mengantar istirahat malam Anda. Mari kita dengarkan lantunan Gambang Jakarta, persembahan istimewa dari Toto Salmon. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantikan kembali Sejenak Kenangan Bersama di edisi selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambat RRI Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Sampun kataraken sekabar sejenak kenangan bersama sarengan kalian lagu-lagu Toto Salmon. Lan ugi salajengipun Sutresno budaya badhe kataraken wonten ngarsa panjenengan giaran Mbangun Desa.
1: FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya

0: Enje Sutarsno Butoyo, wonten ing giaran Bangun Desa. Tentunya sudah bergabung juga di studio ada Ibu Insinyur Nur Santi Widi Arimbi MB atau Ibu Arimbi. Sugeng dalu Bu Arimbi.
1: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Enje
1: Sugeng dalu Sutarsno Butoyo.
0: Luar biasa matur nuwun. Pak Warta sehat Bu Arimbi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah derek remen Ibu Arimbi. Matur nuwun. Astunipun sampun kepareng rawuh wonten ing giaran Bangun Desa menika kaitanipun Bayam Malabar tanaman penting obat keluarga ngaten nggih Bu Arimbi. Nah, mbok bilih saged pun andharaken langkung rumiyin monggo Ibu Arimbi. Satosipun tanaman bayam Malabar menika menapa? Ah, menapa wonten bentenipun kados bayam kados atacapunipun menika? Ah, menika wonten bentenipun apa mboten? Nah, menika monggo Bu Arimbi saged pun andharaken langkung rumiyin.
1: Nggih, matur nuwun Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Bayam Malabar menika benten kalian bayam cabut atau bayam petik nggih.
0: Mm-hmm. Benten menika nggih.
1: Benten sangat. Menika nami lokal kemawon bayam Malabar.
0: Mhm.
1: Sadasipun wonten nami sanesipun
0: menika
1: gendula.
0: Gendula.
1: Gendula nggih.
0: Oh, nggih ngaten.
1: Utawi wonten ugi ingkang mestani tanaman angkung.
0: Angkung menika nggih.
1: Oh, nggih. Angkung menika sak jatosipun kan nami herbal cinten nggih.
0: Nggih.
1: Khusus kagem pengencer darah.
0: Mm-hmm. Oh, pengencer darah menika nggih.
1: Ingkang angkung menika ning mbok bilih amargi bayam Malabar menika ugi wonten khasiatipun pengencer darah.
0: Mm-hmm.
1: Mula wonten ingkang mestani tanaman angkung.
0: Tanaman angkung menika nggih.
1: Nah, mir napa tanamanipun merambat, melilit ngoten.
0: Melilit nggih. Oh, tumbuhnya jih. Merambat ngoten nggih.
1: Nggih. Nah, bayam biasa kan perdu.
0: Mm-hmm.
1: Nika benten. Ronipun ugi benten.
0: Nggih.
1: Ronipun langkung kandel.
0: Mm-hmm.
1: Berlendir. Cenderung apa bulat.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Nah, bayam biasanipun kan boten kandel.
0: Nggih, leres.
1: Nah, nama ilmiahipun nggih benten ngamargi milo benten nggih.
0: Sampun benten menika nggih kalian.
1: Namung biasa
0: bayam cabut ngoten nggih.
1: Nggih, bayam cabut niku kan Amaranthus spesies nggih, nah menika Basella.
0: Basella menika
1: nggih. Rubra utawi Basella.
0: Oh.
1: Alba.
0: Mm-hmm.
1: Terus bayam Malabar menika wonten kalih werni.
0: Nggih.
1: Ingkang abrit niku Basella rubra.
0: Nggih.
1: Ingkang ijem cenderung ijem pucat nggih.
0: Nggih.
1: Batangipun menika Basella alba.
0: Basella alba menika nggih.
1: Menika termasuk musiman amargi mboten berkayu.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Nanging anu gampil saged pun tanem budidayanipun saking winih utawi wijinipun utawi stek.
0: Oh, stek menika
1: nggih. Stek menika saged.
0: Mm-hmm.
1: Lajeng napa malih nggih? Wohipun.
0: Jih.
1: Wohipun menika kados wuni.
0: Kados wuni.
1: Wuni nggih. Buah wuni menika amargi nempel dateng tangke.
0: Mm-hmm.
1: Sepanjang tangke menika wonten wohipun.
0: Nggih.
1: Ingkang kadadosan saderengipun kan sekar.
0: Aha,
1: nggih, sekar jih. Penyerbukan, pembuahan, lan lajeng dados woh. Woh ingkang mlebetipun wonten wiji nipun.
0: Mm-hmm, nggih.
1: Lah, ingkang pun manfaataken menika nggih. Ronipun saged kagem sayuran.
0: Nggih.
1: Kagem obat lalapan ngaten.
0: Ya, estunipun menika mlebet wonten ing tanaman penting obat keluarga menika nggih.
1: Nggih. Lah, kenging napa kok penting?
0: Nah, menika estunipun manfaatipun menapa kemawon menika mbok menawi kandungan-kandungan vitaminipun ngoten Bu Arimbi.
1: Sepindah menika amargi menawi kita dateng pepanggihan dusun-dusun.
0: Nggih.
1: Menika menawi kula tanglet keluhanipun menapa menika kan anu Ibu kula kolesterol kula inggih.
0: Oh, menawi wonten dusun-dusun ngoten niku nggih.
1: Kathah ingkang keluhan kolesterol,
0: kathah
1: ingkang pusing, gringingen ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Amargi menika lajeng sajatosipun wonten taneman ingkang sangat membantu menika keluhan ngatasi keluhan-keluhan menika.
0: Hmm, jelas tenipun kolesterol niki
1: nggih. Lah, kok menika dados penting amargi pindah kala wau sangat dibutuhkan setiap keluarga nggih, masyarakat.
0: Sangat dibutuhkan nggih.
1: Sangat dibutuhkan amargi keluhan-keluhan menika.
0: Nggih.
1: Kok saged mengeluh ngoten? Nah, mboten saged nganu, Ibu. Mboten saged nilar gorengan.
0: Lha iku nggih cocok sangat ya.
1: Termasuk Mas Gilang kita ya.
0: Nggih.
1: Nah, menika kleres menika nemu.
0: Nggih.
1: Nemu tanaman menika. Ugi kula perlu menyampaikan nggih ngaturaken dhateng para sutresna budaya menika dasaripun pengalaman iki.
0: Nah, nggih, monggo.
1: Saking pengalaman kajeng kula lengkapi saking hasil-hasil penelitian. Iki kandungane apa to kok iso menurunkan kolesterol?
0: Nah, milon iku kan menapa mawon.
1: Terus kok iso mbuh sayur.
0: Oh, nggih.
1: Ngoten to. Lah menika ingkang penting wonten kandungan flavonoid nggih, wonten flavonoid. Menika senyawa fenolik ingkang saged membantu nangkep nopo radikal bebas, kan ngirangi peradangan.
0: Flavonoid menika
1: nggih, antiinflamasi, lajeng wonten saponin
0: nggih.
1: Menika anti mikrobia lan saged menurunkan kolesterol.
0: Oh, menika
1: lajeng tanin menika astringen ingkang mendukung kagem kasarasan lambung.
0: Nggih.
1: Lan alkaloid menika senyawa terapeutik ingkang berperan lah dateng respon farmakologis tanaman. Lah kok saged kagem sayuran menika nggih amargi kandungan vitamin lan mineral

0: Simang Sinan.
1: Oh, yeah. Wajah ungu menikah jawab
0: ini. Dipencet ngeten medal anu nih. Niko beta sianin. Niko antioksidan tinggi. Ingkang kaping kalih niko gomprenin. Niko turunan beta sianin. Ingkang sifatipun ugi antioksidan lan antiinflamasi, anti peradangan.
1: Oh, peradangan menika nggih, inflamasi kula mau
0: nggih. Lah menika rehne ngonten kandungan menika mila sangat sangat manfaat.
1: Manfaatipun ugi kathah menika nggih.
0: Lajeng kok penting amargi ugi gampil anggenipun nanem.
1: Oh, menika gampil nggih.
0: Gampil. Saking wiji kalian saking stek lan hasilipun utawi wohipun niku melimpah. Oh. Sementara niko ingkang pun betahaken namung sekedhik. Ingkang pun betahaken menika ijinipun nggih menawi kagem pengobatan mangke lajeng saged pun dahar langsung.
1: Oh menika saged langsung
0: pun dahar nggih. Nggih, mentah. Pun kunyah lajeng pun lek.
1: Oh ngaten.
0: Iki basane apa?
1: Berapa biji to barembe untuk
0: ya menawi dilalah nandang
1: darah
0: utai kolesterolipun inggil,
1: inggil ngoten nggih.
0: Kekentalan darah inggil, gampang geringgingen. Niko saged maksimum 7.
1: Maksimal 7.
0: 7 butir, 7 butir.
1: Itu sekali makan ngoten?
0: Nggih. Biasanipun nggih setelah makan siang, saat cukup sehari 7 butir. Nanging menawi aku ora kolesterole buruk biasa-biasa saja ya cukup untuk mencegah menika cukup 1 atau 1 sampai 3 saja.
1: Oh, 1 sampai 3 biji saja nggih.
0: Pun kunyah sehari. Atau produksi melimpah nggih.
1: Nggih.
0: Lah menika saged langsung utawi menawi mboten remen pun kunyah secara langsung menika saged pun enceraken pun pendet warnanipun menika lajeng pun suka akan toya petak.
1: Nggih.
0: 7 butir utawi 1-3 menika 1-3 butir menika pun wenyet-wenyet dateng toyo.
1: Nggih.
0: Petak lajeng pun unjuk. Menika raosipun tawar.
1: Tawar.
0: Nggih, paling enten raosipun tipis-tipis, kadang agak manis. Ning sak jatosipun netral. Lan tidak beraroma.
1: Dan itu sudah tidak perlu dicampurin apa-apa lagi enggak tahu
0: nggih, untuk keperluan pengobatan tidak usah dicampurin apa-apa. Tapi yo nek iseng-iseng kok aku kok pengen lagi dicampur madu juga enggak apa-apa.
1: Ah, madu
0: warnanya, warna juga tidak berubah. Nek pengen rasa jeruk ya tambah jeruk nipis juga enggak apa-apa.
1: Oh, menika kan apa menika nggih.
0: Nggih, warninipun nggih mboten berubah.
1: Oh.
0: Menika menunjukkan.
1: Nah, nggih.
0: antioksidannya itu kuat.
1: Oh, lebih kuat
0: atau zat warnanya itu tidak terpengaruh oleh asam maupun gula atau manis.
1: Menawi bentenipun menapa Bu Arimbi?
0: Kalian?
1: Menawi anggenipun dahar niki wae kan langsung ngeten niku. Kali kalian dipun wenyet dicairkan dengan air ngeten niku. Napa sami mawon apa terus pundi menika?
0: Sepanjang dosisipun sami, sami efekipun. Nanging bentenipun namung secara fisik to. Males nek langu aten rasa-rasa langu tapi sak jatosipun sami kemawon. Lah langsung menika sing paling penting rumiyin.
1: Nah, menapa menika Bu Arimbi?
0: Rehning wiji utawi woh angkung utawi bayam labar menika wonten fungsi pengencer darah.
1: Ya, karena fungsinya itu je untuk ada
0: pengencer khasiat darah.
1: Khasiatnya.
0: Ini pengalaman.
1: Wah, monggo pengalaman.
0: Menika konsumsinipun mboten kata-kata. Mila kula wau kula matur maksimum 7 saja.
1: Maksimal 7 saja.
0: Nek lebih langsung sak gegem ngoten. Lah itu ada efek darah terlalu encer.
1: Darah terlalu encer nanti efeknya aja kalau terlalu banyak nggih.
0: Nggih, terus kados obat kimia pengencer darah nek kelebihan kan nggih bermasalah.
1: Leres.
0: Pengalaman bojo kula niki.
1: Oh, terus pundi menika Bu Arimbi?
0: Rutin minum pengencer darah pada titik tertentu niku darahnya merembes.
1: Oh, darahnya merembes ngoten
0: nggih. Nggih, medal saking pori.
1: Oh,
0: menika. Karena terlalu encer.
1: Oh, saking encere menika
0: nggih. Niku yang obat anu kimia.
1: Nggih, leres.
0: Lah nek kula niki sak gegem Mas, kula ekstra ngeten terus kula bagi loro sing setunggal nggih kula, sing setunggal nggih bojo kula.
1: Nggih.
0: Sing nggih bojo kula mboten napa-napa, aman-aman saja, sing dinggih kula nganu mripat kula kaya grandel.

0: mboten enten putih e kabeh niku merah. Oh. Darahnya rembes medar.
1: Oh.
0: Terus keluar lewat pembuluh darah halus.
1: Nggih.
0: Mila dosis rendah saja.
1: Dosis rendah saja. Sesuai takarannya tadi yang sudah dijelaskan Bu Arimbi tadi ngoten nggih.
0: Nggih, kagem perawatan cukup maksimum 3 butir.
1: 3 butir aja.
0: Nek pas dilalah oh aku dino iki menuku kok santen-santenan wae. Mm-hmm. Nek mboten nggih roti-rotian sing akeh blueberry gitu. Kan berarti kan banyak konsumsi lemak minyak nggih. Nah itu boleh sampai 5 atau 7 maksimum 7.
1: Maksimum 7 ngoten
0: nggih. Menapa malih menawi sampun kraos, wah iki kok nggon gitu kok kemeng-kemeng.
1: Sampun kraoso ngoten niku.
0: Ngoten lho iki. Menuku ngene iki ya berarti aku secepatnya itu bisa daun nggih. 5 daun.
1: Aha.
0: Dikunyah di lemak mentah langsung.
1: Oh, daunnya menika.
0: Nggih. Atau nek sampun nonton wae ya wae-wae.
1: Wae-wae. Oh.
0: Ngaten Mas.
1: Berarti untuk mengonsumsinya ketika misal tiap hari tadi sehari satu waktu aja enggak tadi Bu Arimbi.
0: Iya.
1: Oh, nggih.
0: Untuk amannya.
1: Kan untuk amannya seperti itu.
0: Kadang niku sederek sing mboten saged nilar gorengan.
1: Ah, leres.
0: Nggih
1: ta? Kalau potensi budidayanya bayam Malabar ini seperti apa? Bu Arimbi.
0: Tanaman ini kan sangat mudah nggih.
1: Mm-hmm.
0: Gampil sangat dibudidayakan dari biji.
1: Iya.
0: Dari setek nih saged. Dados satu tanaman saja untuk satu keluarga itu sudah turah. Pun melimpah.
1: Melimpah meningan sih. Jadi memang sangat gampang ya ketika sudah butuh juga ingin mungkin menanamnya di rumah itu sangat gampang katanya.
0: Saged ugi ditanam memang diproduksi untuk sayur.
1: Sayur menika.
0: Namun dipun panen daun ronipun.
1: Ronipun mawon sih.
0: Niko kan mangke saged saben dinten kagem campur mie instan.
1: Oh.
0: Sayur mie instan. Saged pun sayur ca.
1: Nggih.
0: Tutuk bawang kalih jahe,
1: nah, minyak. Saged werni-werni ta niku menune nggih bari
0: pun tumis, lajeng pun sayur bening.
1: Nggih.
0: Niko saged.
1: Oh, menika ugi saged nggih. Ronipun menika nggih.
0: Terus mangke asring dipangkas. Nek kagem produksi ronipun kagem sayuran.
1: Nggih.
0: Nek mila kagem wohipun nggih. Mangkasipun biasa-biasa kemawon.
1: Biasa-biasa mawon nggih.
0: Nek nelolore terlalu berlebihan itu potong.
1: Ya ngaten. Kalau Bu Arimbi sendiri untuk setiap harinya juga masih sering mengkonsumsi ini dong?
0: Iya. Kadang kan juga masih gorengan.
1: Oh, ya tetap
0: jeh, Mbak. Amargi seusia saya ini, pokoknya 50 ke atas itu cenderung gampang kolesterolnya tinggi. Gampang asam urat. Kados jenengan.
1: Aduh, niki
0: asam urat tinggi. Nah, niku salah satu komponen-komponen sing ndadosaken rah niku kental.
1: Aha.
0: Nggih, gorengan, terus roti-roti ingkang klenyer-klenyer nika.
1: Nika
0: kan bukannya dilarang niku lho nggih.
1: Tapi kan juga ada aturannya diimbangin juga.
0: Iya, kan pengimbangi sing ben lebih sehat lah. Awak dhewe memang berusaha to.
1: Nggih, leres.
0: Menyeimbangkan.
1: Nggih, Bu Arimbi awake dhewe winates saya dalam nika monggo mungkin saged juga untuk terakhir bisa juga terkait dengan tema kita bayam Malabar ini tanaman penting obat keluarga kepada Sutresno Budoyo yang mungkin juga belum disampaikan monggo Bu Arimbi untuk juga menutup Dibangun Desa kita pada malam hari ini.
0: Nggih, matur nuwun Mas Gila.
1: Nggih.
0: Sepindah bilih tanaman ini penting karena memang punya khasiat salah satunya menurunkan kolesterol dan mengencerkan darah. Namun tetap harus waspada kalau untuk keperluan pengobatan amargi respon setiap orang niko benten-benten. Terus kok aku ora respon apa doae lah niko mungkin ada penyebab yang lain. Terus tetap kedah wicaksono anggenipun konsumsi.
1: Nyaten nah niku kedah wicaksono anggenipun konsumsi ora terus kokean.
0: Nggih, dipe awake penak terus terusan.
1: Nyaten. Matur nuwun Bu Arimbi awit andharanipun wonten ing giaran Bangun Desa dalu menika nggih. Bayam Malabar menika nggih. Matur nuwun sanget Bu Arimbi. Mugi tansah sehat nggih Bu Arimbi nggih.
0: Amin. Matur nuwun sanget. Mugi-mugi manfaat kagem Sutresna Budaya.
1: Amin. Amin. Amin. Matur nuwun Ibu Arimbi sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Mas Gilang.
1: Sutresna Budaya cekap semanten atur giaran Bangun Desa kanthi rairahan Bayam Malabar, tanaman penting obat keluarga ingkang sampun kandharaken dening panjenenganipun Ibu Insinyur Nur Santi Widi Arimbi MP saking Pengda Kagama DIY. Mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun nuwun matur nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: K-

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang, kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Sutrisno Putu Sugeng Dalu, selamat malam. Kita berjumpa kembali di program Pendopo malam hari ini, nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa untuk Pendopo, kami hadirkan bersama narasumber berbincang seputar tema yang nanti akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan tentu nanti kita juga akan memberikan kesempatan untuk Anda di 540333 maupun di 0895014410666. Saya Miss Gampang Budi akan membantu acara ini, dan saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio. Karena malam hari ini tema yang akan kita perbincangkan adalah Toto Trapsilo Mewarah Ing Siswo Lumantar Sanepo, dan sudah hadir di studio dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Nadis Agus Istiadi Iswara MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman. Saya sapa, selamat malam Sugeng Dalu Pak Agus.
1: Sugeng Dalu, selamat malam Mas Miskam dan Stoyo Pamiyarso wontening pundi papan. Mangke malih kalian kula ing dalu menika.
0: Matur nuwun sanget Pak Agus, sampun keparang dawuh menika. Bapak kan tata trapsilo nggih menika.
1: Inggih.
0: Saya lajengipun narasumber ingkang kali wonten Bapak Abdul Afif Rosidi SPD MPD, panjenenganipun guru bahasa Jawa wonten ing SMA Negeri 1 Melati. Nggih, sugeng dalu Pak Afif.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih, matur nuwun sampun kepareng rawuh ing dalu menika Pak Agus. Kita langsung saja nggih Pak Agus. Ini bagian Toto Trapsilo Mewarah Ing Siswo Lumantar Sanepo. Menapa menika ingkang saged dipun aturaken babagan Toto Trapsilo wonten ing siswa lumantar sanepa menika?
1: Inggih, mila secara ringkes awakipun piyambak minangka guru wonten ing pawiyatan menika rak ngadepi lari-lari ingkang kadang kala menapa ceketan ati.
0: Inggih.
1: Mila tatkala piyambakipun nindakaken babab nggih klebet unggah-ungguh basa lajengipun menika ora terus bloko suto disalahke ngaten. Nanging kadangkala mawi tembung kias sindiran-sindiran ingkang sae ing tundhonipun mengubah perilakunya ning ora keloro-loro. Ngaten menika upaminipun nggih wonten lare ingkang nembe wonten ing unggah-ungguh ingkang klentu kemawon anggenipun ngleresaken rak kedah nganggo tembung-tembung sing senengane gojek rame ngono wae. Jane anteng lho iki ning anteng kitiran. Niku napa Pak? Anteng kitiran iki kitiran sing kaya ngono wae dikira anteng ya dadine karo guyu. Tembung-tembung ngaten menika dipun sanepaaken, dipun kiasaken, artinya berlawanan ning lari menika mboten kloro-loro. Kelebet upaminipun lari ingkang menapa nggih bocah kok sabdina telat ngaten menika ora ya. Ngangge tembung-tembungipun rada dia lemu subuh jam piro. Ngaten menika lemu subuh jam piro menika rak cocok kalian letangi jam piro kok nganti akhirnya ditekan sekolahan upaminipun kados tembung-tembung sanepa, tembung-tembung sindiran ning boten dadosaken lari menika keloro-loro ning saged ngewangi perilaku yang mungkin dianggap kurang pas.
0: Ini sanepa menika suara suara sipun menika mbangetaken sih.
1: Iki ning kados kosok balen to menika sih. Upaminipun badhe apa jenenge wonten malih wonten tembung tu. Danipun nak kagem nyindir. Memperhalus bahasa. Lajeng saged ugi contonipun abot ning abot kapuk. Abot kapuk menika
0: jane
1: enteng. Kapuk ki ra enteng to njir. Abot apa ya abot kapuk. Abot kapuk. Tegesipun lajeng mangke dipun lare mesti napa niku Pak. Nah, lajeng dipun tegesaken menika ora lajeng anu kebuka manahipun. Aja langsung kowe kleru kowe salah ngaten menika. Langkung-langkung bab basa menika nggih. Basa kalian guru. Pak nggo Pak kula paringi Pak ngaten menika. Tak kajah tengok kan rumiin, cak guyon. Nah, aku utawi langsung. Baik-baik ini tak paringi. Wih dicawas ke Pak Guru kene, ngatun menikah rak lari. Oh, nek ro Pak Guru ki dicawas ke, neng buatin kok kue keliru. Nek ro Pak Guru ki dicawas ke. Pak ini pun kulo wau dalu, le sore jam 3 Pak. Olehmu le tilam jam 3 tau. Kebengen nek Pak Guru le sare upaminipun ngeten menika. Dados dipun sindir-sindir ning mboten patoso lari menika mboten rumaos kecocok manahipun. Ning terus ngowahi mergi lari-lari sakno benten kalian rumiyen, rumiyeno kowe kleru, kowe luput ngaten wae lajeng wonten usaha untuk ngowahi. Tapi kalau anak-anak sekarang itu kan tidak bisa seperti itu. Kudu nganggo tinggak enggoke, ora bloko suto, ora sublak ngaten menika ning nganggo tembung-tembung sanepo ingkang kangge lari dados terkesan ora tidak sedang dihakimi
0: ngaten ya. Ananging mbok pilih benten sih lari rumien kalian lari sak menika.
1: Rumaos kula benten wong kula rumien ya bapak kula kuwi kleru ngono ya seperti tenan wong rumien menika sanepanipun kuwi ra elok ngaten ke mawon wis wedi banget kok. Kuwi ra elok yah-yahane kok magrib-magrib kok ning jaba ra elok ngaten menika sampun mboten badhe. Menika jek klebet sanepa menika. Rasa takon ra elok niku napa to Pak? Biyen eneng terus wedi ngaten. Sakmene doya ora elok ki ngopo? Apa dadi bocah itu butuh dasar busuh dalile apa ngaten menika. Lari kritis-kritis sak menika ning semanten kanthi wicaksana guru tiyang sepuh kedah mila saged maringaken wewarah nggih menika kanthi sanepa-sanepa kiasan sasmita ingkang boten bloko suta ingkang lari-lari menika lajeng rumaos rumaos menapa ora dihakimi tidak dihakimi ning bisa mengubah perilakunya kanthi cara seketik-seketik ngaten menika.
0: Pak Afif, menapa ingkang sampun dipun ngendhiaken Pak Agus? Pengaruhipun sebesar apa? Pengaruh apa tata bahasa atau sanepa menika terhadap perilaku anak?
2: Nggih, bilih dipun tingali panci ngaten. Sanepa menika pengaruh rumiyin mangi bab lare jaman sak menika beda kali lare jaman rumiyin. Nah, rekala jaman sak menika kadang kala menika sanepa sesenipun nggih sae. Ning kahananipun menika kadang kala ingkang lare ingkang dipun sindir menika kadang kala mboten paham. Nah niku ingkang dados napa nggih angelipun. Kadang kala ingkang dipun kajengaken menika ning lare nggih bahasanipun nggih mandel kemawon apa kimun apa mboten kraos ngaten. Nah pilih ngengi bab sanepa menika bilih teng padintenan menika panci jaman samene sampun awis nggih. Pramila menika bilih wonten pawiyatan wonten pasinaon wonten sekolah menika kadang kala guru menika mlebetaken sanepa menika wonten materi-materi ingkang mligi gayutipun kali sastra. Mamanipun wonten gegurita, wonten cerka, wonten sorah mamanipun. Utawi pranata cara. Nah, saking menika lajeng lare menika bilih dipun paring mangertos nggih bab tembung tertentu yang umumipun kados dene wau ingkang dipun ngaken Rama Agus menika pamanipun wah bocah iki aja seneng rebutan barang aji godhong. Barang ingkang ajinipun aji godhong niku aji godhong garing menika tegesipun barang yang mboten wonten ajinipun. Nah menika tegesipun lare menika kedamat tembung-tembung menika saestunipun mboten ateges bloko ingkang kados dinipun Rama Agus ngendikan menika nanging gadai teges ingkang saestunipun menika ngajari kowe iki aja rebutan barang sing ora ana ajine. Dados kedah sinau lan sanes-sanesipun. Nah, bab menika ugi saestunipun bilih wonten tataran pawiyatan saged dipun patrapaken wonten saben dintenipun. Mamanipun wah, niki kelasipun kok ambunipun arum jamban. Tegesipun reget lan sanes-sanesipun. Nah, menika saking menika sanjanipun lare nggih bilih dipun kulinakaken anggenipun mireng anggenipun tiang-tiang menika tiang Jawi menika ngginaken menika saestunipun lare-lare nggih saged. Ananging emanipun nuwun sewu. Lare napa malih lare tiang Jawi jaman sak menika mawon mboten mangertos menika sanepa.
0: Sanepa
2: nggih. Dados ingkang dados jujugan menika saestunipun mboten namung lare nanging tiang Jawi menika jaman menika tasih mangertos mboten sanepa menika menapa. Amargi pilih bapak ibu utawi wonten sederek wonten griya lan sanesipun mboten ngertos ing bab sanepa menika piyambak. Rikalanipun lare wonten sekolah menika dipun ajar ing bab sanepa ananging wonten pagesangan bebrayan agung menika mboten nate mireng mboten nate dipun piweling utawi dipun sindir kanthi alus ngilangin sanepa nggih lare nggih nganggep menika nggih biasa malah kadang kala nggih mau lare mboten mangertos bilih piyambakipun menika sibuk dipun sindir. Sibuk dipun paringi mangertos ananging kanthi basa ingkang mboten bloko.
0: Nah, kalau disampaikan Pak Afif kalau wau babagan mengajarkan dumateng lare menika sanepa menika kedah ngagem menapa nggih. Cara-cara misalnya dengan lewat materi-materi. Menurut Pak Afif kalau materi menapa ingkang pas ingkang cocok menawi menapa tata terapsilo menika dipun ajaraken dumateng siswa menika ngagem sanepa menika.
2: Ingkang trep menika bilih miturut kula menika materi ingkang gayutipun kaleng sasaran tuladanipun crep Kak.
0: Oh, cerkak.
2: Tapi cerita cerkak.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Kelan geguritan. Amargi
0: kali menika nggih, kali menika nggih.
2: Saged ugi wonten pranata cara sesorah menika saged. Sesorah nggih saged.
0: Nggih.
2: Nanging bilih lari jaman menika mawa sesorah menika lak bahasanipun sampun beda nggih. Kali pendidikan kesipun lari menika mboten patiya paham ning bilih dipun ginaken wonten cerkak.
0: Nggih.
2: Menika lari menika langkung mangertos amargi menapa ginaken basanipun basa ngoko lari remen kalian cariyosipun nah, ini wonten tembung-tembung ingkang ngginaken sanepa
0: menika.
2: Terus lare menika langkung gampil senajan to mboten mangertos rikalanipun piwicaran ngginaken cerkak menika lajeng lare badhe nyuwun pirsa. Menika tegesipun menapa Pak? Lah sanesipun. Nah saking menika lajeng Bapak Ibu guru menika saged mlebetaken sekedhik mbako sekedhik menapa menika sanepa tuladanipun sanesipun lan kados bundi anggenipun ginaken lan sanesipun. Terus lare menika langkung mangertos.
0: Ketika anak atau siswa itu sudah mengerti tentang apa yang sebenarnya diharapkan oleh guru ngaten nggih, misalipun wonten wonten ing pawiyatan. Pengaruh yang diharapkan dari apa? Dari sanepa yang tadi disampaikan. Pengaruh perilaku seperti apa yang diharapkan?
2: Nggih, ingkang dipun kajengaken mangkaten setunggal bilih lare menika mangertos bab sanepa tegesipun lari menika saged tepo-tepo.
0: Nggih.
2: Rikalanipun matur ngendikanipun mboten kok namung kali tiyang sepuh kali kanca mawon menika bilih ngot sanepa tegesipun menika njogo raos pangraosipun. Anggenipun matur menika mboten tateges sanepa menika lajeng istilahipun dipun ginakaken sambat dintenipun mboten
0: mboten.
2: Nanging napa nggih daya dayanipun sanepa menika saged lari menika mangertos oh kula menika kedah ngajeni. Nggih
0: nggih.
2: Kedah ngergani tiyang sanesipun. Ingkang kaping kali bilih sanepa menika dipun saestu dipun patrapaken menika tiang Jawa menika saestunipun menika gadah ngelmu tata pangrakiting basa. Nah, pangrakiting basa menika lak mboten gampil. Nah, sanepa menika bahasanipun menapa nggih? Nyindir ananging mboten bloko ategesipun mboten nyenggol utawi nyondol manahipun. Nah, menika ngelmu ingkang mboten gampil. Nah, tiang Jawa menika saged nambel menika luar biasa. Tegesipun menika lare-lare jamaah menika saged ngajeni oh sesepuh kula menika cen panci menika wasis. Bab basa mawon saged dipun damel dos menika. Tegesipun mamenipun bilih le kowe kok wit mau kok tak delok-delok kok esemu ki lho pahit madu. Tegesipun lare pun besengun ta
0: mawon.
2: Tegesipun lare menika oh dados tiang Jawa menika kejawi pinter anggenipun ndamel basa nanging nggih wasis. Matrapaken oh tembung menika dipun tata tiyang ingkang dipun sindir menika mboten kesinggung langsane sih. Lan ingkang kami tiga menika tata krama.
0: Nggih.
2: Amargi bilih tiyang menika sampun ngertos ngajeni, ngertos babasa menika tata kramanipun menika mugi-mugi saged dados langkung saya. Amargi menapa? Lare jaman samenika nuwun sewu. Tata kramanipun kali tiyang sepuh menika nggih kedah dipun nelingaken terus-terus. Dipilih sanepa menika mugi-mugi lare menika sak sampunipun mangertos menapa to ingkang dipun kajengaken sanepa menika tata kramanipun menika langkung sae.
0: Artinya butuh proses nggih Pak Afif.
2: Nggih.
0: Nah, Pak Agus kalau apa yang disampaikan menapa nggih kalian Pak Afif menika dengan apa yang dijelaskan menika berarti tidak mudah nggih Pak Agus.
2: Nggih.
0: Tidak mudah. Artinya tidak mudah itu ketika tadi disampaikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu seperti yang dicontohkan Pak Agus tadi, orang tua sudah bilang bilang ora elok ngono pun wedi pun ajrih ngaten sih. Tapi sekarang ini kan butuh penjelasan, butuh rinci ketika menggunakan misalnya sanepo. Anak akan bertanya, artine opo? Menika artosipun menapa Pak Guru? Lah kedah dipun rinci. Berarti kan tidak mudah.
1: Inggih, leres.
0: Nipun Pak Agus.
1: Dados mila mila anu nggih tanggel jawab pun tiyang sepuh menika wekdal semenika gayut kalian basa unggah-ungguh menika mila langkung awrat.
0: Nggih.
1: Awratipun menapa? Menawi rumiyin menika saben papan saged paling paring piwulang.
0: Nggih.
1: Tegesipun tiga pendidikan pusat pendidikan menika mila sedaya sinergis. Lah sakmenika nuwun sewu nuwun panjenengan boten sedaya gayut kalian sanepa gayut kalian basa sastra menika rak kadang kala wonten ingkang lari namung nampi wonten sekolahan.
0: Nggih.
1: Di masyarakat tidak atau kurang banyak menerima di rumah bapak ibu ini kadang kala nggih dereng preso. Mila sanepan menika kepara menawi dipun panggenan sastra basa kagem basa panatacara menika pas sanget dados malah memperhalus. Upaminipun kados urip kuwi urup. Urup kang murakabi menika ora tegesipun hidup itu menyala, menyala berguna untuk orang lain. Klebet sanepan menika upaminipun menawi dipun lajeng anu dadi wong kang bisa rumangsa. Aja dadi wong kang rumangsa bisa. Tegesipun menika ora alus sanget. Nah, kanthi cara ngaten menika biasanipun lajeng lajeng manahipun menika kesenggol. Lah menika alusipun basa Jawi. Luweh apik apa wae disyukuri tinimbang apa wae sambat. Nah, menika jenenge digayutipun kalian filosofinipun sanepa kalawau tronjongipun lajeng ngaten menika hidup itu harus bersyukur. Sepiro wae disyukuri merga nek ora bersyukur sepiro wae kurang. Ning nek bersyukur sithik wae keporo cukup upaminipun. Kalau di dunia pendidikan ya memang perlu hal-hal yang memperhalus bahasa menika. Mriginipun kados kula matur lare-lare sak menika benten kalian rumiyin. Beda kalian rumiyin. Jenajan boten sedaya jeneng rak prosentasenipun menika kathah ingkang Gen Z yang sekarang itu rumongso anu mungkin karena terlalu banyak informasi dari media sosial yang informasi tadi tidak tersaring dadi opo ki rumongso iso. Kadang kala malah bapakne dianggap radong ngoten menika lho gurune ya dianggap radong padahal wong tuwa mbok meno luweh dong ning nganggo cara sing alus nganggo cara sing mendidik. Lah menika mila monggo gayut kalian menika mila kedah sinergis antawisipun sekolah dalam kalian masyarakat. Keporo malah wonten ing masjid utawi wonten ing tempat ibadah menika nggih ngaten. Pendidikan kalau hanya dilakukan di sekolah nggih mboten imbang dados wong anggenipun ten sekolah ditung-itung jam ya ming sepiro. Moko guru tidak hanya mendidik tapi juga menyajar menyampaikan materi-materi yang diatur dalam kurikulum sehingga karakter-karakter menika ora hanya diselip-selipkan. Kados wonten ing pendidikan khas kejogjaan bagaimana menjadi murid yang berkejogjaan menika ora guru namung nglebetaken weteng capaian pembelajaran menapa saged dipun sesepi dipun lebeti ngaten. Dados menawi badhe mucal perkawis iki lho busana Ngayogyakarta menika menawi manut kurikulum itu pun paling namung guru bahasa Jawa ning saged guru lain menyampaikan ketika menerangkan Bhinneka Tunggal Ika iki lho busana Ngayogyakarta langsung dipun jlentrehaken kaya ngene iki busana Ngayogyakarta trep-trepane kaya ngene sing bener kaya ngene ngaten menika nglebetaken wonten ing lah gayut kalian anu sanepan menika ugi saged dipun lebetaken wong Jawa aja nganti ilang jawane. Mila lajeng dipun julentrekaken ngaten menika. Nadyan menawi sanepa teges aslinipun nggih mlebet tembung-tembung kias yang seperti berlawanan ing kados kala wau. Pahit madu. Madu kaya kok dikira pahit. Berarti eseme manis banget. Lajeng arume arum jamban. Nah, jamban kok dikira arum kira ya. Dikata semua neng kelas sih wah kelas ini jangan harum loh ini neng harum jamban bocah terus kelas semua berarti mambu banget ya tentu yo
0: menikah menawi jaman rumin
1: ya saat menikah lah jadi pun selentrehaken pok sing ojo wong sing rumong soiso apa iso ini dadi wong sing iso rumongso ngaten menika.
0: Sameneika lah misalnya ini pun ruangan yang gue mampet mungkin je. Wah, bau sekali ruangannya.
1: Oke, blak-blakan aja. Blak-blakan. Dia menika wong muni bocah rame weo. Wah, kelas kok antengnya jangan anteng gitiran. Gitiran sing kaya ngono dikira anteng itu rame ini ngaten menika. Ning dilok anteng gitiran wis gragap. Nek diloke kelas kok rame banget to ngono ki ya kaya kesinggung kaya ngono. Ning nganggo cara sanepan menika lari lajeng. Wah, ya do mak anteng klakep ngaten menika. Diloke rame ngono malah saya do rame.
0: Nggih, bagus. Tapi kalau bicara mengenai proses kemudian beda zaman ya, tentu butuh tahapan-tahapan. Kalau di masyarakat, kalau tadi disampaikan Pak Afif, yang sepuh mereka kedah nggih napa sih mengajarkan, memberikan contoh. Nah, tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh orang tua terkait dengan tata terap sila menika dengan sanepa menika. Tahapan-tahapan yang bisa dimulai di orang tua seperti apa, Pak?
1: Tahapan sepisan mila satu toladan akan lebih baik daripada 1000 nasihat. Upaminipun nun sewu cara kula engko akan wonten ing babakan agami.
0: Nggih.
1: Areng oyak-oyak bocah kon subuh tepat waktu. Bapak le subuh jam 6. Areng oyak-oyak bocah kon sinau. Bapake jam 7 sing diperisani YouTube wae. Anje kedah ngancani maca, ngancani werni-werni menika, lajeng gayut kalian menika mila kedah tiyang sepuh kedah literat di sak menika kathah maosipun. Wong buku-buku menika sak mboten kedah dipun pundhut wonten ing toko buku sak menika dipun padosi. Kula menawi badhe ngaturaken bab sanepa ngaten menika, sanepa ngaten lajeng sampun muncul kathah lan menika lajeng dipun waos. Orang tua bisa menyampaikan ke anak dengan cara yang bijak, dengan cara yang benar. Namun menika wau, memang teladan itu yang paling
0: contoh
1: menurut
0: ya?
1: Saya paling utama. Saat menika guru badhe anu menapa wonten sekolahan meminta orang tua, ayo dong ngene-ngene ya tetep kudu dimulai saka putrane rumiyin to sing ngaten menika. Wong putrane wis sak kecap dibales sak kecap arep. Nah, menika mila mila janipun teladan menika anu menurut saya memang yang paling hakiki. Kados tahapanipun monggo sami kathah-kathahanipun maos anak-anak juga diminta untuk membaca buku-buku yang bernuansa Jawa. Karena kalau di sekolah itu kan jani namun kali jam nggih Pak nggih per minggu nggih Pak. Kali jam materi mu ra kathah sangat ngono kok. Yang mau ngajarkan sanepa paling 2 jam pelajaran. Bar menapa sesorah paling 2 atau 4 jam pelajaran. Lah mila lajeng tiang sepuh ingkang mila kedah menawi pengen dengan kejogjaanipun. Karena saya sangat yakin dan meyakini sekali bahwa pendidikan khas Jogjaan menika tidak jauh dari pembelajaran agama apapun. Menapa malih sumberipun zaman semanten menawi Kanjeng Sunan Kalijaga menika ora tetep sumberipun nggih agami. Mila lajeng ingkang dipun wucalaken antawisipun unggah-ungguh lajeng sopan santun menika mesti mboten badhe bertentangan dengan pembelajaran agama. Tegesipun di masjid juga disampaikan, di rumah disampaikan, di gereja disampaikan, tempat ibadah disampaikan, dan saya yakin semuanya sama kok mboten wonten ingkang menapa nalisir saking khas kejogjaanipun menika. Memang selalu saya hubungkan dengan PKJ ya, pendidikan khas kejogjaan, karena memang saya menyadari betul dari pendidikan khas kejogjaan ini bisa membawa anak-anak atau putra-putra kula lan panjenengan sedaya menika dados lare ingkang menawi dalam agama ya soleh, yang berakhlakul karimah. Itu boten mesti kedah pinter daki-daki basanipun. Ning kejogjaan itu kan berkaitan dengan perilaku sopan santun lajeng unggah-ungguh ngaten menika. Walaupun pinter basa menika ugi klebet ning mboten mutlak wonten ngaten menika. Lah nek wis dasare kecilik angel basa wong kados pundi malih ning unggah-ungguhipun menika, unggah-ungguhipun menika. Upaminipun kados pundi nuwun sewu kan nembe nedeng-nedengipun maem. Bapake kundur saka kantor. Mesti nggih larine dahar, Pak. Dahar, Pak, ngaten menika. menika mak ceses tuh lho tiyang sepuh menika. Ya monggo-monggo diteruske ya. Makanya saya memang biasakan nek anakku ra basa ro aku ya tak basani. Terus kelingan, "Wih ya bapakne kok ra basa." Terus nek ben basa tak basani. Ngaten menika. Menika tahapan-tahapan ingkang praktis kemawon.
0: Yang bisa dilakukan oleh orang tua.
1: Inggih, inggih.
0: Pak Agus, Pak Afif, kita jeda dulu sih. Nanti kita juga ajak untuk Sutrisno Butoyo yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan nanti bisa bergabung di 540333 maupun di 0895014 1066. Tema kita malam hari ini adalah Toto Trapsilo Memarah Ing Siswa Lumantar Sanepo. Kita jeda terlebih dahulu.
3: Hana Caraka Dota siwa lunga.
4: Loh, kuwi kleru enak.
3: Kleru kalian sinten, Pak?
4: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
5: Saestu wicaksana. Lare ingkang sinau kedah dipunampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
3: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
5: Nah, pinter tenan anak esal.

0: Sutrisno Putih kembali lagi. Anda bersama kami di Pendopo malam hari ini. Hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan untuk malam hari ini tema kita adalah Toto Trapsi Lawarah Ing Siswa Lumantara Sanepo, bersama dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Agus Istiadi, Suara MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman. Dan juga Pak Abdul Afrosidi, SPD MPD, Guru Bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Melati. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami berikan kesempatan di 540333 maupun di 0895014410166. Pak Agus, Pak Afif, ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Saya buka dan ini mengirimkan fashion note ada Pak Wening di Wonosari. Silahkan Pak Wening.
1: Sugeng dalu pendopo, Mas Meskam, saya Pak Wening.
0: Monggo Pak Wening.
1: Sugeng dalu Bapak narasumber.
2: Inggih, sugeng dalu.
1: Nggih Pak, ma derek pemanggil tapi urun rembug ya Pak. Metode sanep ngemutakan dengan sanep itu memang bagian budaya waraluhur kita dengan cara seperti itu. Kata sengaja yang saya baca kalau campuran ya Pak, terhadap anak atau cara istilahnya audien yang diingatkan dengan sanepan. Jadi saya generasi sekarang mungkin bisa merasakan generasi agak tua dulu merasakan sistem-sistem cara itu, orang-orang lebih sepuh dari kita mengenai dengan sanepan itu masih peka dan bisa memahami apa yang dimaksud. Ya, karena nyun sewu, karena pribadi manusia itu kan terdiri dari tingkat pengetahuan, mental dan emosional. Sehingga dengan sanepan itu mungkin memberi ruang waktu yang diingatkan supaya berpikir, bernalar, berasa, sehingga mereka akan menemukan kesadaran apa yang dianggap salah apa yang kurang pas gitu, ya Pak. Namun saya mengakui mila, dengan cara itu sanepan itu ada kalanya yang ya tepat Pak, tapi tidak semua bisa nindakai seperti itu, tapi tidak semua bisa menerima cara itu, tapi juga banyak yang berhasil dengan cara itu. Nah, ini mungkin dengan cara humanis pendekatan itu akan lebih memanusiakan manusia dan mungkin menjadi anak atau audiens lebih berkesadaran dengan sistem itu. Budaya seperti itu mungkin perlu seni orang untuk mempelajari cara dan waktu ruang untuk siapa ke siapa kapan ngaten. Mudah-mudahan masih bermanfaat cukup sampai ke generasi kita. Matur nuwun, Pak.
0: Nggih, Pak Wening. Matur nuwun, Pak Wening di Wonosari Gunung Kidul. Silakan Pak Agus terkait dengan apapun upaya kita, tapi yang coba dibangun adalah kesadaran. Nah, ini yang barangkali butuh menopo, butuh energi tersendiri untuk membangun kesadaran siswa ini. Monggo Pak Agus.
2: Inggih, dados dalu menika mboten ketang sak klungsu nggih. Mila prosesipun menika kedah dipun tindakaken kanthi menapa sinergis antawisipun sedaya ingkang wonten mboten namung kalian Pak Guru kemawon. Namun semantana bagaimanapun juga di sekolah itu terlepas dari hasil nuwun sewu yang namanya usaha ikhtiar menika boten kedah orientasinya ke hasil. Dene mangke kasil menika berkahipun Allah nggih Gusti. Ning semanteno kita tetap harus terus berlanjut untuk menyampaikan memberikan pembelajaran kepada anak dengan sanepo. Ning sanepo menika nggih anu Mas Miskam tata situasional. Wonten kalanipun ya kudu blak-blakan nggih, kudu blak-blakan. Ning sanepo menika sak mboten-mbotenipun kula lan panjenengan sami mangertos bilih salah satu cara untuk menyindir yang halus menika sanepo. Ning semanteno mboten sedaya kedah mawi sanepo wonten kalanipun diketah blak-blakan. Wong nuwun sewu salah fatal pamenipun fatal menika ora njih kedah dipun leresaken. Namun semanteno kanthi cara ingkang santun, kanthi cara ingkang bijak. Laris sak menika mboten saged kok terus didukani sik dukani nganggo menteleng menika mboten saged malah keporo leparing peparah malah karo mesem karo guyu. Dados lari menika tidak merasa dihakimi menika. Ing awrat menika menawa rubiyen nak klentu menika wis di nyun sewu. Nggih. Lendukani karo metenteng karo anu usah karo nggih melowok jaman semanten nggih melu lajeng anu. Mungkin tuntutannya beda kalau dulu itu supaya takut nggih. Tak menika patuh. saged ugi menawi rumiyin saged ugi lan mboten sedaya. Dikandani kanggo cara sing kasar ning ngarepe ndungkluk sing ngandani mengo terus genti mententeng. Ngaten menika saged ugi. Nah sak menika mboten cara menika ingkang dipun suwun supados lari menika patuh. Patuh menika manut ning mboten tidak menyakiti hati tidak

0: ono sak menika mboten jamanipun dikandani karo nesu. Malah tetap kudu karo mesem, dijikuk atine, dijikuk rasane, menawi sampun kepangku kesenggol raosipun menika ora lajeng malah merasa anu, merasa dekat lah menika. Nah dekat sesuk ora dikandani wi takon menika lho. Pak menawi ngaten nika pripun nggih Pak ngaten menika. Ning nek unsurnya itu hanya karena takut arep kepethuk wi terus melengos balik ngaten menika kados pundi sepatus malah pengen ketemu nanti kehadirannya itu diharapkan bukan kehadirannya tidak dinantikan mergi menapa wis jan kaya bapakne dhewe kaya anu ngaten menika lho ingkang ing baku lajeng tuwuhipun raos tresna cinta cinta dalam arti antara seorang guru dengan murid tapi bukan cinta ingin diartikan lain karena di situ ada hubungan batin aku guru aku murid sing aku butuh pengertian atau menopo ngelmu saking guru. Nah guru kiparing kanthi corong wicaksono bakunipun menawi kula esem kalian guyu menika penting nadyan klentunipun fatal masak niki diketak-ketak ngono ya seming wong kulana jadi lari wonten ingkang nate ning samun zaman rumiyin je menika asring mendet gadhanipun kanconipun menika arta lan sanesipun ning rak wonten CCTV sak menika lajeng nggih terus digandeng dirangkul wong cah lanang nggih dituduhke tentang werni-werni ngaten menika yang terjadilah nangis janji tidak akan mengulang tidak ada kata pun dituding-tuding di anu mboten tetep karena ini dianggap sebuah pembelajaran dan alhamdulillah ngantos dumugi anu menika malah sak menika sukses. Kepanggih kula menika ora kok tahu nesu ora ngopo ngaten salaman. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Artinya dan saya tidak mengingat-ingat perilaku yang jelek itu karena sebagian dari proses-proses pembelajaran. Namunipun lare jikuk duit kuwi ora tak anggap bahwa itu pencuri tapi sebuah proses kehidupan. Lah ngaten menika ingkang perlu dipun nasane pun jih ngaten. Dipun sindir-sindir kanthi cara halus. Nyindir itu tujuanipun supados tidak merasa tersakiti. Syukur anggenipun ngleresaken dipun anggap klentunipun umum, pamunipun basa ingkang klentu. Nek karo Pak Guru ki nyaosi. Matur Pak Guru. Aja Pak Guru kok matur karo ngaten menika. Menika lajeng anu nyandung babab ingkang anu nyen presa malahan Pak menawi anu Pak menawi menawi dan lain-lain. Itulah harapan kita supaya ada bukan lagi menghakimi tapi yang muncul adalah bagaimana seorang guru punya tanggung jawab untuk mengawal anak didiknya itu menjadi anak-anak yang tahu tentang suposito unggah-ungguh dan itu kepuasan bagi guru kan waktu menikah ngatur menikah
1: Pak Afif monggo wonten tambahan Pak Bening
2: panci bilih ngeterapakan sanepo menikah nggih boten saged saayah-ayah ngaten tegesipun menikah kedampan papan nih bilih bagus wau ngendikanipun saking sisi humanis nggih. Bilih kula piyambak saking akademisi, tegesipun saking guru. Nah, tegesipun rekalanipun ngetrapaken utawi pun ginaken sanepa menika nggih miturut kamargi kula menika guru nggih kedah proses panci. Tegesipun umaminipun sanepa menika dipun ginaken wonten cerkak menapa wonten guru tur umum utawi wonten sesora. Rekalanipun lare menika kasuwun nggih wonten napa nggih wonten tugas menipun le sak menika damelo geguritan ingkang ngemot bab sanepo. Purun mboten purun lare menika badhe madosi. Perkawis paham mangertos menapa ingkang dipun kajengaken ten mboten menika tugasipun jejibahanipun guru supados lare menika mangertos. Nah, rikala menika lare madosi lajeng menika wonten proses diskusi. Amargi bilih damel geguritan menika kan mboten tegesipun lare ingko boten gampil. Dah proses. Nari kalau ndambel menika lajeng proses diskusi menika ingkang dipun kajengaken. Tegesipun rikalanipun lare menika nyerat, rikala lare menika madosi lajeng ngopo nggih upaya supados mangertos menapa ingkang dipun kajengaken niku wonten prosesipun. Nah, proses diskusi menika lajeng ingkang dipun dadosaken sarana supados lare menika langkung mangertos ing bab sanepa menika. Nah, pramila menika panci leres bilih sanepa menika mboten saged dipun dipun ginaken

0: sama ayah-ayah ngaten nggih. Nanging gedih wonten proses, wonten wekdalipun, wonten wayahipun, wonten suasananipun. Nanging kawi gati menika panci bilisane pun menika sae-sae supaya temrapipun lari jaman sak menika bilih dipun ginaken miturut tata panrapan ingkang sae. Tegesipun wong Jawa menika gadah napa nggih kados unen-unen. Nggih. Ngono ya ngono ning aja ngono. Nah tegesipun saking sanepun menika kula lan kanca-kanca guru menika saged paring mangertos kali lare-lare le kaya yo ngono ning nggih aja ngono. Pitang jamin pemungertos tegesipun ngono ya ngono ning aja ngono. Nah saking sanepun menika salah satu galipun cara saestunipun mboten namung sanepun saestunipun. Saking bebasan salah kula sanesipun nanging sanepun menika namung salah setunggal kemawon. Ning bilih dipun jentrehakan menika ngantane pun sanepo bebasan salah kula sanesipun menika saking gayut. Amargi bilih sanepo menika madeg piyambak, bebasan menika piyambak, paribasan sanes-sanes pepindhan menika madeg piyambak, ya menika mboten saged. Amargi ngelmu Jawa bab bau sastra menika panci bab paramo sastra tapi bau sastra tapi pun kawruh bab basa menika panci bab ingkang kedah gayut kalian kahanan ingkang kaping kalih kedah dipun patrapaken wonten masyarakat ingkang kaping tiga lareh menika kedah mangertos menapa ingkang dipun kajengaken mboten namung ngendikan matur bab sanepa nanging bibar menika Pak menika tegesipun menapa patos piyambak nah menika mboten saged. Amargi menika lareh butuh pembelajaran.
1: Nggih. Kaitannya dengan menapa ingkang dipun ngendikaken Pak Wending kula wau. Anak itu beda mental, beda emosional, Pak.
0: Nggih.
1: Terus pun dipunika.
0: Nggih. Panci biliti bunting ali jaman sama ini kok gen Z ini kok ngilare ingkang dipun kandani ini kok mboten purun nanging bilih sampun mentok ini kok nangis nanging bilih pun tudakan ini kok lele ingkang leres ini kok mboten purun nah paramilo ini kok logikani pun ingkang dipun ginakan terus rikalani pun sane pun ingkang sami rikalani pun lari ini kok kasuun madusi sane pani pun lajeng mangke dipun kasuun tegesipun menapa lare menika mboten badhe ngeh nanging bilih dipun napa nggih bahasanipun dipun benturaken kalian logikanipun kahananipun rasanipun laremu terus menggali tegesipun ingkang aktif menika larenipun kula lan kanca-kanca guru menika nggih namung dados fasilitator dados lare menika dipun suwun madosi lajeng mangke kados pundi anggenipun ngecakaken rasanipun guru menika tegesipun namung niki lho le bibar menika oh niki klentu niki leres bibar menika diskusi terus pun di saya ini pun wonten masyarakat wonten teng sekolahan wonten sanesipun terus lare menika dipun gugah nanging mboten kados dene dipun aken dipun kengken rasanipun nanging tubuh saking manahipun piyambak
1: kesadaran
0: nggih kesadaran terus ngaten
1: nggih baik demikian untuk Pak Wening di Wonosari Gunung Kidul Pak Agus Pak Afif mohon maaf sekali menika waktu kita terbatas.
2: Inggih,
1: leres. Sebelum diakhiri, Pak Agus barangkali ada yang disampaikan bagaimana sebenarnya perilaku anak ini agar bisa tertanam meskipun hanya sedikit waktu yang diberikan di sekolah dengan melalui pelajaran-pelajaran. Silakan Pak Agus.
2: Inggih, kula tetap tasih gegeki pilih pendidikan menika mboten namung sekolahan. Mila mboten kados nglundrekaken barang teko reget ban mulih resik.
1: Inggih.
2: Nah sakit ya teko iki wis resik ming supaya disetrika dianu ngaten menika. Anak itu sebagai permata yang terbungkus lumpur nah sekolah iki ngilangi-langi lumpure menika. Ning sedaya kedah merupakan sebuah sistem yang harus dilaksanakan secara bersama-sama keluarga, masyarakat dan sekolah bahkan tokoh-tokoh agama. Monggo sinergis untuk mewujudkan anak-anak masa depan ini merupakan anak-anak yang berakhlakul karimah.
1: Injih.
2: Tahu gawe pun sae.
1: Sae injih. Mbak Afif ada yang sampaikan silakan.
0: Nggih. Dados ngene bab sanepa menika menika piwarah saking leluhur pramila menika kula minangka guru menika nggih. Saestu nyuwun supados bab ingkang luhur menika dipun dadosaken piwulang ingkang luhur tumatipun lare. Kados dene ingkang Rama Agus wau ngendikaken saking sekolah keluarga kulawarga lan masyarakat menika sarang-sarang tegesipun piwulang ingkang luhur menika mboten badhe dados menapa-menapa bilih tiang ingkang gadahi menika nggih mboten nderek nyengkujung lestantunaken lan ginaken tegesipun menapa ingkang luhur menika namung dados tulisan pilih nampung dados tulisan tegesipun nggih nampung teng buku lan sanesipun ananging pilih teng masyarakat, teng keluarga, teng sekolah lan sanesipun niku boten dipun ginakaken, boten dipun patrapaken. Nggih menika nggih namung muspro kan.
1: Ngaten. Nggih. Pak Abis matur nuwun sanget. Seserapan dalam menikah kebagian sana pun sih Pak Agus Uki matur nuwun sanget.
2: Nggih, sami-sami nggih.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Menopo menikah seserapan bapakan sanepo mungkin-mungkin menikah mikunani
2: amin
1: Pak Agus, Pak Afif kita pungkasin bagian wonten pendopo dalam menikah matur nuwun kagem Pak Agus, Pak Afif ugi Stresno Putri ingkan dalam menikah sampun rawuh mios wonten 0895 0144 1066 kita akhiri pendopo malam ini selamat malam sampai jumpa.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Inggih sutresna budaya kagem lagu hadiah merakani pepanggihan wonten ing giaran Micong Dut Angin Dalu Vivi Artika sampun katuraken nggih wonten ing dalu menika sarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso.
1: Ulun miskam pambudi ingkang badhe ngrajangi panjenengan tumuk kita bu sedasa.
0: Nggih.
1: Sampun wonten lagun hadiah kula wau sampun.
0: Nggih.
1: Lagunipun dipun cawisaken menapa bebas menika.
0: Pun monggo bebas ingkang bakan keroncong dangdut. Monggo-monggo sutresna budaya saged nyawiji wonten ing telepon gangsal sekawan 0333.
1: Monggo ingkang ngersakaken lagun kinten salam langsung kemawon Mas.
0: Nggih. Monggo-monggo sugeng dalu micong dut.
2: Sugeng dalu micong dut yo.
0: Sugeng dalu Mbak Uyut.
2: Apa yang hujuin tetap
0: anak? Hujuin itu. Mbak Tenan apa?
2: Kita ikut di lucu.
0: Enggak lucu ya, kalau aku seneng ya. Mesti di sik, dewe ini lah
2: ya. Ya, waktu lagi ya, aku dunia marayan.
0: Oh, anggih deh, anggih tak. Kayak mesti nonton mawan gila, alasan.
2: Asik, ini kayak sopoh
0: ya, anak gila. Sehat tau, Mbak Uyut.
2: Langsung apanya sunipun, nak. Kagem panjenengan ugi kagem Pak Miskam pamuti
1: rangi sami alhamdulillah.
2: Lagu nipun mbok pilih wonten Demi Cinta nih.
0: Demi Cinta.
1: Cinta.
2: Cinta nih titik sandora.
0: Wah kok mboten enten iki.
1: Mboten.
2: Ajojing.
0: Ajojing menika mlebet wonten ing Congdut mboten nggih Mbah Sekedap. Ajojing menika mboten mlebet wonten ing Congdut e.
2: Ana
0: siji. Ana?
2: Ana siji.
0: Ana siji, tapi mlebet boten. Anakku wonten.
2: Ya nek ora ana ya janji suci.
1: Napa? Janji suci.
2: Wonten?
0: Sekedap, sekedap. Nggih, janji suci. Nggih.
2: Tupar. Wonten mboten
0: lho. Janji suci iki kadose wonten.
2: Nggih, janji suci. Pak Tupar, Bia Yuk Weni, Mami Satika, Pak Sita Imin, Yusiru, Romo Hadiono, Mbah Yono Wirosatan, Dimas Dirjo Sumato, Mbah Diman, Mbah Dio, Miru Kotoko, Mbah Kotrisik, Bopo Sardio, Bopo Sri Katon Wonten Kota Gede, Budu Nak Rian, Uki Mboten Kesupen, Kadem Dimas Dirjo Sumato, Romo Heri Sardono, Bopo Jumangin, Mbak Mbah Mas Bambang Sutarno, Romo Nanto, Pak Pur Kenteng Rejo, Om kalian Kulik Tujo, Ugi Kagem, Pak
1: Sinten.
2: Dimas Yanto, Sadoyo Dimas Yanto, Bapak Untung Raharjo, Wonten Sami Galo, Mbak Ari, Wonten Kalasan, Mbak Yeni, Mbak Umi Serandaan, Mbak Umi Ning Prianti, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Bu Sriwi, Bu Yayu Praris, Romo Nardi Mursari, Bu Wisyaningsih, Mak Ijen, Bu Tarni, Bu Mas Adi Pontosari, Bu Karsiti, Bopo Damaskes, Bopo Supoyo, Mbak Muslon Ten Tanjung
1: Pinang,
2: Romo Kadiono, Mbak Anggun, Dan Uki Romo Yuwono Marto Diardo, Romo KRT Projo Hadi Kusumo, Adik Hadi SIG Kloten Panjatan, Prayogi.
1: Nji. Sedoyo kemawon, ngaten.
2: Kemawon, kanthi atur sugeng dalu.
1: Nji.
2: Nak, Gilang.
0: Nji.
2: Pak Miskam Pambudi, sugeng
1: Budi. Matur nuwun sugeng dalu kagem Ibu Dewi Jeng wonten Karang Mojong Gunung Kidul matur nuwun sanget.
0: Nggih.
1: Ingkang sampun rawuh nggih. Sak wingkingipun sugeng dalu micong dut.
3: Sugeng dalu micong dut.
1: Nggih, monggo.
3: Nggih. Mbakil.
0: Nggih. Monggo-monggo Bu Agianti menika.
3: Kados nggih.
0: Oh, lanjut. Monggo-monggo Bu Agianti.
3: Tante.
0: Oh ya, Tante Wagianti monggo-monggo.
1: Si. Arep guyu kok ya piye ngono ya. Kok tante iki ketemu pirang perkara.
3: Lah, kathah.
0: Wah.
1: Kathah niku pinten nenten etanganipun kaya kathah. Yo
3: sudah 12.
1: Sudah 12 apik iki.
0: Nggih,
3: jan. Lagune niku nek Madiun Ngawi enten mboten?
1: Madiun Ngawi mboten.
0: Madiun Ngawi.
1: Mboten
3: enggak.
1: Mboten wonten ketingalipun.
0: Cobi nggih, mboten mlebet menika.
3: Wontene napa niku?
1: Wontene pun menika Sirpong wonten. Kediri Kediri Singapura, Kediri Singapura wonten.
3: Sirpong mawon.
1: Oh, Sirpong agem sinten?
3: Iya. Kagem Bunda Dwijo.
1: Nggih.
3: Lajeng Mbah Noyo.
1: Nggih.
3: Menika Buyan Wase Pak Wening. Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi. Lajeng
1: sinten?
3: Kirukon Werdo.
1: Nggih.
3: Lajeng Pak Sunardi, Pak Sajio, Pak Bambang Sutarto, Pak Tanjung Pinang, Dimas Rian Gemel, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, lajeng Kang Gilas, Pak Sawiyo, Kang Jono, Pak Sagio, Dimas Rotrisik, lajeng Legono, Legono, Mane Glendi, Bu Janitis, Bu Anjas Moro, Prayo kiri pun kagum tuh sedaya kemauan.
1: Sedaya kemauan.
3: Ninggi. Ngunjuk.
1: Ngunjuk.
3: Pedang cahe nopo ronde.
1: Oh ngaten. Niko.
3: Maten nun.
1: Sami sami.
3: Mas bilang kali ya mas.
0: Matur nuwun Tante Wanggianti niki mau nggih monggo pun lajengaken mari nggih sugeng dalu mi congdu
1: sugeng dalu
4: mi congdu
1: sugeng dalu kira mo haji
4: ya alhamdulillah niki kilangan mas Priska nggih
0: nggih romo
4: nggih wis gedhe-gedhe ganteng-ganteng
1: oh.
4: Malakan.
1: Ribun.
4: Makai keluar jualan anu mawon.
1: Napa?
4: Sewu kutho.
1: Sewu kutho.
0: Sewu kutho.
4: Nggih.
0: Oh nggih, sewu kutho.
1: Agem sinten?
4: Bonceng mawon.
1: Oh bonceng.
0: Nggih.
4: Kuwau Bu Dwijo kalan
1: Bu Wagianti.
4: Mas Yanti nggih. Gue tambah tunggal niki konten kamu dari
1: oh ngeten
0: monggo
4: Mbah Bejo
1: oh ngeten
4: nggih Mbah Bejo
1: ngeten.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo ajeng ngati ora ing wonten bayen. Tunggal malih.
0: Monggo sugeng dalu mi congdut.
3: Sugeng dalu mi congdut.
1: Monggo.
3: Nggih,
1: Pak Sunardi.
0: Monggo, monggo.
1: Monggo, sehat nggih Pak Sunardi.
3: Alhamdulillah. Sugi-sugi. Penyiar kekalihan zaman yo ayem tentrem seger kuwarasa.
1: Amin. Matur nuwun. Nggih, monggo ngersakaken menapa.
3: Sugeng para pandemen ing wekdal dalu
1: niku. Nggih,
0: amin amin.
1: Ngeten.
0: Monggo, monggo.
3: Lakunipun.
1: Menapa?
3: Nderek Buduwijo.
1: Buduwijo.
0: Oh, nggih janji suci nggih.
1: Janji suci nggih, kagem sinten?
3: Kagem iku temen Pak Haji Ngadiono.
1: Terus.
3: Supaya
1: nggih.
3: Kagem Ki Kumbo Karno Rukun Werdo.
1: Nggih.
3: Bu Karmi Pembangan Baru Pak Topan.
1: Nggih.
3: Wonten
1: Kulon
3: Progo.
1: Kulon Progo. Nggih.
3: Nggih. Kagem Pak Misiono Broso.
1: Nggih.
3: Kagem kagem Wakio Iwah Pak Wakio dan jalan Parang tadi kan sama ya.
1: Pasagio.
0: Pasagio.
3: Pasagio. Tapi langsung Pak Pak Muswa.
1: Sinten.
3: Aduh.
1: Tenpundi.
3: Pak Singkagem itu Pak Sarjan Jati Mulyo. Mas Ardi Praden, Mas Ardi Poncosari. Pak Singkagem yang Sasmi Tomurti.
1: Ngeten.
3: Mas Mamat Mas Ipur.
1: Inji.
3: Pak Singkagem niku
1: sinten
3: wonten
1: pundi
3: kueni niku Bu Yayu
1: kagem kueni
3: nggih Bu Yayu niku wonten waras dhisik wonten
1: nggih wonten Sedaya kemawon ngaten nggih sami-sami.
0: Matur nuwun Mbak Sunar Timursari.
1: Nggih. Kang sampun kinten wasam wonten Ibu Nani Bajuri.
0: Monggo.
1: Sugeng dalu Bu Nani Bajuri dan terus salam kagem pamit sarti kabus ripun agung Bu Anjas Moro Yumudo. Bu Dwi Cobu Yayu Sedaya Yayu. Yang Sas Bu Widyaring Sim Mbak Titut, Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asi Kopra. Mbak Yeni, Mbak Pipit Butarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukum Rodo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Kelaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Bu Salima, Ugi, Mbak Giyo, ingga wonten ngeluar. Saki Bu Nani Bajuri, matur nuwun, sami-sami.
0: Iji, matur nuwun. Bu Nani
1: Bajuri.
0: Salah, jika wonten Pak Supoyo, menika ngitung voice note, monggo.
5: Sugeng dalu, mi congdut.
1: Iji,
5: sugeng dalu, Mas Gilang Sutoyoso.
0: Iji.
5: Lang kesarasan wonten ing panjenengan nindakaken kewajiban.
0: Amin amin matur nuwun. Sekawan
5: Yogyakarta.
0: Iji Pak Supoyo.
5: Monggo monggo. Sampun manut kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari.
0: Iji.
5: Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Mbah Mus, iji. Pak Rimbang, Ki Rukun Rejo, Ki Wawanaka, Ki Resi Seto, Ki Wening, Ki Kumbo Karno, Eyang Buas, Mbah Suro, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedoyo Mawon, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Anjasmoro, Pak Tupar, Pak Nasiono, Mas Yato, Mas Parti, Mas Narto, langkah kem
0: sedemawan. Matur nuwun Pak Supoyo.
1: Matur Pak Supoyo, Mbak Anggun Ramadhani
0: absen
1: jik, kamiskam, salam kangen aja sama oke, tidak pernah tugas yang sama Mas Gilang juga.
0: Jik, matur nuwun Mbak Anggun.
1: Kang wonten Gunung Kidul.
0: Jik, salat jipun wonten Pak Kasiono menika.
1: Pak Kasiono bolalu.
6: Mi Cong Dut Sugeng Dalu Mas Sugeng Gilang Sutowiyoso. Kulo Pak Kasiono Mbolawen Trogadi Kintun Salam
0: monggo, monggo.
6: Kantor Ibu Sri Utami yang gak wonten ing Jalan Parangtritis Sakwetan Kampus Isi Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Pak Gianti Warang Gunung Kidul, Ibu Anjas Semoro Minggir, Ibu Mami Sartika Gionel Minggir, Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo, Mbah Noyo Kadung Sari Gunung Kidul, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Sokatur Sedoyo Poro Sutresno Mi Congdut wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta sugeng dalu sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Oh nggih, matur nuwun Pak Kasiono.
1: Bolawen.
0: Nggih.
1: Kuning sih sugeng dalu Mi Congdut sugeng dalu Mas Gilang Mas Miskam nyuwun kaputaraken lakon Klengkeng Bandungan.
0: Nggih.
1: Utawi Sirpong nggih, kintun-kintun salam katur sedaya pamidhangen Mi Congdut wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Miskam Mas Gilang sugeng tugas kan paripurna mangke matur nuwun sami-sami.
0: Nggih.
1: Kuning
0: sih menika
1: Wonosari.
0: Nggih, matur nuwun. Mas Miskam katarakan lagu rumiyin nggih.
1: Monggo Mas Gilang.
0: Menika badhe katarakan wonten janji suci.
1: Janji suci.
0: Kalajengaken wonten Sirpong.
1: Sirpong.
0: Nggih, sumangga.
1: Sumangga.

0: Siapa sih nih yang ngerokok? Aduh, itu loh mbak, bapak-bapak itu yang merokok.
1: Bikin batuk ini.
0: Dan yang lagian mbak, perokok pasif kita itu, dan bahayanya buat kesehatan kita sangat besar itu mbak.
1: Iya.
0: Aduh,
1: gimana ini?
0: Merokok sembarangan loh bapak itu. Kalau merokok jangan sembarangan pak.
2: Jangan merokok di sembarang tempat. Hargailah orang yang tidak merokok.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Iji sutrasno buddha sampun katerakan kalau wau wonten janji suci lanugi sirpong.
1: Enggak ngerusakan lakun kintun salam semoga kita siwonten wekdal lumayan gantrah sih. Semoga wonten gansan sekarang 3333 ugi WhatsApp 0895 0144 1066 langsung ke mawon Mas Gilan.
0: Monggo sugeng dalu mi congdut.
2: Monggo
1: sugeng dalu ki.
2: Menopo
1: den bayi?
0: Den bayi?
1: Wonten agem sinten?
2: Kakang Mbah Noyo, Pak Bojojo adik kula. Tutik sujud konturi Mbah Yono, Pak Yono.
0: Nggih.
2: Wah. Terus Mas Paman Haka. Pak Susah Mbak Silan Rewening Mbak Pipin Mbak Supriyatin Mbak Wakianti Mbak Sriwi Mbak Kakem Mbak Srendi
0: Mbak
2: Rukun Verso Kakem Mbak Saiful Wonderful Mbak Yudi Kweni Mbak Yayu Soyo Yayu Mbak Nani Basuri Kakem Mbak Pariono Mbak Curo Kakem yang Sekar Bapak Bambang Suparno Romo Yu Kakem Ki Soko Budu Kakem Mbak Wakianti Mbak Supriyati Terus Mbak
0: Wes ta kang
2: sedaya
0: kemawon. Sedaya
2: kemawon jeneng
0: Mami. Iya wis artengan sami-sami. Bagus.
3: Halo,
0: Sugeng Dalu, Sugeng Dut. Halo juga, Tos Bundi.
3: Macam.
0: Pripun?
3: Angge pripun?
0: Masak nopo niki, masak nopo dalu niki?
3: Wah, wis mau le masak kaya.
0: Pun telas
4: berarti. Telas niki.
0: Masak nopo ya kok telas?
3: Halo, apa kuwi? Telur ceplok.
0: Oh, bunga telur ceplok ya seperti.
3: Ya nek ra duwe janganan ning jangan telur diceplok terus dibumboni
0: semacam. Oh, monggo.
4: Praktis pokok men.
0: Lah nggih praktis, ekonomis. Napa boleh? Anu mrek gini lebih mandap to niki?
3: Nggih murah yang
0: ini. Nah. Oh gitu, malah ye tumbas 2 kilo atau 3 kilo dadi kena go simpenan. Go cadangan no. Menang gitu. Yo, mersakan lagun menapa?
3: Lagun apa ta yo?
0: Monggo apa? Nyebut mawon mangke digoleke nonton.
3: Oh, apa ya manut wae lah.
0: Manut ta nggih. Manut sing jamile
3: sing ape-ape.
0: Oh, ngaten. Nggih.
3: Siap.
0: Oke, siap.
3: Kembang
0: bak
3: merang.
0: Nggih. Agem sinten?
3: Agem
4: Mami Sartika niki wae. Nggih.
3: Aku
4: lah
3: Mami
4: Sartika
0: pun yo malu menggae. Malu
3: menggae. Kembang
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin
1: Sugeng Dalu.
5: Halo.
6: Halo, Sugeng Dalu.
1: Monggo, Kang Jono.
6: Iya, Kang Jono, Mas.
4: Monggo, monggo, Kang Jono.
1: Pripun?
6: Mas, kemana apa, Mas?
1: Lah napa?
4: Monggo, Cang Dut.
6: Siap pun, Mas.
1: Dalan anyar napa, dalan tembus pun, milih niku.
6: Tembus mawon.
1: Oh, dalan tembus, sih.
4: Dalan tembus mawon, sih.
1: Tonggone yo dikirimi no. Tonggone yo dikirimi.
6: Kiriman.
4: Jee.
6: Guru
4: pini Kangkono. Iya kan.
6: Mas
1: Abdi Parian.
6: Iji. Mas Abdi Mas
1: Tari. Iji. Maten mawon. Maten dun.
4: Kang Jono kalau manji.
1: Salam
4: sama. Maten. Monggo segala malis. Sugeng dalu micong dud.
7: Sugeng
1: dalu misang dhek
7: masih kan
1: kaya
7: mas
1: iki sugeng dalu iki banyak monggo-monggo sehat to niki
7: alhamdulillah
1: wis temen pun sak
7: sampun kalian
4: berdua
1: sehat-sehat
4: sae panjenengan niki sehat sedaya menika Mbak Yeni
1: monggo
7: sampeyan
1: menika pangkene napa
7: Kang
1: Mas
7: lha napa nek nyuwun napa pareng to
1: pareng lho
7: Nah, cinta tak terpisahkan
1: lepet buatan
4: cinta tak terpisahkan lepet buatan je, cawpi cinta yang sempurna wonten.
7: Oh.
1: Kasmaran purun buatan.
7: Oh,
4: enggak. Menapa?
1: Niki mawon. Napa? Napa?
4: Jamu apa jambi?
7: Angin iku mawon.
1: Oh, iya. Jamu apa jambi?
4: Oh, jamu je.
1: Kagem cinten.
7: Ya
1: kenten nggih.
7: Monggo. Kagem Kang
1: Jono
7: niku lho, salam sekarang.
1: Nggih.
7: Kagem Noyo Purwakyanti, Mami Sartika, Bumeka, Pak Timbang, Mbah Suro, Pak Pandang Sutarno, Bapak Indro, Pak Kedmat, Kakem
1: Toro. Nggih. Lan sanipun kagem sedaya kemawon ngaten.
7: Jamu
1: apa jambi?
7: Jamu
1: apa jambi?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Yeni, matur nuwun sanget. Sugeng dalu, ibu tuti wonten jaga
4: yu. Monggo monggo sugeng dalu.
1: Ugi Mas Yosep nggih menika putranipun sugeng dalu Mas Bro. Ugi Mas Gilang sugeng makaryo salam Bagas Waras nggih. Mas Yosep kalian bututi ngoten. Jogyutan kan Mas Seno Kijen.
4: Oh iji, matur nuwun. Saat lajeng pun matur Mbah Hijem menika Sugeng Dalu.

0: Mbah Ijem Babatan Piyungan
1: badhe
0: ngregengaken
1: atur. Ah monggo monggo Mbah Ijem.
0: Kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon.
1: Oh nggih.
0: Kenton-kenton nggih.
1: Monggo.
0: Kentune kagem Bu Sri Utami,
1: jee.
0: Bu Wadianti, Bu Dwijo, Mbah Noyo, Mami Sartika,
1: nggih.
0: Tugas Mas Gilang Sutawiyoso.
1: Injih Mbah Ijem. Sugeng dalu matur nuwun tansah sehat Mbah Ijem.
2: Sugeng dalu Bu Bibit.
1: Monggo.
2: Lagunipun Kelengkeng Bandungan.
1: Oh nggih.
2: Kumbo Karno Pakde Paimin Pak Yanto Pai, Bu Legi Ki Rukun Werdo Ki Reseseto Mas Yudi. Pak Sumer, Pak Tujo, sekalian Ibu Pak Jingadiono, Pak Tri Sengkan,
1: yeah.
2: Pak Puji Gerito, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskus, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demarti, Mbah Kulan Wetan, Mbah Huti Marto, Mbah Kulan,
1: yeah.
2: Buanja Semoro Budi, Dwijo Buwagianti, Mami Sartika, Bunda Nipa Juri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirum, Lan Sedoya Kemawana, Kemas Miska, Mas Gilang, Matur Nuwun, Mugitan Sehat, Rezeki Lancar, Amin,
1: Amin. Matur Nuwun. Matur Nuwun Bu Pipit, salah jengipun ugi wonten Pak Tupar
2: beri kasih kendalu.
3: Sugeng dalu micolut sugeng dalu
1: Mas
3: Miska Mas Gilang Dede Apo Salam Kagem Budi Jopo Wagianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Putarmi Bunani Bajuri Gamping Bu Mami Sarti Kamungah Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Pororejo Bopo Kasiono Mbulawen Bapak Pariono Mbotoan Matur Nuwun Wau Jawa Simbulanipun Lajeng Ki Kumbo Karno Kereseseto Romo Tujo Sekeluarga Romo Haji Ngantiono Ki Rukun Werdo Mbah Niklendi Pak Rimbang Mas Sakit Poncosari Lajeng Mas Toro Manis Renggo saiki pun kagem sedaya kemawon Mas Gilang Mas Miskam
2: nggih
3: sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok pilih kundur ngatos-atos
1: nggih
3: kula sekare nderek mawon
2: nggih
3: kula kancane tekan Ukut
1: ngoten
3: niku nggih Mas Gilang matur nuwun
1: sami-sami matur nuwun Pak Tupar
2: sugeng dalu Pak Pur wonten Kenteng Rejo kinten ageng Pak Jingadono Mas Sumangun Balong Pak Narto Endro Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Pak Narto Endro Pak Wir Jujur Putwi Jepu Wagianti Bu Yayuk Kweni Bu Yayuk Paris Bu Mariani Pak Tukiman Giri Rejo lan ugi kagem sedaya kemawon matur nuwun
1: nggih matur nuwun mangke pola jengaken malih kang lumantar Mas Sabri Mas Miskam katarakan Mas Lagon Rumbin wonten Sewu Kutro
2: kala
1: jengaken wonten Den Bei
2: Sumangga.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Inji Sutrisno butuh saya buku tolano kiten bayi sampun katurakan menikah wanji lan menikah yang tak sirah bulu mantar WhatsApp jadi mas nanti monggo menikah wonten Mas Adi Poncosari monggo monggo
1: Gendalu Mas Wiskam Mas Gila niki saking Adi Poncosari Serantakan Bantul sekalipun derek kemawon ke sampun sumawes Mas salam salam kagem Mbah Suro Budu Wijo Mas Paryono lan Mas Sugio wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo. Lajeng Mas Rian Ahai. Lajeng Mami Sartika. Lan kagem sedaya kemawon kepantu 4 RRI Yogyakarta. Kagem Mas Gilang saha Mas Miskam sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke. Matur nuwun
0: matur nuwun
1: Mas Gilang Mas Miskam
2: Mas Adi Poncosari. Wonten Pak RCG Sugeng Dalu Kicondut wonten panjatan salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dejo, Bu Sri Bonagung, Bu Andri Sendowo, Mbak Ana Sindet, Mbah Noyo, Mas Maman, Mas Agus Jati, Pak Tumiti, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mas Bambang Sutarno, sugeng midhangetaken kagem Mas Miska Mas Kinang selamat bertugas. Nggih, matur nuwun Pak RCG panjatan.
0: Salajengipun Ibu Supriyati monggo.
3: Sugeng dalu micongdut Mas Miskam Pambudi kalian Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng dalu.
3: Atus pundi pawartosipun.
0: Pangestunipun Bu Supriyati nggih.
3: Selalu bahagia selalu nggih.
2: Nggih amin.
3: Mas pikantuk salam saking kula.
2: Nggih.
3: Kula wau nang leken nembe bar telepon kalih kula
0: nang leken
3: Om Miskam sama Om Gilang. Udah

0: Sampaikan ya salam-salam ya Ti untuk Om Iskam sama Om Gilang.
1: Salam kembali
0: Surabaya gitu ya Ti.
2: Oh, salam kembali. Matur nuwun, matur nuwun Ibu Supriyati Dek Saka. Salat jengipun nih Pak Sumardiono
3: menika nggih monggo. Sugeng Mas Gilang.
2: Nggih, sugeng dalu.
3: Kinton-kinton lagi monggo. Kagem Gusti Jabu. Amodo Bu. Agianti, Bu Wesi, Bu Supriyati,
2: ngaten,
3: Pak,
1: cinten,
3: jeng Pak Tubar, Pak Tumiti, Pak,
2: Ji,
3: kok sani pun setoyo, gimana?
2: Setoyo gimana, Ji? Matur nuwun, Pak Sumardiono.
1: Sugeng dalu Mas Gilang berdua. Salam kembali Bang Giri Siseto, Mas Adi Poncosari, Mbah Suro Trisik, Mami Sartika Yumudro, Mas Sipulan Ugi Sidoyo kemawon matur nuwun saking Ibu Aida wonten ngluwih.
2: Matur nuwun Bu Mulya sih menika.
1: Monggo.
4: Dikirim buat semuanya aja.
2: Oh nggih.
4: Buat Mas Mustam dan Mas Gilang.
2: Nggih.
4: Saking Ibu Mulyati.
2: Matur nuwun Ibu Mulyati.
1: Ingkang pungkasan wonten Ibu Karsipi ingkang wonten jumlahan lagu nipun dereng kemawon nembe meriang menika wae nggih mugi kadangan nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lantaran acara niki wae lah pripun kalau cepet mantun, mungkin cepet mantun je.
2: Amin amin je. Matur nuwun katur jembatan Sutresna Budaya.
1: Ya
2: sampunya wijiwa teneng giaran micondut lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp program mapan. Je, mung kasih pepanggihan menika wonten dalan tembus.
1: Dalan tembus.
2: Je, ngusana kula Gilang Sutawiyasa.
1: Kula Miska Pambudi.
2: Tumuli pamit mundur sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran micondut dinten candhakipun. Matur nuwun.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Ingkang pedal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Kethoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri Songo. Sumber carios buku wawasan Aji Guramandala seratanipun Widi Widayat. Sutresno budaya pendhapuk so dalang tining sedherek Sukimantu Winurseto. Pranoto Kending Tining Sederek Sugianto, Rinenggo Sewantening Waranggono, Nyi Mugini Lan Nyi Susmiartati, Keprak Tining Sederek Marjuki, Pangrenggo Suworo Sederek Budi Suto, Sedayawau Dipun Sesepui Tining Sederek Dr. Andes Sukamto. Kepareng Kulaturakan Megah Dabuan Ing Parogo, Joko Pandan Katindakan Tining Sederek Angger Sukisno, Kembang Arum Katindakan Tining Sederek Sri Lestari, Sederek Jumidi Ngayai Dados Urakil, Wilo Marto katindahkan tining sederek Marti Gombloh, Cindi Bulung katindahkan tining sederek Sipe, sederek Panut Ngayai Dados Ngangrang Sewu, Blendung katindahkan tining sederek Poniman, sederek Putut Ngayai Dados Jagung, Derpo katindahkan tining sederek Sutrisno, Nyai Gundil katindahkan tining sederek Umining Prianti, sederek Jamio Ngayai Dados Kikiring, Pangeran Benowo katindahkan tining sederek Sukiman Twinor Seto, sederek Santoso Ngayai Dados Tumenggung Brojonolo, Tumenggung Rogo Joyo katindahkan tining sederek Marjuki, Raden Pamuncar katindahkan tining sederek Dalijo, ingkang pungkasan sederek Lili Agung ngayai dados Pawoko. Sutresno budaya lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono, pengarah teknik sederek Subarjo, produser sederek Dr. Andes Sukamto. Sasuwing gending pambuka menika, Kethoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

konon tak temukan kawiro kunan. Romo temukung Aryo kuno. Seto sing ora sak mestine. Saiki kakang cukup pandang. Tidak oh tiang kepang nyedani Romo temukung Aryo kuno. Gusti kang karya jagat, menopo lelampahan menika mboten badhe rampung.

0: wonten.
1: Iya iya,
0: Haji. Dalu-dalu kula lumebet wonten ing katemenggungan.
1: Ora tadi ngopo Haji nanging pancen dadekake kaget ing atiku. Banjur ana wigati apa kok bengi-bengi teko ning katemenggungan Adi Pamubut?
0: Sakderengipun kula nyuwun pangapunten, Mas Roro.
1: Oh iya Adi, ora tadi ngopo.
0: Wontenipun kedadosan Kimenggung Arya Guna Sedo nalika semanten kula mboten wonten ing katemunggungan. Kula dilala nembe maksul wonten ing dusun Mas Roro.
1: Iya Adi. Pancen nalika sedane Rama Temenggung Arya Guna ora kenyana. Celaran nalika semono Rama Menggung Arya Guna ya ora sakit, ora gerah. Adi. Aku yang kelingan Temenggung Arya Guna. Aku yang arep cerita marang sliramu. Kaya ora mentolo Adi.
0: Inggi sekedik kula kisampun mangertos datusanipun Mas Roro. Namung menawi panjenengan ingkang ngendika piyambak mau pilih, kula saged langkung mangertos langkung cetha Mas Roro.
1: Adi Pamuput, jalaran seliramu ya wis tak anggap kaya dene sedulurku. Mbok menawa kowe engko bisa ngenteng-ngentengi sesangganing abote lelakon ing ana katemengguan Arya Guna. Di nalika semono setane remenggung Arya Guna iku ora ana sing ngerti. Nanging tumadaan Rama Temenggung Arya Guna dilimpe wong sing culiko. Kegaman opo kowe ora ngerti. Nanging sarirane gosong. Mustakane sigar merapat di. Kaya ngono kuwi. Sing aku ora bisa nglalekke.
0: Inggih Mas Roro. Mboten maipun penggalih panjenengan nyumurupi ingkang Rama Seda kanthi cara ingkang kados mekaten menika.
1: Iya Adi. Sing luwih prihatin meneh. Mergo tekan saiki durung cetha. Durung entuk lacak. Sopo sak tenane wong sing culiko? Mentolo. Limpe marang Rama Menggung Arya Guna. Malah Kakang Joko Pandan saiki dadi dakwa. Tidak mau mergo Kakang Joko Pandan wong kang sing cedhak marang bopo.
0: Iki Mas Roro. Kulo kimangertos menawi sak menika Kakang Joko Pandan kados dakwa ingkang nyedani Kimenggung Arya Guna.
1: Ayo kuwi di sedih ngatiku. Sing tak rasana ing dalem katemenggungan kok ana-ana wae.
0: Inggih Mas Roro.
1: Matumpo-tumpo lelakon sing tak sande.
0: Kakang Joko Pandan menika sampun kula anggap kadang kula piyambak Mas Roro.
1: Iya Di.
0: Wonten sakitipun Kakang Joko Pandan, kulogi ngerusakan sakit. Wonten sengsaranipun Kakang Joko Pandan, kulogi rumau sedih, Mas Roro.
1: Syukur, syukur yen ngono adi.
0: Milo, suan kulo wontening kata penggungan meniko. Estunipun ugi kadawuan dening Ki Menggung Wilo Marto, telasan Ki Menggung Wuragil. Supados kulo saged pados sisik melik ingkang samangke saged ngenteng-ngentengi dakwa ingkang katujokaken dumateng Kakang Joko Pandan menika, Mas Roro.
1: Dadi adi pamuput uga bakal mbiyantu Kakang Joko Pandan golek sisik melek ngono.
0: Ngantos dumugi pundi kemawon kula badhe sabiyantu dateng Kakang Joko Pandan.
1: Matur nuwun adi pamuput. Yen ngono yen siliramu pancen mantep anggonmu ngrengkoh Kakang Joko Pandan kaya dene sedulurmu tuwa. Kowe melu ngrasakake lelakone Kakang Joko Pandan. Adi, aku eneng mung nedha nrimo. Atur kek panuwun. Muga-muga mengko yen sliramu melu cawe-cawe sabiyantu Kakang Joko Pandan. Kakang Joko Pandan lan Sri muga-muga enggal entuk lacak. Entuk sisik melek adi.
0: Inggih, Mas Roro Kembang Arum. Namung nyun prisa sakmenika Kakang Joko Pandan menika dunungipun wonten pundi, Mas Roro?
1: Adi, Kakang Joko Pandan sakwise antuk dakwa nanging dheweke diparingi palilah, diparingi nasu supaya golek sisik melek serak jroning sesasi adi.
0: Nggih.
1: Nalika semono Kakang Joko Pandan mung pamit. Pamit marang aku wose. Pamite mung arep golek sisik melek muga-muga endel. Antuk kaya ngono kuwi.
0: Nggih, Mas Roro. Menawi mekaten kulo tumuli badhe madosi Kakang Joko Pandan.
1: Adi pamuput, saiki bakal enggal budal.
0: Inggih, milo kulo nyuwun pamit.
1: Yo adi, matur nuwun banget yo di. Muga-muga sak lakumu enggal ketemu Kakang Joko Pandan dan endal oleh sisik melek yo adi.
0: Inggih, nyuwun pangestu Mas Roro.
1: Aku ning dalem ketemu ngungan derek memuji muga-muga kabeh enggal sisik melek. Hati-hati yo adi pamuput.
0: Inggih, Mas Roro.

0: Ya, ya, ya. Pak Muncar. Wah, rada deg-degan aku. Wah. Sok meneh nek arep ngadep Rama ki cecawis lahir batin sing mantep ya, Nger.
1: Nuwun sewu. Rama Temenggung sampun klentu ing panampi.
0: Piye, piye?
1: Jer menawi kula menika badhe sowan. Wonten ngarsanipun Rama menika mila sampun kula tata lahir batos. Nanging kula mboten saged kumbi, Rama. Bilih ingkang kineker wonten raosing manah kula menika warsuh antawisipun kula kedah sowan ngabekti wonten ing ngarsanipun Rama. Lajeng ingkang saperangan menika wonten raos ingkang nggondheli batos kula. Ingkang ngeridu manah kula.
0: Njur bab apa sik ngeridu lan nggondheli kuwarsawan Rama? Hah?
1: Kedahipun kula mboten matur wonten ngarsanipun Rama nanging paripaksa menika kedah kula blakaken wonten ngarsa jenengan.
0: Ya, ya wis. Aku dadi nom kok. Wis tau dadi nom, eh? Kowe mesti tansah lam-lamen ketok-ketoken kaya-kaya lino wengi iki ora kena pinisahke bab apa wae. Kan kembang arum, ya ta?
1: Leres. Leres mila kembang arum ngantos dumugi wekdal menika. Taksih puguh satemah menika awel badhe nampi katresnan kula.
0: Semono ngger, kowe ora sah wasu melang. Rama bakal mbudidaya kanthi cara apa wae. Senajan sing ora bener, ning nek kira-kira bisa kasembadan. Apa sing dadi jangka jangkaning Rama sing sambung karo pepenginanmu bakal Rama temah.
1: Inggih. Nanging kula menika sampun ngupiya pinten-pinten cara senaosa kula menika ngangge dura cara kersanipun arum menika saged nampi katresnan kula. Kula sampun gunjingaken manahipun arum ugi pamikiripun arum menika kula damel bingung awit wekdal sak mangke pandan menika sampun dados parang tutuan. Ketinggalipun kembang arum menika ugi nampi menapa ingkang kula jlentrehaken dhateng piyambake.
0: Wis kabeh wis tok blak kene ngarepe si kembang arum. Parandene kembang arum durung bisa nampa tresnamu.
1: Dereng saged nampi katresnan kula nanging kembang arum menika sampun nuwuhaken pandak wau ugi dhateng Joko Pandan. Menika.
0: Ya, ya, ya.
1: Wis. Awit piyambakipun menika maelu dhateng menapa ingkang kula andharaken dhateng kembang arum. Menawi mboten wonten tiyang ingkang saged nyedani waktu menggung Arya Guna kejawi namung Joko Pandan.
2: Nyuwun sewu. Ndurunggung ngrogojo.
0: Iya, iya.
2: Nyuwun sewu sawetawis wekdal mila kula mboten sowan wonten ngarsa panjenengan ndurunggung ngrogojo.
0: Kowe kuwi sing cinaket karo putraku Pamuncar.
2: Nggih.
0: Sing tak dawuhi kowe sak biantu apa kersane kowe kudu caos pambiyantu anjur kepiye usanane nganti tekan saiki pepenginane Pamuncar durung bisa kelakon durung bisa kasembadan. Coba mbok menawa kowe duwe pamrayoga duwe Mugo kepiye carane matur ana ngersaku ora sah tidak-tidak.
2: Menika wau sambet perkawis kalian Joko Pandan. Senadyan kula sawetawis mboten sowan, menika kula matah prajurit ingkang dados andhan kula. Menika sepados ngulataken utawi memanuki Joko Pandan. Nah menika kepareng kula matur. Bilih sak menika Joko Pandan menika miturut prajurit ingkang kula patah menika sak menika caket sanget kalian Ki Wilomarto saha Ki Wuragil. Langkung-langkung caket kalian Durunggung Brajanala. Menika Joko Pandan menika sak menika nyaketi piantun tiga menika. Lah menika kula nyadung dawuh kedah kados pundi menapa kula kedah matah prajurit malih supados nek yenaken bilih menika gedhek antuk ngoten nggih pundi kula yun pamrahi ginipun Durunggung Rogojoyo.
0: Sambung karo aturmu paningit.
2: Iji kula Durunggung
0: Wuragil Wilomarto luweh-luweh adi menggung Brajanala. Ki sandunging laku tumrap gegayuanku. Lah kok arep gawe seneng keturutan anakku panguncar. Anggone tresno marang kempanan.
2: Kok saged ngendika menika sandunging lampah menika?
0: Iya, heeh. Wong telu kuwi kudu disingkir nek bisa.
2: Ning ngaten
0: nggih. Aja grusah-grusuh. Merga wong telu iki ya isih caket ning asane Kanjeng Pangeran Benapa. Dadi kudu sing rempit nganggo laku sing kudu prayitno lan ngati-ati. Nah, gumunku kuwi mbiyen Joko Pandan kok ndak diparingi inah sesasi lawase.
1: Ah menika ingkang kula menika mboten sarujuk. Menawi dipun paringi inah tigang dosa dinten, menika wonten wekdal. Wonten wekdal kangge ngreka daya kados pundi caranipun supados Joko Pandan menika uwal saking pandak. Menapa malih sak menika wonten Ki Wilomarto dalah Ki Wuragil ugi tumenggung Brajanala menika.
0: Saiki kersane romo ngene nggih, pamuncar. Mudidaya kepriye carane supaya Joko Pandan minggat saka pajak. Kepara luweh saka wektu sesasi. Rene wis diparingi inah sesasi.

0: pamingit.
1: Iji, kulo.
0: Kudu mbudidaya Joko Pandan singkirno. Di keporo aduh seko Praja Pajang.
2: Iji, pamingit.
1: Kulo, Den Mas.
2: Becik lakune Joko Pandan mengku direriduai.
0: Nah.
2: Ojo nganti sadurunge 30 dina kuwi Joko Pandan wis oleh sisik melek.
1: Mindak uang saking
2: Joko Pandan.
1: Mindak uang, iya.
2: Biye carane? Ayo, saiki gawe rekodi.
1: Kula dherekake Den Mas
0: Pak. Sepisane dawuhku, sik ngati-ati, sik rempit ojo nganti ana neraka kan.
2: Ngaten.
0: Ojo ngerteni.
2: Iya. Nyuwun pangestu Rama tumuju.
0: Iya.
1: Paring pamit.
0: Yo, pamit. Sik ngati-ati.
2: Iya.

0: uwal saka lelakon sing siji banjur. Iki ana lelakon meneh sing gawe puteking ati. Kalamun aku sakjroning sesasi ora bisa ngaturake bukti. Lan ora bisa nyekel sapa sejatine sing wis nyedani bapak temenggu Ngaryo Guna. Tegese aku bakal dak didakwa lan mlebu pakunjaran malah keporo. Iso dipidana pati aku. Ya wis. Becik. Mundak kelangan wanci, mulo tak budal ninggalake kutho Pajang.
1: Kakang. Kakang cukup panjang.

0: Adi pang ketemu nang kene.
1: Kowe nyandet lakuku ana apa?
0: Aku njaluk ngapura, Kakang. Ono kedadian kaya ngene aku ora ngerti. Aku wingi bali nang desa, Kakang.
1: Ora popo, jer mbok menawa pancen pepancasaning kodrat kudu ngono. Malah iki aku bakal njaluk pamit marang sliramu. Aku bakal ninggalake kutha Pajang, Adi.
0: Kowe arep ninggalke kutha Pajang?
1: Bener. Mergo dening Kanjeng Pangeran Benawa aku wis kaparingan inah 30 dina lawase supaya golek sisik melik lan ngaturake bukti kalamun sing merjaya bapak tumenggung Arya Guna kuwi dudu aku. Mongko kalamun ing sakjroning sesasi kuwi aku ora bisa ngaturake bukti, tegese aku kudu nglenggono dadi dakwa di.
0: Kakang Joko Pandan, kowe wis tak anggap kowe sedulurku dhewe.
1: Matur nuwun.
0: Ana laramu ya kuwi laraku. Aku ya melu ngrasake lara. Ana sengsaramu aku ya melu ngrasake sengsara, Kakang. Mula nek Kakang Joko Pandan ngentokake, aku tak melu mbiyantu Kakang Joko Pandan golek sisik melik supaya Kakang Joko Pandan mengko bisa uwal saka dakwa kang wektu dina iki Kakang Joko Pandan didakwa sing merjaya Kanjeng Tumenggung Arya Guna.
1: Adi pamubut, aku nedon rimo banget awit prasetyo lan kasetyanmu lan tanceping katresnanmu marang aku. Ning sing didakwa nyedani bapak Tumenggung Arya Guna kuwi aku. Iki lelakonku mulo. Prayoga kowe ora sah melu lungaku, kowe ana ing Pajang wae.
0: Aku ngerti, Kakang. Sing didakwa kuwi Kakang Joko Pandan. Ning yen aku iso menehi pambiyantu marang Kakang Joko Pandan ndak? Syukur bisa ngenteng-ngentengi.
2: Joko Pandan, mandek.

0: Kulodin Mas.
1: Saiki wis ketemu Kara Karnara Bidana ing Pajang. Joko Pandan.
2: Pamuncar kowe nungko lakuku. Apa isih ana gayute nggonmu kuciwa lan gelo bakal kurang ajar marang Adi Kembang Arum nalika semono?
1: Loh. Kowe aja mbuang perkara karo aku.
2: Aku ora mbuang perkara. Jalaran perkarane Kembang Arum ku ya perkaraku.
1: Saiki ngene wae. Saiki kowe wis dadi dakwa. Wis ora duwe kekuatan apa-apa. Mula saka iku aku wajib minangka kawula ing Pajang. Nyingkirake sing dadi kelilip ana ing Keraton Pajang ya kowe.
2: Bagus. Bagus pamuncar dadi semono to. Nggonmu ngugemi kasatrianmu. Apa kowe ra krungu? Yen Kanjeng Pangeran Benawa sparing inah marang aku sesasi lawase supaya golek sisik melek perkara sedane bapak Tumenggung Arya Guna.
1: Kowe mung arep golek longgaring wektu kanggo ngupiyo uwal saka Pandhawa to kowe, heh?
2: Lho pancen aku duwe hak perkara kuwi pamuncar.
1: Arepa Kanjeng Pangeran Benawa kuwi paring inah karo kowe 30 dina. Nanging aku minangka kawula ing Pajang ora nrimakake. Arepa dikaya ngapa kowe kudu sumingkir saka Keraton Pajang, keporo kowe mati saka tanganku.
2: Kuwi tumrap panmune wong-wong sing ora seneng marang aku, kalebu bapakmu, Tumenggung Rogojaya.
0: Joko Pandhan,
2: pamingit kepiye?
0: Kowe saiki wis ora bisa suwala meneh. Tegese dakwa wis tiba ning anggam. Mula kowe kudu dirangket.
2: Bagus pamingit, sekawit tak kira kowe nggonmu kekancan marang aku bakal tulus tekan ati, jebul kowe saiki ngewangi karo pamuncar anake Rogojaya. Kok
0: bilangnya kekancan karo wong sing
3: Joko Pandhan negara. Sing sareh. Sabar.
2: Sare-sare kuwi
3: lelakon. Rasah diladeni. Pamuncar pamingit rasah diladeni. Ayo awake dhewe saiki enggal-enggal lunga saka papan kene.
1: Nggih, betih. Cilik atimu kowe ya, ngendelong karepanmu.
3: Aku ora ana perkara karo kowe, Pamuncar.
1: Senajan to ora ana perkara karo aku, nanging kowe ngeloni wong luput
3: sak karepmu gonmu ngarani. Wis, ayo. Ayo Kakang Joko Pandhan.
2: Pamuncar. Ora bakal kowe kelakon nyekel kakang. Ayo, teklen aku ya
1: bisa. Loh, kelakon mati rancat. Ayo, maju dulu.
3: Ayo. Kowe ada padapan karo aku, pamingit.
0: Iya, wis.
3: Yo.
0: Ayo.
3: Yo.
0: Ojo. Yo. Yo.
3: Limpat kowe.
0: Yo. Yo.
3: Yo. Yo.
0: Klentrang-klentrung jebul kowe nyolong petik. Ayo. Mek guru ngendi kowe? Ayo ladeni aku. Ayo.
3: Ya.
0: Ya.
3: Ya.
0: Ya.
3: Ya.
0: Ya.
3: Yo.
2: Kowe pancen limpat pamuncar. Nek kowe aja banjur rubut marang aku yen ijen padha ijen wedi apa kowe? Kan tangkep jojok antaran bau marang.
1: Kowe ngembe karo aku to. Ayo. Majus jangan tampil dadap ora bengkah sembah kowe. Kene ora gondro sepiro kowe. Ayo.
2: Tak kira kowe bakal ngetokke perwiramu jebul tetel kasatrianmu. Kowe ngrubut marang aku pamuncar. Nanti aku tatu kaya ngene.
1: Ing sajroning palagan wong perang kuwi dipurih menang. Nganggo cara apa wae?
2: Kowe licik.
1: Hei, hei, hei, mati kowe.
2: Aduh, kerubut,
1: ayo, kerubut, kerubut, ayo,
0: kerubut, ayo. Ayo, jangan kemana.
4: Aduh, kodoh mundur. Aduh, ora satrio. Wong siji kruyok wong pirang-pirang, eh. Ayo mundur. Kowe mundur.
1: Sopo kowe?
4: Ora gelem mundur, Pak. Tempiling dhewe kowe.
1: Pawangan rabel ning paprangan sapa kowe?
4: Ora perlu kowe ngerti aku. Ayo, mundur apa ora?
0: Bukaan sing lonmu aja tak tutupi raimu, ayo.
4: Mumpu bakal tak buka.
1: Yen kowe satru ayo sapa kowe ngaku?
4: Joko Pandhan. Joko Pandhan. Kowe, kowe manut aku. Senajan kowe wis iso ngrawat, kowe tak panggul.
0: Kowe tak panggul. Loh, Arep digawa ning ndi Joko Panur?
1: Ayo. Sopo kowe?
4: Loh, tumrap pamawasmu sopo aku?
1: Loh, loh, kita manggung Aryo. Aryo kuno urip meneh. Aryo kuno urip meneh.
4: Oh. Kabeh padha gila weruh aku dianggep Aryo kuno.
0: Belang. Jagat kok aneh banget toh. Apa iya Tumenggung Aryo Guna urip meneh? Wah, wah mbayani iki. Wah. Gila aku tak mundur ae.
3: Kakang Joko Pandan ditulungi karo pawongan. Kok memper Ki Menggung Aryo Guna. Apa iya Ki Menggung Aryo Guna urip meneh? Aneh.
1: Pamingit. Pamingit.
0: Kulo.
1: Pawongan kae. Sopo kae?
0: Hei, pawongan. Sopo sak tenane kowe? Ngaku.
4: Kowe mau nganggep aku Aryo Guna.
1: Iya,
4: aku Pandan Aryo
0: Guna. Wah, ora ngandel aku.
4: Opo sebabe kowe ora ngandel?
0: Aryo Guna wis tumekaning pati.
4: Panguasaning Gusti kang gelar jagat iki moho ing saliring moho. Dadi ora mukal. Yen ana wong sing wis mati dadi urip meneh.
1: Nanging aku ora percaya.
4: Genah kowe ora percaya.
1: Pawongan kang mimbar ya Guna.
4: Kowe arep bani karo aku?
1: Oh,
0: Den Mas, monggo.
1: Oh, ayo.
0: Dilar pelajar sampun.
1: Mundur, mundur wae, mundur wae, mundur.
4: Ayo. Joko Pandan. Manut aku senajan tak panggul aku sih keduko.
3: Sampean sinten Pak niki awak kula tatu arang keranjang.
4: Mengko kowe bakal ngerti sopan. Ayo,
3: manut aku.

0: Bekti kula kunjuk
1: Kanjeng Tompo Dimas Dipati Permalat ndadekake pembonging penggalihku ora lali pamuji kuwa kebato marang sliramu Dimas.
0: Sanget anggen kula mundi mugi dados nojimat. Saklamipun kula nderek mukti wonten kasultanan Pajang mriki.
1: Iya. Dimas Dipati Pramalat.
0: Iya.
1: Penggalihku rumangsa bombong sakwise Dimas Dipati Pramalat ngaturake menawa kawula ing Demak tansah padha urip kanthi ayem tentrem ora ana sambikala apa.
0: Terji.
1: Yayi Dipati. Sakwise Dimas sowan ing dalem kapangeranan. Penggalihku banjul tumlawung. Haduh. Sing tak wawas. Aduh sing tak penggalih. Ora liya kahananing Kasultanan Pajang. Kang wektu iki lagi kasaputing mendung kang hangendanu.
0: Terisi.
1: Katon peteng dedet lelimengan. Apa meneh? Yen kedadian Rajapati Pajang iki ora enggal kawi. Dimas Permalat.
0: Iye.
1: Yen seko penemumu kepiye Dimas?
0: Nuwun sewu Kamas Pangeran.
1: Iya.
0: Menapa ingkang penjandalem penggalih menika sambet kalian sedanipun kakang tumengku?
1: Arya Gun.
0: Arya Gun.
1: Iya. Bener Dimas.
0: Estunipun menika ugi dados penggalianipun sedaya para pangbating praja Noro Projing Kasultanan. Awit sedanipun kakang Tumenggung Arya Guna menika ndadosaken penggalian sedaya para punggawa praja. Menapa menika ingkang penyandang dalem penggalihaken Kamas?
1: Bener Dimas Dipati Pramal. Semenwa sarehne Paman Menggung Raga Jaya Wesowan, coba aku tak mau. Paman Menggung.
2: Iya.
1: Lenggai tak aturi rada maju.
2: Sendiko Kanjeng Pangeran Pami.
1: Basuki nggon musuhane ngersaku Tumenggung Raga Jaya.
2: Pangestu dalem widodo sowan kula. Sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Pangeran.
0: Iya. Kakang Menggung Arya Guna.
2: Kados pundi Kanjeng Adipati Pramana?
0: Sajake panjenengan kepareng sowan ning dalem kapangeranan iki ana wigati.
2: Wah. Wigatos kemawon sanget Kanjeng Adipati.
0: Iye. Sumangga lajeng kemawon jan ngendika ngeblak wonten sanipun Kamas Pengiri.
2: Iye, punten dalem sewu Kanjeng Adipati.
1: Ana kawigaten Paman.
2: Leres. Kanjeng Pangeran Pangini.
1: Banjur apa wigatine sowan?
2: Iye, sambet kalian pepetenging negari Pajang. Sedanipun kakang Menggung Arya Guna.
1: Ana sambunge?
2: Iye, wonten.
1: Kepiye lara-lari?
2: Namung saderengipun nuwun sewu. Upami ora nalika semanten Kanjeng Pangeran Benawa menika mboten paring lilah wekdal tunggal sasi mboten wonten kedadosan ingkang werni-werni ingkang saya ndadosaken petenging negari Pajang.
1: Sekawit aku pancen wis ngendika marang Dimas Pangeran Benawa. Yen perkara Joko Pandhan iki wis cetha lupute, mbok wis dilebokake ing pakunjaran. Ning kena apa Dimas Pangeran Benawa malah paring inak sesasi lawasi supaya Joko Pandhan guglek sisik melik.
2: Nah, menika klentunipun ning punten dalem sewu Kanjeng Pangeran.
1: Iya.
2: Nah, sambet kalian lelampahan menika Kanjeng Pangeran. Sak menika wonten tiyang ingkang nyolowati.
1: Nyolowati
2: ngrembung Joko Pandhan nalika badhe dipun rangket badhe kesah saking negari Pajang.
1: Ana wong Nyalawati ngrebut Joko Pandan.
2: Inggih,
1: pira pawongane kuwi?
2: Setunggal.
1: Lagine mung siji. Apa prajurit saka Pajang ora bisa ngrangket pawonganku?
2: Tiyang menika saestu nggadahi kasantikan kanuragan ingkang linangkung. Malah keporo tiyang menika ngaken bilih piyambakipun Tumenggung Haryaguna. Menika ingkang dados ngungunaken manah kula.
1: Ngaku Tumenggung Haryaguna.
2: Inggih.
1: Ora ana jamake. Wong sing wis mati urip meneh ora ana.
2: Sami kalian manah kula kados penggalih dalem Kanjeng Pangeran Pangiri. Pundi wonten to tiyang pecah kok lajeng gesang malih.
1: Lah iya to.
2: Inggih. Nah menika tiyang Nyalawati menika menawi mboten tumuli lajeng dipun upadi saktemenipun badhe menapa? Wah, wonten ing Pajang ngeridu lelampan ing Pajang ing damel ruwet damel kicruh negari
0: Kanjeng Tumenggung Rogojoyo.
2: Kados pundi Kanjeng Adipati?
0: Nek mesine Sri Ramu ngerti ana wong kang Nyalawati rak perlu nersih jalan. Sri Ramu uga jejering pangbating praja. Mbok menawa ing samengkone wong-wong kang bakal gawe ringking kasunan Pajang, kowe rak sakwadya boleh ing Pajang rak bisa to.
2: Kulo menika namung nampi pelapuranipun anak kulo pamuncar dalah prajurit ingkang nyegat lampahipun Joko Pandan badhe kesah saking negari Pajang.
0: Dadi sliramu ora nyipati dhewe, ora ngerteni mengetuk pelapurane saka pawongan liya
2: saking anak kulo piyambak pamuncar lan sedaya wadyabala ingkang ndherekaken anak kulo menika.
0: Oh, perkara ning kuwi to.
1: Paman Menggung Rogojoyo.
2: Iye, kados pundi Kanjeng?
1: Yen ngono pawongan kuwi dadi kliliping Kasultanan Pajang sing kudu dicekelan dirangket dilebokake pakunjar.
2: Iye, menawi mboten dipun rangket dipun cepeng nambahi perkawis damel petenging negari Pajang saya santer mangke gerah dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya.
1: Lan nuku bakal mbebayani tumraping Kasultanan Pajang. Waduh, iman.
2: Iki leres kaya
1: pengen. Emane dina iki Dimas Pangeran Benawa ora rawuh ana ing dalem kepangeran iki. Kamangka perkara kuwi wis tak pasrahake sak wutuhe marang Dimas Pangeran Benawa. Iki dadi tanggung jawabe Dimas Pangeran Benawa. Mulai saiki ngono wae.
0: Iki.
1: Ayo aku lan kowe kabeh bebarengan goleki Dimas Pangeran Benawa. Perkara iki bakal tak pasrahake sak wutuhe marang Dimas Pangeran Benawa.
2: Oh iya, nggih kula ingkang nyatakin perkawis menika wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Benawa.
1: Tak pundhut nyengku yo ngaturku marang Dimas Pangeran Benawa.
0: Iya, semoga. Ayo, rene kok pindhangipun Pangeran Benawa.
1: Ayo, kederekaken.

0: ora iso liwat ngarep bakal metu butulan buri. Kembang arum tak colong.
1: Nah, meniko kula ingkang boten sarujuk.
0: Loh. Wis. Kowe bola-bali mesti ngono kowe iso-iso dadi pepalangku lho, Mal. Hah?
1: Kula menika namung nuhoni dawuhipun Kanjeng Rama. Rama tumenggung Ragajaya. Menawi panjenengan mboten kedah keseso, wong ki aja kesusu mundak kesluru. Aja keseso mundak sumengko. Nika wonten sok para luhur menika ngendika ingkang ngaten.
0: Mila hubungan kuwi ya bener. Ning kurang bener tumrap aku kanggoku ngono. Wektu dina kang prayoga titi wektu iki kembang arum kudu tak colong saka katumenggung.
1: Aduh, ampun sak menika to Den Mas. Mangke saranipun pados wekdal ingkang prayogi to.
0: Kowe ora sarujuk?
1: Mboten.
0: Wis, kowe nek ora sarujuk kowe nang kene wae.
1: Lho,
0: aku mlebu butulan buri.
1: Tak colong
0: kembang arum.
1: Lho, Den Mas.

0: cekap semanten Sutresno Budoyo, giaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu ingkang pinanggi. Nuwun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program Ma4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Program Ma4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara,

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat, Menteri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutusno Budaya Sugeng Enjang, Sugeng Pepanggian Male, sesarengan kulo Andita Rizkia, wonten ing kiaran enjing menika wonten ing Perempat RRI Yogyakarta. Sutusno Budaya Perempat RRI Yogyakarta menika siap menemani ragam aktivitas panjenengan mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini tes bunti panjenengan sampun nyawiji wonten 106,6 FM utawi RRI Digital, lan monggo mungkin panjenengan sudah mulai bersiap-siap ngoten nggih mau beberes dan sebagainya. Semoga kita bisa ngetakan sesarengan Bapak Kaniti Kabecian di hari Kamis Batik Kepercayaan bersama dengan penyuluh agama Tri Saryono membahas mengenai kapusan kekarepane dewe. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Aku Alam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prometerer Ing 2003 Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya, segera kami peringatkan kagem panjenengan gending unduk laras. Sumangga sugeng, midhangetaken.

0: Putuyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Putuyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Putuyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah mengklaim kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat meski terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ekonom UMY Diah Titis Kusumawardani menjelaskan tentang hal ini. Menurut Diah, pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai kekuatan fundamental ekonomi nasional, sebab pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan global. Sehingga meski berbagai indikator ekonomi Indonesia masih menunjukkan kondisi relatif baik,

rupiah tetap dapat mengalami pelemahan. Beralih ke informasi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital segera menemui Meta menyusul maraknya spam promosi judi online. Langkah itu ditempuh setelah Instagram dan Facebook menjadi platform dengan temuan terbanyak. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengungkapkan temuan tersebut. Pemerintah meminta Meta memperkuat pengawasan terhadap penyebaran konten ilegal. Hasil pemantauan menunjukkan komentar promosi judi online banyak menyasar akun yang sedang viral. Pelaku memanfaatkan akun palsu dan sistem bot untuk memperluas jangkauan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Luri Budo Jawi, Suara Budaya Jogja. So, Tresna Budaya suka nginja, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Dingin. Sampun jejet. Betul gak sih? Atau nyenyep? Atau pokoknya dingin banget gitulah ya. Pokoknya yang sekarang lagi kedinginan atau sudah hangat di daerah Panjenengan yang pasti kabaken senyum terus, ketawa terus gitu. Ketawa pastil pun. Nah, pagi hari ini pertanyaannya berkaitan dengan logika. Ini disimak baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, perlu membuang bagian luarnya dan memasak bagian dalamnya, kemudian memakan bagian luarnya dan membuang bagian dalamnya. Pertanyaannya, duh, ngapunten. Makanan apa ini? Di 0274540333 atau di 0895014410666 sugeng enjang.
1: Kuwi lujeng enjing matuk gato.
0: Enjing.
1: Sehat Jendi.
0: Alhamdulillah sehat Pak D. Terus pundi?
1: Alhamdulillah dekat waras. Adem yo podo.
0: Sami nggih.
1: Sami.
0: Adem napa Pak D?
1: Terus pundi?
0: Adem napa njejet nyenyep?
1: Adem sing njejet.
0: Oh njejet.
1: Nek nyenyep niku nek swarane nyenyet ra ono swara.
0: Ngoten nggih.
1: Kulo adem bakar jagung Jendi.
0: Bakar jagung?
1: Iya, gini Mbah Noyo pun panen dereng niki nek ketiga niku.
0: Oh, copi nanti ya.
1: Mawon jendit.
0: Nggih. Sami-sami. Berikutnya sugeng nginjang.
2: Tak tututi Pak Depa ini.
0: Malah tutut-tututan.
2: Ya, iya. Aku ya bakar jagung iki karo godhog iki.
0: Napa nggih?
2: Heeh.
0: Nyuwun.
2: Lah ya kewan ge mrene. Mbak Siti.
0: Monggo.
2: Mbak Siti.
0: Nggih.
2: Ora Pak. Mbak Ana karo Pak Yanto urung tangi dhewe iki.
0: Napa nggih?
2: Heeh ketok e.
0: Nanti ditututi.
2: Iya, dhewe rek gendeng uga.
0: Nggih.
2: Wis, ngono wae ya sing ya.
0: Matur nuwun.
2: Sehat bersama Perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Halo, Sugeng Injang.
3: Halo, Sugeng Injang.
0: Waduh, kau udah meruput ini.
3: Pagi-pagi Mbak Dita.
0: Pagi.
3: Apa kita pagi hari ini?
0: Luar biasa, masih bulgur spundi.
3: Alhamdulillah, wonderful.
0: Oh, nge, alhamdulillah.
3: Pertanyaan apa yang kau sediakan pada hari ini?
0: Lepo?
3: Pertanyaan apakah yang kau berikan pada pagi ini?
0: Pertanyaannya tadi, sampun mangertos dereng. Waduh, gimana toh ini Mas Ipul? Pertanyaannya, perlu membuang bagian luarnya dan memasak bagian dalamnya, kemudian memakan bagian luarnya dan membuang bagian dalamnya. Apa
3: memakan
0: tuh?
3: Bagian luarnya.
0: Uh-uh.
3: Oh, ini tuh anu.
0: Apa?
3: Pisang goreng.
0: Napa?
3: Pisang.
0: Pisang?
3: Pisang digoreng.
0: Gitu?
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Kita buat adem itu pisang goreng Mbak Lita.
0: Cobi nanti jendit beli dah kalau gitu.
3: Nggih, ngoten mawon. Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
0: Matur nuwun. Pundi? Oh iya ini teleponnya. Berikutnya Sugeng Enjang.
4: Halo Sugeng Enjang, Matuk Gatuk, Cik Dita, semangat kemis.
0: Semangat. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Putra putrinya dan pendengar pro empat semuanya semoga tetap sehat.
0: Amin.
4: Saya tak jawab.
0: Monggo Ci.
4: Apa itu tadi makanan ya? Jagung atau kacang Ci?
0: Jagung atau kacang?
4: Iya.
0: Antara dua ya? Kaki. Ya boleh. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
5: Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
0: Matuk Gatuk. Monggo mlebet. Alhamdulillah sehat, Mas. Mama De.
5: Ini pun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Kita sedaya tansah senarangan sehat balik kan ya cenggi.
0: Anje sehat semua alhamdulillah.
5: Ini kebacaan saus asrep ya bertemu nopo. Nah, ini injing ini tambahnya matuk gatuk ya, Jeng.
0: Nggih.
5: Enak buat temple pun aku cemplang rasanya.
0: Cemplang, nggih. Pokoknya ya masuk. Nggih. Meruput ini di olahraga belum Mas Mamade?
5: Meruput ini ki ya. Merlok kowe tenan e, Jeng.
0: Nggih.
5: Mugi-mugi
0: sedaya
5: sedaya berempat ugi tancah sehat.
0: Nggih.
5: Jawaban kula. Heeh. Kok jagung kok dijawab wis Jeng nggih.
0: Heeh.
5: Ayam pripun Jeng?
0: Ayam.
5: Okay.
0: Ya boleh. Hanya
5: pakaiannya kan bulu. Kalau daging, makanya kalau boleh kan tulang.
0: Gitu.
5: Okay.
0: Boleh.
5: Jadi nak buat tentang ambil liane.
0: Ya. Boleh boleh aja.
5: Okey.
0: Ya toh.
5: Awak mana aku buat ilmu pasti lah
0: sih. Okey.
5: Mungkin sing terangki penting langkung pasti terangki.
0: Gitu nji.
5: Awam. Salam jaya, salam budaya.
0: Matur nuwun. Di belakang Mas Mamade ada siapa ini?
6: Ada dari Puncak Surabaya.
0: Puncak Surabaya Putu Ijo lagi liburan berarti.
6: Enggak, ini di rumah aja.
0: Di rumah aja, nggih. Ya. Terus pundi Pak Wartos Putu Ijo?
6: Maring semua pengajenipun kagem panjenengan tansah winantu ing Karahayon.
0: Nggih.
6: Mungkin anak ulang kutu kulanan ini dan pinter tenang kayak mamai kita gitu.
0: Matur nun, terima kasih.
6: Mudah-mudahan berjalan mulus.
0: Amin. Panggis tuni pun
6: anu derek jawab Samika kan Pade Paimen.
0: Napa itu?
6: Jagung.
0: Jagung.
6: Jadi petik di bakar atau digodok jadi maka
0: gitu
6: penceng di
0: sami-sami Putu Ijo sugeng enjang
6: utok keluarga semuanya
0: matur nuwun sami-sami. Di belakang Putu Ijo ada siapa ini?
7: Ada saya Mbak Cenggit.
0: Siapa ya?
7: Ibu Pra.
0: Ibu? Oh Yugo Pra. Wulah lama banget Yugo Pra gak masuk.
7: Disok-sok tidak-idak ya.
0: Waduh aduh aduh jangan gitu toh. Ini kok kayaknya menyedihkan.
7: Wong cili kek sing lebu gede-gede.
0: Waduh gitu ya.
7: Kak Cipaimen kek menang diwi coangnya. Ya kek Pak Umbonten butuhi coang.
0: Jadi bisa masuk ya.
7: Jawabannya jagung mawon Mbak.
0: Gitu. Nji. Sami-sami Yugo Pra. Berikutnya, halo.
8: Sugeng Enjang, Matok Gatok.
0: Sugeng Enjang.
8: Absen Bu Guru.
0: Monggo masuk.
8: Ih, sehat Bu Guru.
0: Alhamdulillah sehat, terus pun di Pak Wartos.
8: Alhamdulillah dia sehat,
0: kalian
8: waras.
0: Enjin, monggo. Ini Kang Giles yang digilas-gilas tuh. Kang Giles yang digilas-gilas. Monggo Kang Giles yang digilas-gilas.
8: Gila kaya jagung niku sing rada matuk, Mbak.
0: Betul nih jagung.
8: Nggih.
0: Serius.
8: Ya nggih ya.
0: Boleh jawabnya boleh.
8: Ngoten nggih. Matur nuwun Guru.
0: Nggih. Terima kasih. Berikutnya halo Sugeng Enjang.
9: Sugeng Enjang Cengdit.
0: Sugeng Enjang. Gimana kabar Mbah Mush?
9: Saya Jawa mriki anu Cengdit.
0: Jawa?
9: Jawa.
0: Dingin ya Mbah Mush.
9: Buatan patek dingin lah.
0: Oke. Okay.
9: Jawabane pelem.
0: Pelem.
9: Iya, yeah, kan dikupas sih, dikuang.
0: Mm-mm.
9: Terus pelemnya dimaem, peloknya dibuang. Mm-mm. Lah, kan macam.
0: Oh, nggih. Yeah, boleh, boleh, boleh. Sami-sami, matur nuwun. Halo Sugeng Enjang, Matok Gatok.
10: Halo Sugeng Enjang, Matok Gatok.
0: Waduh, ini dari yang empuk-empuk ini gimana Pak Wartos? Dingin
10: sekali
0: ya. Dingin sekali ya. Wah sama ya.
10: Apa sih jenangannya cuaca es krim
0: kan? Iya cuaca es krim ini kayaknya nih ya.
10: Ya
11: aku yo kabar sehat tau Didi?
0: Nggih, alhamdulillah sehat.
11: Syukur.
0: Nggih.
11: Aku malu jawab kok.
0: Mbah Mus kok
11: pelemi dimasak apa Mbah Mus?
0: Itu pokoknya Mbah Mus mau pelemnya dimasak.
11: Lah iya mau dimasak dulu kok Mbah Mus.
0: Nggih.
11: Aku yang malu-malu jagung lah,
0: ini
11: ayam ya iya, mau balunya di gua. Nah aku malu cek jagung, segi apa? Segi mantep cek jagung.
0: Gitu ya?
11: Ya, matur.
0: Sami-sami terima kasih kembali. Ini cuaca es krim gitu-gitu. Sugeng Enjang,
12: matuk gaduh, ini mau kirim lebih.
0: Apakah Pak Sunardi?
12: Saik.
0: Alhamdulillah.
12: Mudah-mudahan keluarga Mbak Andika sehat selalu.
0: Amin.
12: Keluarga.
0: Terima kasih.
12: Saya langsung berdek.
0: Nopo.
12: Niku pernah loro niku siji ning pernah loro.
0: Si gimana itu siji?
12: Kulit niku dimasak. Heeh. Niku terus sing kulit jerone dibuat terus isine digawe empeng dagingnya linjo kulitnya dimasak
0: sayur
12: langsung meneh diuncai meleh kulitnya dibuat isine digawe empeng
0: gitu ya
12: ambil linjo
0: ya boleh nah, jeng dicatet sami-sami di belakang Pak Sunardi ada siapa?
13: Ada saya.
0: Wih, saya.
13: Murid tua.
0: Lah kok terus murid tua?
13: Ya, murid karo gurune tua. Murid sing RRI rawon.
0: Iya juga ya.
13: Lah sekolah yang paling top kan RRI.
0: Oh, ten.
13: Lah iya muridé luwih tua karo gurune. Lah
0: iya bener juga.
13: Ini dia bareng.
0: Sama Lele Mumu ya. Iya. Nanti berarti dijadi sekolah mana yang murid sama gurunya tua muridnya gitu ya.
13: Kudune yang gua matok-gatok lho.
0: Oh iya ya. Nah nanti betul semua itu.
13: Yo, pokoknya bener kabeh. Kaya wingi ya do bener kabeh sampean iki.
0: Gitu nggih.
13: Aku tak melu jawab
0: iki. Monggo.
13: Tena contoh adem tadi wis mlaku-mlaku mangke.
0: Nggih, dingin banget ya.
13: Heeh. Nah, ini dia yo bareng anu kalau pelekaran.
0: Wah, ini dia nih dipuas-puasin libur besok Senin sudah masuk nggih.
13: Nggih, aku tak melu jawab.
0: Monggo.
13: Podho konco dulur wae. Ya jagung salah wis biasa yang penting dion nggih sing di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jeng ini jadi kepikiran bener juga ya. Sekolah mana itu ya yang murid sama gurunya tua muridnya. Sugeng Enjang matok gaduk sampai geli
14: jeng. Enjang matok gaduk jeng di.
0: Nggih.
14: Saking Serandaan.
0: Lu pindah napa? Lopati niku pindah.
14: Kecamatan niku
0: ngono. Oh gitu ya. Duh, geografinya Cengdit nih jelek kali. Pukurnya gimana sih ini? Ya sudah enggak apa-apa, Pak Sawiyo di Serandaan ya, Lopati.
14: Lopati.
0: Oh, itu dekat mana toh Pak Sawiyo?
14: Ya.
0: Dekat mana itu Serandaan dekat Bantul?
14: Progo.
0: Oh, iya. Bolehlah.
14: Jawab nggih.
0: Monggo.
14: Niku singkong.
0: Singkong?
14: Nggih.
0: Mboten?
14: Gih.
0: Ya sudah, enggak mau ganti.
14: Boten.
0: Ya sudah. Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
15: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Sugeng Enjang, dari mana ini?
15: Dari Kepulauan Sebatian.
0: Oh, Mbak Pipit.
15: Yeah.
0: Mbak Pipit, gimana kabarnya?
15: Alhamdulillah, sayang.
0: Alhamdulillah.
15: Iki tentang Candi Gebang
0: gue. Gimana? Gimana di Candi Gebang?
15: Empuk ceng.
0: Dingin empuk.
15: Okay.
0: Oh.
15: Eh, kalo tak melu jawab.
0: Monggo.
15: Kalo anu mawon, jagung mawon ceng.
0: Jagung.
15: Iki nembe sarapan.
0: Wah, sarapan pakai jagung.
15: Bukan, sarapannya cukup 2 butir telur.
0: Oh, 2 butir telur.
15: Nggih.
0: Ditambah telur lagi. Enggak bercanda. Monggo, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Berikutnya. Halo. Aduh, terputus. Nggih, di 02745403333. Jeng di sapa? Halo.
16: Halo.
0: Sugeng Enjang.
16: Sugeng Enjang.
0: Suko sami kula. Bu Hagianti.
16: Diapalke Mbah Yono.
0: Iya. Suka pokoknya sami kula ya itu betul lo ya suka ya, sama. Ya,
16: lo. Ora mangga ya jenenge we wong tuwa iki biasa sasar susur.
0: Enggak apa-apa lah memang begitu kok ya. Mau enggak suka.
16: Nggih. Anget banget pol.
0: Anget. Napa kasok balene?
16: Sambil pijit-pijit sambil kerubung.
0: Oh, lah nek itu benten itu kok enuk banget itu ya.
16: Mumpung tutupe iki belum bangun.
0: Nggih.
16: Nanti kalau udah bangun ya seperti itulah.
0: Iyalah. Barulah hangat betulan karena momong.
16: Sekarang ya kanan kiri oke.
0: Oke, telepon dulu ya toh.
16: Iya. Jawabannya jagung manis.
0: Jagung?
16: Jagung manis.
0: Manis.
16: Terus bakwan dinggo wedangan.
0: Bakwan dinggo wedangan.
16: Ya, wedangan. Wedangin Mas Gidro.
0: Nggih, Mas.
16: Kalau mau merapat kekayangan monggo.
0: Monggo.
16: Tan bakwan jagung.
0: Waduh, eco.
16: Sampun ngeten awan cengdit.
0: Nggih, terima kasih. Dari Bu Agianti kita kemana ini?
17: Ke Gunung Saren.
0: Boleh kono.
17: Tapi yo dingin nyenyet.
0: Dingin nyenyet.
17: Enggaknya Arab uang jengki anu bakar jagung dan anggo anget anget.
0: Lah sekarang dibakar napa?
17: Jagung.
0: Oh, lah kok terus terputus. Nggih pun sugeng Enjang Matuk Gathuk.
18: Sugeng Enjing Matuk Gathuk.
0: Nggih sugeng Enjing.
18: Bergenggeng.
0: Bergenggeng. Dingin boten.
18: Jekut.
0: Oh, jekut ganti lagi nih.
18: Nggih. Eh tetap bergenggeng senajan jekut.
0: Gitu. Ya.
18: Pulau. Jagung.
0: Jagung.
18: Ane wanita tanggung pekaran ini.
0: Gih. Sami sami. Berikutnya dari Jagung Kirukun Werdo. Halo, Sugeng Enjang. Iya, Sugeng Enjang. Ini adalah Pak Puji. Pertanyaannya adalah perlu membuang bagian luarnya dan memasak bagian dalamnya, kemudian memakan bagian luarnya dan membuang bagian dalamnya. Pertanyaannya, makanan apa ini? Ini makanan apa? Ini Ibu Budi.
17: Nenek ini dibuang ini ya kulitnya, tapi dicoba dipangan.
0: Terus?
17: Terus? Anu
0: neng jerone
17: mas dibuang.
0: Dibrakot. Terus jawabannya apa?
17: Apanya?
0: Jawabannya apa?
17: Jagung.
0: Oh jagung. Oke, okay. Terima kasih Pak Puji. Sami sami. Satu lagi kemudian kita ke WhatsApp nggih. Ada Pak Nuryono. Ketawa Pak Nuryono Ariadi. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
19: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Sugeng Enjang Pak Mujiono.
19: Nganggo mus.
0: Pak Mus Mujiono, gimana kabarnya?
19: Sehat penyenangan di sehat tak keluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
19: Ya sama cuaca es krim.
0: Es krim juga. Jawabannya apa Pak?
19: Jagung. iki sami jagung.
0: Gitu.
19: Nuwun Bu Guru.
0: Sami-sami. Terima kasih. Halo Sugeng Enjang. Iya Pak, ini bejo ini yuk muda harusnya jengit pindah ke WhatsApp ini ya, sudah enggak apa-apa.
20: Wah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Monggo yuk.
20: Oke, Bapak jawab. Jawabannya ini
0: jagung. Matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke WhatsApp nggih, ada Bu Rusi Hati Jagung ditangankan Bu Gurunya ngarang ini lagunya ya. Mbak Anggun jawabannya mangga. Mangga aja Cengdit, terima kasih. Om Mas Sugeng Enjing Cengdit, pokoknya absen manut Cengdit Sugeng Makaro, terima kasih. Mas Guru Kadipiro jagung Widyaningsih jagung rebus atau jagung bakar. Pak De sampun, Pak De Pak Imin, Bu Esti jagung rebus, Pak Rianto itu jagung. Ngenten nggih. Kemudian ada lagi Mbah Pur Sugeng Enjang Jengdit, kalau masih asem kulungsune dibuang mboten didahar wong atos ngaten salah rapopo nggih. Matok gatok kira-kira kelopo Jengdit. Kemudian ada Pak Jumakir Sugeng Enjang Jengdit bersama Guru Jengdit, jawabannya adalah nangka. Kemudian Bu Fairah, Bu Ir absen mau ke pasar, ikut Bu jajan di pasar. Guru kok ngikut terus ya toh. Wah, jan, enggak apa-apa lah ya, yang penting pokoknya yang di rumah happy-happy, semuanya happy nggih toh. Jagung bakar atau rebus dari Bu Siti Bangun Tapal, enggak telepon nih. Kemudian Kang Derjo, sate kambing, sate ayam, sate kerang. Nggih, Pak Untung, jagung yang ada di Tamsis. Pak Untung lagi yang ada di sebentar. Di mana nih ya? Pak Untung Raharjo. Selamat pagi Bu Guru Jengdit, pertanyaannya marai bingung nih. Pokoknya Sugeng Enjang Budu Ijo. Nggih. Terus Pak Sutarno, assalamualaikum. Jawabannya jagung rebus. Berikutnya ada Bu Hartini, Sugeng Enjang Jengdit, kulo jawab makanan jagung. Bu Azumi jagung. Romo Yuwono, pokoknya semangat selalu. Pak Toyong luar, makanan jagung bakar. Nggih. Kemudian Bu Kiran, derek mau Jengdit, guyu rasa tuku, penting sakit mabet kelas, matuk gaduk enjing menikau bersama Jengdit, salam budaya. Pak Frans Wonosari, napa niki? Daging sapi Jengdit balungnya dibuang, kulitnya bisa dimasak, disantap. Nggih. Kemudian Bu Yanuase, apakah masih di Bandung?
21: Sugeng enjing Jengdit, kulo saking Bandung jawab. Jagung mawon Jengdit, mudah-mudahan benar, jika tidak benar tidak apa-apa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Kang Win.
22: Sugeng esok matok-matok, sugeng enjang Bu Guru. Kula Kang Win saking Jojo dan kula Terwidati. Laporan cuaca niki rata-rata Guru wonten ing niki jawaban kula nggih menika jagung. Ngeten mawon Bu Guru. Matur nuwun, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Kemudian ada Bu Warini di Semanu.
23: Wilujeng enjing Jengdit. Kula dangu mboten saged pinanggih kalian Jengdit. Sugeng makaryo nggih wonten ing Matuk Gathuk. Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kula mboten saged jawab. Namung absen kemawon jeng. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Lestari budayaku. Terima kasih Bu Arini, sampun voice note. Sutusno budaya kita ke lagu dulu nggih. Nanti kita kembali lagi. Tentunya tasih di Matuk Gaduk. Kasih full senyum dulu kagem panjenengan.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih Mas.
2: Wah, matur nuwun ya Mas.
0: Sutrisno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
3: Mas, babakan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to, Mas?
2: Oh, ngeten, Mas. Astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh, nggih, sae niku.
2: Aja mung ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju. Sutresno Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Endang swasana enjing program 4 RRI ng

0: Prima Terer Ing Lodi Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Mata Nuwun Panjenengan Tarsanya Wici Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta Menikong Ge. Nah Sutresna Budaya, kalau kita melihat bagaimana saat ini sudah mulai memanas piala dunianya. Wah, ini terserang sebagai penggemar bola di musim ini, begitu Ge, yang sukanya adalah ketika sudah mulai panas, begitu nggih. Sudah mulai banyak yang memotong-motong video di Instagram, membuat rasa penasaran ingin lebih dalam lagi. Wah, itu tadi. Pokoknya kalau dibilang kita nonton bola itu menyatukan semuanya. Yang tadinya itu mungkin jualannya misalnya udah mulai malam, sudah mulai sepi, sekarang ada lagi karena apa? Loh, paling enak tuh kalau nonton bola itu rak ya ada cemilannya toh, ya toh. Ya biasanya itu memang cocok ya jajan-jajan opo ditonton bareng-bareng, namanya juga nonton bareng, dengar bareng. Nah, satu sebetulnya kalau kita melihat juga ini bagaimana ini persaingan untuk mengangkat trofi Piala Dunia di FIFA 2026 ini, tentu saja kita melihat semakin memanas. Dari total 48 tersisa 8 tim tangguh yang akan bertarung di babak perempat final, terdiri dari raksasa mantan juara seperti Argentina, kemudian Perancis, Spanyol, Inggris, serta tim kejutan kuda hitam seperti Belgia, Maroko, Norwegia, dan Swiss. Ini juga yang banyak sekali menjadi sorotan, ini bagaimana Haaland muncul begitu ya, sebagai pecinta bola tapi ya masih separuh-separuh. Kemarin juga sempat rame, ada video bagaimana ketika Argentina mengalahkan Mesir, ini juga ramai sekali. Kemudian juga kita akan segera menyaksikan bagaimana nantinya Perancis yang akan tampil terengginas dengan mencetak banyak gol dan mengandalkan bintangnya seperti Kylian Mbappe, sementara Maroko siap memberikan perlawanan sengit setelah menjadi salah satu kejutan terbesar di turnamen. Kemudian seperti Spanyol dan juga Belgia, ini menjadi salah satu tim paling dominan dan juga belum kebobolan satu gol pun. Kemudian Spanyol melawan Portugal ya, akhirnya Cristiano Ronaldo harus angkat sepatu gitu. Sementara Belgia menunjukkan kekuatan yang menakutkan usai melakukan Amerika Serikat. Kemudian Inggris versus Norwegia, ini juga Inggris yang diarsiteki Thomas Tuchel mengandalkan ketajaman Harry Kane harus menghadapi tim Viking Norwegia yang berbahaya dengan Erling Haaland di lini serang. Nah, tapi berkaitan juga dengan Norwegia ini, Sutresna Budaya, ternyata timnas Norwegia ini juga sedang dilanda penyakit jelang lawan Inggris begitu nggih. Awalnya Jørgen Steen Larsen demam, kemudian sejumlah anggota timnas Norwegia ikut batuk dan tidak enak badan. Kemudian juga Norwegia ini akan menghadapi Inggris pada laga perempat final di Miami Stadium di tanggal 12 Juli. Timnas Viking tersebut sebelumnya lolos ke 8 besar usai mengalahkan Brazil 2-1 di 16 besar. Lolos ke perempat final merupakan torehan terbaik Norwegia sepanjang mentas di Piala Dunia. Norwegia baru kembali tampil di Piala Dunia usai terakhir pada 1998. Norwegia tentu bertekad untuk terus mencatat sejarah di liga, di laga melawan Inggris, namun Stel Stobaken didera masalah terkait kebugaran dan juga para pemain jelang menghadapi tim Tiga Singa. Skuad Norwegia ini didera wabah penyakit hingga sejumlah pemainnya tidak dalam kondisi fit. Jørgen Steen Larsen awalnya sempat demam, kemudian Markus Holmgren Pedersen ini juga mengalami hal serupa. Faktor penerbangan jauh dan juga selalu bersama dalam satu ruangan ini juga sebab penyakit tersebut menjadi mudah menyebar di skuad Norwegia. Kita doakan saja semoga Norwegia dengan Inggris juga pada kondisi fit semua, sehingga ketika bertanding juga semuanya ini bisa melakukan secara maksimal. Dan nanti kita tunggu siapakah yang akan memenangkan, apakah Norwegia atau Inggris, mana yang satu sebut dia pegang. Begitu nggih. Kemudian juga peraturan dari federasi, perubahan cuaca ini tentu saja juga berlangsung begitu nggih, sehingga juga mendapat mempengaruhi. Kemudian peraturan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA ini menetapkan bahwa pertandingan harus segera ditangguhkan jika terdeteksi adanya samaran petir begitu nggih, seperti hujan yang deras. Baiklah, Sutresna Budaya, kita kembali lagi, masih ada 100 lebih yang sudah menjawab di WhatsApp. Jengdit baca dulu nggih, ada yang sudah bergabung Pak Gading Gunung Kidul. Monggo.
1: Sugeng Enjang, Jeng Endit, Sugeng Enjang.
0: Monggo
1: Mbak Gadino saking Gunung Kidul. Kulo jawabane niku jagung bakar. Soale dibuang bagian luarnya, dimasak bagian dalamnya, lalu dibuang lagi bagian dalamnya. Niku jagung bakar. Ngoten mawon sing endi?
0: Matur nuwun. Sugeng
1: tepangan saking Mbah Gadina Gunung Kidul.
0: Terima kasih Mbah Gadina.
1: Soale niki pas kula bakar jagung niki.
0: Wah, itu tadi. Nggih to. Matur nuwun nggih, kemudian Bu Mami jagung, Pak Damasku sugeng enjing, Mbak Jengdit. Lancar rezekinipun jawabannya adalah kurma. Kemudian ada Pak Trimulya Didik Ricak Lemper Basamut Sidowayah Lamongan Jawa Timur. Selamat pagi Lamongan hadir. Terima kasih Lamongan Mas Enget. Angel manut Bu Guru Jengdit aja. Pak Kasiono monggo.
2: Matuk gatuk sugeng enjing Jengdit. Kulo Pak Kasiono Mbulawen badi batang pitakunan meniko. Menawi kulo meniko telopuhung Jengdit. Telopuhung menika dikupas, kulitipun diguwak, dalamnya telanya dimasak. Nanti sudah masak, telanya dimakan, dalamnya telo itu ada sontrotnya, sontrotnya yang dibuang ke telanya puhung yang dimakan. Mekaten Jendit, sugeng enjing, matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian Abah Sarjiman di Mandukis mau jagung. Ada Mas Pridi Pelayan jagung, Mas Teo Jeru, Pak FX Wondo di Kalasan jawabannya. Sayur gori, Pak Barno Tempel, Jengdit, salam boten menopo jawabannya. Jagung. Kemudian ada Pak Kartiman, Jengdit jagung godok, Pak Indra Sutopo, makan beton godok Jengdit katanya. Bu Sarmiato jagung godok, Bude-bude sugeng enjing jawabannya jagung. Pak saya dikali kotes, aduh bingung buh lah gitu nggih. Kemudian Bu Pipit sampun nggih, Pak Agus Prastowo jagung bakar, Mbak Suro jagung bakar, Pak Untung Sami Galu jagung, Bu Wit Surabayan cocoknya bakar jagung. Ikut menjawab dari Pak Sanyoto Bakti Wijaya di Bantul ikan. Kemudian Bu Darmini manisan dondong opo salah. Bu Ningsih jagung, Pak Sudarmono apel katanya anje. Kemudian Uti dia jagung. Pak tuh parkirin voice note.
3: Sugeng enjang matuk katuk, sugeng enjang Bu Guru niki nembe rada pilek nderek jawab nggih Bu Guru.
0: Nggih
3: salah ampun disetrap. Jawaban kula jagung
0: ngeten Bu
3: Guru matur nuwun.
0: Sami-sami. Bu Salama matur nuwun jagung, Mbak Cindy jagung, Pak Sunario jagung, Bu Sutini jagung. Kemudian ada Mas Arif jagung, ada dari Bu Sukini Nurhayati jawabannya jagung, Mbak Popi Sugeng Enjang jawabannya buah apa? Ini namanya buah salak. Mas Adi jagung rebus. Kemudian ada Bu Agimo jagung Jengdit. Bu Masri salam saya cuaca cerah. Anjir. Jawabannya adalah napa niki? Oh, cuaca cerah aja di Surabaya. Nggih. Sugeng enjang matuk gaduk.
4: Sugeng nantu-nantu.
0: Sugeng enjang monggo Romo Haji Ngantiono. Pawarta sehat.
4: Ya, alhamdulillah. Penjenengan sehat sih.
0: Alhamdulillah.
4: Putra-putra tes sih. Prai ya sih.
0: Libur Romo.
4: Guru ya Prai.
0: Bu Guru libur lagi aja ya. Monggo Romo.
4: Ya, aku ya jagung wis sing
0: jagung
4: tepat.
0: Aja. Boleh.
4: Sing tepat jagung wis.
0: Ya, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya suka nginja. Halo.
5: Halo.
0: Tos pun tipe wartos Pak Amin.
5: Cuaca deng kendeng.
0: Dingin ge?
5: Dingin. Jekut.
0: Jekut.
5: Ge. Sian kang lo se.
0: Lo sian kang lo se napa niku?
5: Sehat.
0: Oh sehat, alhamdulillah. Okay. Pak Amin juga Mas sehat ya.
5: Berkah dalam sehat, Mas Aldi sehat tak warga.
0: Amin.
5: Jawaban kula Yumi.
0: Napa niku?
5: jagung.
0: Jagung nggih.
5: Jagung godhog niku mboten bakar.
0: Jagung godhog nggih.
5: Empuk ae jagung godhog niku.
0: Siap, terima kasih.
5: Sami-sami.
0: Matur nuwun. Berikutnya ada Bu Atun. Monggo Bu Atun.
6: Assalamualaikum Jeng Dit. Saya Bu Atun, saya dari Jalan Pantai Trisik. Mau ikut jawab. Jagung dikupas, kulitnya diguang, nanti direbus, dimakan yang luarnya jadi jagung. Jinti, terima kasih. Maduk gaduk.
0: Sami-sami.
6: Salah ucap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya di 0274540333 Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
7: Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
0: Sugeng Enjang.
7: Sehat selalu Bu Guru.
0: Alhamdulillah, Mas Arditus Bundi.
7: Lo sehat. Terima kasih. Terima kasih Ron, Pak Amin udah nyenggol saya ya. Mudah-mudahan sehat juga ke keluarga. Doa baik teruntuk kader Panjenengan.
0: Amin.
7: Mau jawab.
0: Monggo.
7: Jagung karena kulit luarnya klobet dibuang, isi rambutnya itu dibuang, dibersihkan lalu dimas atau digodok direbus gitu aja.
0: Ya, terima kasih. Thank you. Berikutnya Sugeng Enjang.
8: Sugeng Enjang maruk gaduk.
0: Sugeng Enjang
8: berkah masuk.
0: Mangga Pak Mur.
8: Langsung jawab mawon nggih.
0: Mangga, power tuh sehat nggih.
8: Yo, ora melu-melu ning tak pikir-pikir nggih. Jagung
0: gitu. Ngoten. Sami-sami, terima kasih Pak Murdi Berba. Berikutnya Sugeng Enjang.
9: Sugeng Enjang matuk gatul.
0: Sugeng Enjang.
9: Sedayu matuk.
0: Sedayu Pak Sumar. Monggo Pak Sumar.
9: Dingin-dingin.
0: Pokoknya buat sehat kan? Meskipun dingin ya Pak Sumar.
9: Oh sehat.
0: Nanti
9: Jendit antaranya yang kesehatan.
0: Amin.
9: Jagung, jagung, jagung.
0: Jagung, jagung, jagung. Jadi jawabannya adalah jagung.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Ada Pak Yanto di Puncak Surabaya. Surabaya jawabannya. Di Surabaya dingin jengit pohon cendal. Kemudian Bu Partina Bantul jagung. Mbah Mulyono Goterto jagung rebus. Pak Sri Harjono Madukismo adalah jagung. Pak Keli telo utawi singkong ngapun ngapunten je. Kemudian ada Bu Sunar. Ibu Sunar jawabannya adalah pagi jendis saya Bu Sunardi dari Abimana 2, Asbimana 2, Makanan Lumpia. Bu Ruswia Ningsi, terima kasih Bapak Haji Mujiono Junar, Buah Kates. Kemudian jawab saya adalah Korn Bu Guru yang cantik, terima kasih Bu Sri Sugiyarti. Bu Rami Melati, jendit saking Bu Rami Melati di Kates, sampun teh menawi klen tuh matur nuwun. Oh Kates jawabannya. Kemudian Pak Cahaya di Gunung Kidul jagung rebus. Ada lagi Pak Anton makan ubi rebus. Pak Bu Purwanti jagung manis. Pak Yanto Seger, Yanto G, samun jagung G. Kemudian Pak Kasim bangun rejo. Jawabannya matuk gaduk popcorn. Apa jagung ya maksudnya ya. Kemudian ada Pak Badatri Utomo tongseng katanya. Pak RCG Sugeng Enjang jawabannya jagung. Pak Gatot jawabannya jagung. Halo Sugeng Enjang.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana ini? Telepon deh pagi-pagi.
10: Dari Kidul.
0: Dari Kidul mana?
10: Luar Segoro.
0: Romo Haji Ngadiono ya Allah lama banget. Kok Ngadiono Romo Tujuh Supakyo. Tuh kan hari ini salah kan. Pada Romo Haji Ngadiono udah telepon Romo Tujuh.
10: Nah, cek ya.
0: Engkang baken sehat nggih kekali ibu.
10: Ketemu ibu guru lebih muda dari Pak Guru. Pak Yanto tadi.
0: Iya juga lagi. Ya enggak apa-apalah. Sugeng Enjang.
11: poni.
0: Iya lagi, guru ada yang ponian enggak ya nanti Bu? Nanti Jengdit ya deh. Ada kayaknya guru sekarang kan guru-guru milenial gitu, Gen Z.
11: Iya, imut-imut.
0: Imut-imut. Romo Tujuh dan Ibu sehat semua nggih?
10: Alhamdulillah.
0: Sehat semua alhamdulillah.
10: Aku mau masih libur ya?
0: Masih, besok Senin masuk.
10: Oh,
0: monggo.
10: Susu juga mau masuk besok.
0: Oh iya kan, udah masuk kita kembali.
10: Masih di Jakarta ini.
0: Nah, liburan di Jakarta.
10: Iya.
0: Di
10: tempat anu Bapak Ibu.
0: Bapak ibunya. Jadi monggo jawabanipun.
10: Jawabannya ya itu dikupas, dikupas terus di mendekat dibakar.
0: Gitu, jadi jagung bakar. J, terima kasih Romo Tujuh.
10: Helen. Brud Helen.
0: Oh iya.
10: Norwegia.
0: Oh Helen. Oh iya Erlin. Helen. Oh iya iya. Oh Romo memegang Norwegia. J. Matur nuwun. Terima kasih. Iya Romo. Tujuh subagia menika sangat suka bola. Mbah Bejo kula bingung Jengdit, Pak Sutresno jagung manis, Budhe Kati jagung bakar, Romo kapsul absen aja, Pak Bambang Sutarno. Waduh absen aja Jengdit, KMT Projonosoro makanan enak. Kemudian Pak Istiono balik papan absen. Sepak bola Piala Dunia memang oke. Terima kasih mendengarkan melalui RRI Digital. Ayo Pak Istiono balik papan pegang yang mana nih kesukaannya yang mana ini? Kemudian Pak Suhardono Harjo jagung bakar. Pak Bu Nur Susilowati Sugeng Enjang Jengdit, terima kasih sekali. Jawabannya buah durian. Kemudian Pak Samino Ironoko jagung rebus, Mbah Wono singkong. Mas Zainal Disalken jawabannya walu, Mbah Wakiran ketela puhung. Bu Farani ya. Sugeng Enjang salam kaki pendengar setia Pro 4 jagung ben sama kancane. Budami buah pepaya atau buah salak. Kemudian Sugeng Enjang jawabannya jagung rebus dari Pak Sukarjono Pakelan Sendang Mulyo Minggiran Sleman. Pak Sumardiono monggo.
12: Sugeng Enjang matur aduh Mbak Nidam. Nah ini kurang jawab. Ini kok kayaknya jagung Mbak Nidam.
0: Jagung ya.
12: Matur.
0: Matur nuwun.
12: Tugas ngantos pari pun nuwun.
0: Nuwun. Berikutnya Mbak Iman.
13: Assalamualaikum. Jadi ini Mbak Iman aku yang kokoh. Ini kurang petik jagung lawan. Sugeng Enjang.
0: Matur nuwun. Kemudian Bu Aida Nuar. Halo Bu Aida.
14: Sugeng esok matok katok Jengdit. Mirek jawab nggih. Jawaban kula jagung. Matur suwun.
0: Sami-sami. Berikutnya ada Pak Muladi. Oke.
15: Halo, selamat pagi Mbak Lita, calon bantul Pak Muladi. Oke.
0: Okay.
15: Ini gimana cuaca? Ini cuacanya di Bantul anu apa dingin banget ini. Tapi sudah cerah. Sudah bersinar mataharinya.
0: Ngoten.
15: Masih dingin.
0: Masih dingin.
15: Yes. Saya tak langsung jawab mawon Mbak Dita. Nggih niku jagung niku.
0: Jagung ya. Terima kasih Pak Supoyo.
16: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk Jengdit. Kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Sugeng nindakaken siaran wonten ing Pro Sekawan Ngayu Jokarto. Jawaban klo jagung mawon Jengdit. Lepat nyun ngapunten leres matur nuwun. Bakuning guyu ora tuku, keplok ora tombok, seneng atine semangat tetep wes Jengdit.
0: Terima kasih. Kemudian Mbah Glendi.
17: Jukung ijang Jengdit. Niki Mbah Glendi ajeng jawab. Niku telo kaspo tawa cindera tawa pohung. Hale niku

0: Wong ayu, atur nuwun saking Mbak Eli sikil.
1: Sami-sami. Wah, yang di WhatsApp sudah, yang di telepon ngapunten belum bisa dibuka lagi karena sudah mepet wekdalnya, nggih toh. Tapi terima kasih kanggem panjenengan yang sudah bergabung untuk telepon, WhatsApp, mantau, mendengarkan. Nah, pokoknya semuanya terima kasih, bahagia sekali nggih toh. Di Kamis Romantis romantis. Di Kamis Romantis bersama Jengdit yang manis, didengarkan pendengarnya Jengdit yang tentunya juga manis-manis. Setesna budaya, terima kasih. Tadi pertanyaannya sudah disampaikan. Langsung ke jawaban mawon nggih. Amargi wekdalipun sampun mepet ngoten nggih. Jawabannya yang betul nih, hampir banyak sekali yang betul. Murid-murid Bu Guru yang lebih senior dari Bu Guru, ndak apa-apa yang ingkang bahkan pokoknya sehat semangat selalu. Jawabannya yang dimaksud Bu Guru adalah jagung. Kan kalau mau kita masak, mau dibakar, mau direbus, mau digoreng ngoten nggih, itu pertama dibuka dulu gitu nggih, kemudian dibersihkan, dimasak, dicuci, dimasak, mau dibakar, mau digoreng, mau di ada jagung goreng ada. Kemudian mau dikukus. Berarti setelah matang kan dimakan itu luarnya. Dalamnya dibuang. Wah, ada bonggolnya gitu kan? Nah, begitu nggih. Tepuk tangan dulu kagem panjenengan. Kalau begitu Bu Guru Jengdit pamit rumiyin, kita ketemu lagi di Matuk Gadok Candaipun. Sugeng Enjang, matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Kemantren Kraton Yogyakarta menggelar penyuluhan mitigasi bencana ramah disabilitas untuk memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan setara saat terjadi bencana. Mantri Pamong Projo Kraton Sumargandi menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kampung tangguh bencana agar lebih inklusif, mengingat penyandang disabilitas memiliki risiko cedera hingga meninggal dunia 2-4 kali lipat lebih tinggi saat bencana terjadi. Melalui sinergi dengan Tagana Dinsos DIY, penyuluhan ini berfokus pada pemetaan kerawanan sosial dan kesiapan logistik demi mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang mengedepankan prinsip tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal. Beralih ke informasi lainnya, menghadapi ancaman krisis air pada musim kemarau tahun ini, sejumlah kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul mulai bersiap menyalurkan bantuan air